0: Assalamualaikum Profesor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa, sini masuk. Profesor sudah tunggu dari tadi loh. Nisa sudah siap untuk belajar huruf hijaiyah hari ini?
0: Insya Allah siap, Profesor.
1: Alhamdulillah. Kita hidupin si Bibo dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum, Nisa dan Profesor.
0: Waalaikumsalam, Bibo.
2: Sudah siap untuk belajar huruf hijaiyah hari ini?
0: Insya Allah siap.
2: Alhamdulillah. Bagaimana dengan adik-adik yang di rumah? Sudah siap juga kan? Alhamdulillah kalau begitu. Yuk kita mulai belajar huruf hijaiyah kita hari ini.
0: Hore!
2: Hari ini kita akan belajar huruf. Huruf apa Nisa?
0: Huruf alif.
2: Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Huruf apa yang ada di layar? Masya Allah, adik-adik di rumah pintar-pintar juga ya. Yuk kita mulai saja.
0: Hore! Ayo!

0: Alif. Arnabun. Kelinci. Alif. A. I. U. A. I. U. A. I. U.
1: Bibot, apa ada lagi contoh kata yang diawali dengan huruf alif?
2: Ada. Yuk kita lihat sama-sama.

Ibriko. Teko. Ibriko. Teko. Ibriko. Teko.

0: Ibu jari. Ibham. Ibu jari. Ibham. Ibu jari. Asad. Singa. Asad. Singa. Asad. Singa.
1: Alhamdulillah. Seru sekali ya videonya. Akhirnya Nisa bisa mengenal huruf hijaiyah. Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Alhamdulillah kalau begitu.
2: Bagaimana Nisa? Apa video hari ini bagus?
1: Alhamdulillah, bagus sekali ya Profesor. Nisa jadi mengenal huruf hijaiyah baru.
2: Alhamdulillah, semoga teman-teman di rumah juga senang seperti Nisa ya. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Assalamualaikum.
0: Belajar doa harian. Doa bangun tidur.

Salam teman-teman. Ayo kita belajar huruf alfabet. A. Ini huruf A besar. A. Ini huruf A kecil. Kita masukkan apel hijau ke keranjang A besar dan apel merah ke keranjang A kecil. A. Apel. A. Apel. A. Apel. Sekarang kita masukkan apel merah ke keranjang huruf A kecil.

ayam. A. Ayam. Oh iya teman-teman, ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ayam loh. La tasubbutika fa innahu yukidulis sholah. Yang artinya, janganlah kalian mencela ayam jantan, sesungguhnya ia membangunkan untuk sholat.

anggur. A. Anggur. A. A. Astronot. A. Astronot. Teman-teman, ayo kita menulis huruf A besar.

dari atas ke bawah. Dari atas lagi ke bawah. Tarik garis lurus dari kiri ke kanan. A. Kita ulangi lagi yuk. Dari atas ke bawah. Dari atas lagi ke bawah. Tarik garis lurus dari kiri ke kanan.

Sekarang kita menulis huruf A kecil. Dari atas melengkung ke bawah. Dari atas lagi lurus ke bawah. A. Kita ulangi lagi yuk. Dari atas melengkung ke bawah. Dari atas lagi lurus ke bawah. A. Alhamdulillah. Teman-teman, kita pecahkan gelembung yang bertuliskan huruf A yuk.

0: dengan huruf A. Coba lagi ya. Bukan A. Teliti lagi yuk. A. A. A. A. A. A. Alhamdulillah, kita berhasil mengumpulkan semua huruf A, teman-teman. Alhamdulillah, kita sudah mengenal huruf A. Semoga kita bisa berkenalan dengan huruf lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, banyak sekali ya sahabat Taliman kapalnya. Kali ini kita akan membahas tentang kapal. Yuk cari tahu. Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut, seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Kapal dalam bahasa Arab adalah safinatun. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci. Secara kebiasaannya, kapal dapat membawa perahu tapi perahu tidak dapat membawa kapal. Ukuran sebenarnya di mana sebuah perahu disebut kapal selalu ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan atau kebiasaan setempat. Berabad-abad, kapal dipakai oleh manusia untuk mengarungi sungai atau lautan yang diawali oleh penemuan perahu loh, sahabat Taliman. Biasanya manusia pada masa lampau menggunakan kano, rakit, ataupun perahu. Semakin besar kebutuhan akan daya muat, maka dibuatlah perahu atau rakit yang berukuran lebih besar yang dinamakan kapal. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan kapal pada masa lampau menggunakan kayu, bambu, atau batang-batang papirus seperti yang digunakan bangsa Mesir kuno, kemudian digunakan bahan-bahan logam seperti besi atau baja karena kebutuhan manusia akan kapal yang kuat. Untuk penggeraknya, manusia pada awalnya menggunakan dayung, kemudian angin dengan bantuan layar, dan mesin uap. Setelah muncul revolusi industri dan mesin diesel serta nuklir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya kapal bisa berguna bagi manusia ketika berlayar di laut loh, sahabat Taliman. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, kapal yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antar langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Surat Al-Baqarah ayat 164. Di dalam hadis, Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang kapal. Dari An-Nu'aim bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan orang yang mengingkari kemungkaran dan orang yang terjerumus dalam kemungkaran adalah bagaikan suatu kaum yang berundi di dalam sebuah kapal. Nantinya ada sebagian berada di bagian atas dan sebagiannya lagi di bagian bawah kapal tersebut. Yang berada di bagian bawah, kala ingin mengambil air, tentu ia harus melewati orang-orang di atasnya. Mereka berkata, andaikan kita membuat lubang saja, sehingga tidak mengganggu orang yang berada di atas kita. Seandainya yang berada di bagian atas membiarkan orang-orang bawah menuruti kehendaknya, niscaya semuanya akan binasa. Namun jika orang di bagian atas melarang orang di bagian bawah berbuat demikian, niscaya mereka selamat dan selamat pula semua penumpang kapal itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 2493. Ibnu Hajar memberikan beberapa faedah terkait hadis tersebut. Yang pertama, hadis tersebut berisi pelajaran bahwasanya hukuman bisa jadi menimpa suatu kaum dikarenakan meninggalkan ingkarul mungkar atau merubah kemungkaran. Yang kedua, seorang yang berilmu bisa memberikan penjelasan dengan membawakan permisalan. Yang ketiga, wajib bersabar terhadap kelakuan tetangga jika khawatir tertimpa bahaya yang lebih besar. Dan yang keempat, hendaknya saling mengingatkan jika ada kekeliruan atau bahaya yang diperbuat oleh saudara kita. Seperti orang yang berada di atas, melihat orang yang di bagian bawah ingin melubangi kapal supaya bisa mendapatkan air. Fathul Bari, Jilid 5, halaman 296. Itu dia sahabat Taliman penjelasan tentang kapal di dunia ini dan juga disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saksikan pembahasan berikutnya di program Yuk Cari Tahu hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman. Sampai jumpa sahabat Al-Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Cari Tahu.
2: Assalamualaikum, Ismi Salman, sahabat Al-Iman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sobat Al-Iman, hari ini kita akan belajar mengenal warna dengan mobil. Menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Apakah kalian siap?
2: Bismillah, kami siap.
3: Hal anta musta'id?
2: Naam, ana musta'id.
3: Ayo kita mulai. Hayya nabda. Let's go. Merah.
2: Merah.
3: Ahmar.
2: Ahmar.
3: Red.
2: Red.
3: Jayid.
2: Alhamdulillah.
3: Kita ulangi lagi. Merah.
2: Merah.
3: Ahmar.
2: Ahmar.
3: Red.
2: Red.
3: Jayid jiddan. Merah.
2: Merah.
3: Ahmar.
2: Ahmar.
3: Red.
2: Red.
3: Masya Allah. Mumtaz. Apa warna mobil ini?
2: Mobil ini berwarna merah.
3: Jayid. Ma launu hadhihi sayyara?
2: Innaha sayyaratun hamra.
3: Jayid jiddan. What's the color of this car?
2: This is red car.
3: Mumtaz.
2: Alhamdulillah.
3: Biru.
2: Biru.
3: Azrak.
2: Azrak.
3: Blue.
2: Blue.
3: Masya Allah. Biru.
2: Biru.
3: Azrak.
2: Azrak.
3: Blue.
2: Blue.
3: Jayid.
2: Ulangi bersamaku.
3: Biru.
2: Biru.
3: Azrak.
2: Azrak.
3: Blue.
2: Blue.
3: Mumtaz. Apa warna mobil ini?
2: Mobil ini berwarna biru.
3: Ma launu hadhihi sayyara?
2: Innaha sayyaratun zarqa.
3: Jayid jiddan. What's the color of this car?
2: This is blue car.
3: Mumtaz. Barakallahu fiik. Kuning.
2: Kuning.
3: Asfar.
2: Asfar.
3: Yellow.
2: Yellow.
3: Jayid. Kuning.
2: Kuning.
3: Asfar.
2: Asfar.
3: Yellow.
2: Yellow.
3: Masya Allah. Kuning.
2: Kuning.
3: Asfar.
2: Asfar.
3: Yellow.
2: Yellow.
3: Mumtaz.
2: Masya Allah.
3: Apa kalian masih semangat? Apa warna mobil ini?
2: Mobil ini berwarna kuning.
3: Ma launu hadhihi sayyara?
2: Innaha sayyaratun safra.
3: Ahsanta. What's the color of this car?
2: This is yellow car.
3: Jayid. Masya Allah. Hijau.
2: Hijau.
3: Akhdar.
2: Akhdar.
3: Green.
2: Green.
3: Ahsanta.
2: Alhamdulillah.
3: Hijau.
2: Hijau.
3: Akhdar.
2: Akhdar.
3: Green.
2: Green.
3: Jayid jiddan.
2: Subhanallah.
3: Hijau.
2: Hijau.
3: Akhdar.
2: Akhdar.
3: Green.
2: Green.
3: Mumtaz.
2: Alhamdulillah.
3: Apa warna mobil ini?
2: Mobil ini berwarna hijau.
3: Jayid. Ma launu hadhihi syayyara?
2: Innaha sayyaratun khadra.
3: Ahsantum. What's the color of this car?
2: This is green car.
3: Barakallahu fiik. Apa kalian masih semangat?
2: Ayo sobat Aliman.
3: Ayo kita mulai.
2: Coklat. Coklat.
3: Bunyi.
2: Bunyi.
3: Brown.
2: Brown.
3: Ahsantum.
2: Ulangi bersamaku.
3: Coklat.
2: Coklat.
3: Bunyi.
2: Bunyi.
3: Brown.
2: Brown.
3: Jayid.
2: Kita ulangi sekali lagi.
3: Coklat.
2: Coklat.
3: Bunyi.
2: Bunyi.
3: Brown.
2: Brown.
3: Masya Allah.
2: Barakallahu fikum.
3: Apa warna mobil ini?
2: Mobil ini berwarna coklat.
3: Jayid. Ma launu hadhihi sayyara?
2: Innaha sayyaratun bunniya.
3: Masya Allah. What's the color of this car?
2: This is brown car.
3: Mumtaz.
2: Alhamdulillah. Kita sudah mengenal warna.
3: Hitam.
2: Barakallahu fikum. Hitam.
3: Aswad.
2: Aswad.
3: Black.
2: Black.
3: Jayid.
2: Alhamdulillah.
3: Kita ulangi lagi. Hitam.
2: Hitam.
3: Aswad.
2: Aswad.
3: Black.
2: Black.
3: Jayid jiddan. Hitam.
2: Hitam.
3: Aswad.
2: Aswad.
3: Black.
2: Black.
3: Masya Allah. Mumtaz. Apa warna mobil ini?
2: Mobil ini berwarna hitam.
3: Jayid. Ma launu hadhihi sayyara?
2: Innaha sayyaratun sauda.
4: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunianya, kita masih bisa bertemu di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM. Salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Tepat pada hari Kamis, tanggal 19 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 7 Mei tahun 2026 Masehi, insyaallah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda selama 2 jam ke depan dalam program Request Pagi. Anda bisa merequest Murattal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30. Formatnya gampang, cukup kirimkan pesan dengan RQ, spasi nama, spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama qori-nya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846. Atau bisa merequest di Telegram di channel @livesuaraaliman846am. Atau request via Clubhouse melalui room chat Suara Al-Iman. Baik, sepertinya sudah ada beberapa request yang telah masuk di kami di kesempatan pertemuan hari ini. Dan juga sedikit info, mungkin Ustadz Abu Ayub pada pagi hari ini izin untuk berhalangan hadir pada program request pagi di pertemuan kali ini. Dan untuk request pertama yang kita bacakan pada kali ini, yaitu ada request dari Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya, minta diputarkan Surah Al-Fatihah, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Muntahana, dan As-Sof dengan qori Syekh Mahir bin Hamad Al-Mu'aykili. Baik, Mas Leandro Islami, insya Allah akan kami putarkan untuk request Murattal Al-Qur'annya. Selagi menyiapkan request, ada request dari Ibu Yusuf di Telogoanyar Lamongan, minta diputarkan Surah Al-Hasyr dengan qori Syekh Abdul Aziz Az-Zahroni. Dan juga ada request dari Ibu Mulyati di Simbatan Lamongan, minta diputarkan Surah At-Tolak dan Surah Al-Muddatsir dengan qori yang sama, yaitu Syekh Abdul Aziz Az-Zahroni. Baik, Ibu Yusuf dan Ibu Mulyati, insya Allah untuk requestnya akan kami hadirkan setelah request dari Mas Leandro Islami. Baik, selagi menyiapkan requestnya, ada telepon yang masuk. Mari kita angkat bersama ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, dengan Bapak siapa di mana?
7: Bapak Muslim dari Tambelangan, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Untuk requestnya surat At-Tur, qori-nya Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani versi yang baru. Mungkin ini saja requestnya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Muslim, insyaallah untuk requestnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk requestnya mungkin akan kami hadirkan setelah request dari Ibu Yusuf dan Ibu Mulyadi. Baik, untuk request selanjutnya yaitu ada dari Ibu Ani di Rungkut, Surabaya, yaitu minta diputarkan surah Al-Haqqah dengan Ustadz Abu Usama. Baik Ibu Ani, insyaallah akan kami hadirkan untuk request murotal Qur'annya sesaat lagi. Dan untuk pesan requestnya mungkin kami bacakan sampai situ dulu agar kami lanjutkan untuk atau akan kami putarkan untuk request yang pertama pada kesempatan pagi hari ini. Ya, alhamdulillah sudah kami siapkan bersama. Baik, mari kita simak bersama. Tetap di 918 AM Radio Suara Liman, sarana penyubur keimanan.
5: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

قتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama tadi untuk lantunan suci ayat Al-Quran yang telah dibacakan oleh beberapa qori kita di kesempatan pagi hari ini. Itu tadi ada qori Syekh Mahir Al-Mu'aykili, ada Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani, dan juga ada Ustadz Abu Usama. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada para pendengar yang telah mengirimkan requestnya di kesempatan pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah. Baik, untuk request selanjutnya yang sudah ada di kami, yaitu yang pertama request dari Artiningsih di Plumpang, Tuban, minta diputarkan surah Al-Mutaffifin dengan Ustadz Abu Usama. Dan juga ada request dari Aninda Plumpang juga dari Tuban, dari Plumpang Tuban, minta diputarkan surah An-Najm dengan qori Syekh Mishari Rashid Al-Afashi. Baik, Ibu Artiningsih dan Aninda, insyaallah akan kami hadirkan untuk requestnya sesaat lagi. Baik, kemudian untuk request selanjutnya, yaitu ada request dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo, yaitu request berupa surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas dengan qori Ustadz Mubarak Ba Mu'alim. Dan kemudian untuk request selanjutnya yaitu ada dari Ibu Majid di Gresik ya, minta diputarkan surah Al-Munafikun, Al-Kafirun, dan At-Taghabun dengan qori Ustadz Abdul Qadir. Baik, Ibu Majid, insyaallah untuk requestnya akan kami putarkan, akan kami hadirkan setelah sesaat lagi. Kemudian untuk request selanjutnya yaitu dari Ananda Amira di Jalan Veteran Lamongan, minta diputarkan surah Al-Mulk dengan qori Syekh Muhammad Toha Al-Junaid. Baik, Ananda Amira, untuk requestnya insyaallah akan kami putarkan. Untuk Muhammad Toha Al-Junaid ini untuk versi yang masih kecil atau yang sudah dewasa ya? Mungkin bisa diinfokan lebih lanjut nih. Dan kemudian untuk request selanjutnya yaitu sebentar, yaitu dari Bapak Mahmudi dan istrinya di Perak, Jombang. Request minta diputarkan surah Al-Waqi'ah dengan qori Ustadz Abdul Qadir. Baik, Bapak Mahmudi, insya Allah akan kami hadirkan untuk requestnya sesaat lagi. Dan kemudian untuk request yang belum terbaca yaitu ada request dari Pak Romeli dan Ibu Rina di Kapas Madya, Surabaya, minta diputarkan surah Al-Bayyinah dan An-Naba dengan qori Ustadz Mubarak Ba Mu'alim. Baik, Pak Romeli, insya Allah akan kami hadirkan untuk request Murattal Al-Qur'annya mungkin sesaat lagi. Untuk Murattal Al-Qur'annya insya Allah akan kami putarkan terlebih dahulu surah-surah yang pendek ya, agar tidak terlalu menunggu terlalu lama. Baik, sudah kami siapkan. Mari kita simak bersama. tetap di 918 AM Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا

يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن

Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Wah, nggak kerasa. Bentar lagi sudah Idul Adha. Waktunya kurban. Bentar-bentar. Kalau kurban, mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku nggak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
1: Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja.
0: Kurban di Al-Iman?
1: Iya. Kamu nggak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik.
0: Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
1: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
0: Cara pesannya gimana?
1: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman.
0: Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah. Kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
2: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
3: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita putarkan beberapa request Murattal Al-Quran yang telah dikirimkan oleh para pendengar di kesempatan pagi hari yang cerah ini. Dan dikarenakan waktu telah menunjukkan pukul 9 lebih, maka kami menutup request pada kesempatan kali ini. Dan untuk request yang belum sempat terputarkan, insyaallah akan kami putarkan setelah kajian cahaya pagi. Saya Torik pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan teknis, atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Tetap dengarkan terus Radio Suara Al-Iman di frekuensi 918 AM atau streaming melalui website kami di aliman.id. Kita akhiri perjumpaan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran, persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
4: Bangga bersarung mangga.
5: Sudah infak aliman bulan ini?
6: Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam membahas kitab atau risalah Manzilah Kalimat La Ilaha Illallah Fil Islam, kedudukan dan status kalimat La Ilaha Illallah di dalam Islam. Dan pembahasan kita yang terakhir sudah memasuki syarat-syarat bermanfaatnya kalimat La Ilaha Illallah bagi orang yang mengucapkannya. Ya, telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa syarat-syarat diterimanya atau bermanfaatnya kalimat La Ilaha Illallah bagi orang yang mengucapkannya, yaitu ada 7 syarat. Dan telah kita bahas syarat yang pertama, yaitu al-ilmu al-munafi lil jahl. Nah, seorang yang mengucapkan La Ilaha Illallah, dia harus betul-betul mengucapkannya dengan penuh ilmu. Ya, dia harus betul-betul tahu maknanya, ya, dan tidak boleh tidak tahu makna dari kalimat La Ilaha Illallah, nafyan wa itsbatan, baik dari sisi ya menafikan dan menetapkan, ya, karena La Ilaha artinya menafikan semua sembahan-sembahan selain Allah, ya, bahwa semua sembahan selain Allah, siapapun dia dan apapun dia, adalah batil. Ya, entah itu malaikat, entah itu nabi, entah itu wali, entah itu api, entah itu berhala, dan seterusnya. Bahwa semua sembahan yang disembah oleh manusia selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah batil. Nah, sembahan yang hak hanya Allah, illallah, ya, kecuali Allah. Ya, jadi yang berhak disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia menciptakan kita. Dia yang memberikan semua fasilitas kepada hamba-hambanya. Ya, oleh karena itu hanya Allah yang patut disembah. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan dalilnya adalah diantaranya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka berilmulah kalian. Ya, ketahuilah kamu, berilmulah kamu ya, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Dan Nabi SAW telah bersabda dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang dia meninggal dan dia mengetahui betul ya bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, di dalam Sahih Muslim dan di dalam Musnad Imam Ahmad. Kemudian syarat yang kedua yaitu al-yaqin al-munafil syak. Ya, seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat ini akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya apabila dia meyakini kalimat ini dan tidak ragu sama sekali ya tentang kalimat ini, ya, bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah, ya, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, ya, bi an yakuna qailuha mustayqinan bi madluli hadhihi al-kalimah, yang mana seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia harus yakin betul apa yang dimaksud oleh kalimat la ilaha illallah ini, ya, yakinan jaziman, sebuah keyakinan yang pasti. Fa innal iman la yughni fihi illa ilmul yaqin la ilmud dhan, ya, karena iman itu tidak mencukupi atau tidak bermanfaat pada seorang kecuali dengan ilmu yang yakin, ya, dan bukan dengan prasangka, tapi betul-betul dengan ilmu yang yakin, ya. Maka tidak boleh ada keraguan, ya, terhadap kalimat la ilaha illallah, bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Nah, makanya kita melihat, ya, dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan, ya, tentang keyakinan ini tadi di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah, ya, ini pembatasan, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian, ya, mereka tidak ragu, ya, tidak ragu sama sekali dalam iman mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta-harta mereka, dan dengan jiwa-jiwa mereka, mereka berjihad di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, yakni dalam iman mereka. Nah, kita melihat dalam ayat ini, fashtarata fi sidqi imanihim billahi wa rasulih kaunahum lam yartabu, ya, jadi Allah memberikan syarat dalam iman ini, dalam kejujuran iman mereka, ya, kepada Allah dan kepada Rasulnya, yaitu bahwa mereka tidak ragu, lam yartabu ay lam yashukku, mereka tidak ragu sama sekali. Fa ammal murtab fa huwa min al munafiqin, ya, wal iyad billah, adapun orang yang ragu itu, ya, dia termasuk orang-orang munafik, ya, naudzubillah min dzalik. Orang-orang munafik itu ragu kepada Allah, ragu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, ya, yang mana Allah kala ingatkan tentang mereka di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-45, ya, tentang orang-orang munafikin, ya, di antara sifat yang ada pada mereka adalah ragu terhadap iman mereka. Innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir, sesungguhnya orang-orang yang minta izin kepada engkau wahai Muhammad, yakni untuk tidak ikut berperang, itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya, dan tidak beriman kepada hari akhir. Wartabat qulubuhum, dan hati hati mereka ragu, ya, ya, wartabat qulubuhum, ya, hati-hati mereka itu ragu, fahum fi raibihim yataraddadun, maka mereka dalam keadaan, ya, keraguan mereka tadi itu, ya, mereka itu, ya, berbolak-balik, ya, dalam keraguan mereka, ya, mereka itu tidak mantap dalam iman mereka. Ini disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-45. Kemudian dalam hadis Sahih Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah." Aku bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Wa anni Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya aku, yaitu Muhammad, adalah rasul utusan Allah. La yalqa Allah bihima 'abdun ghayra syakin fayu'jaba 'anil jannati. Wa tidaklah seorang hamba, ya, tidaklah seorang hamba dia, ya, wafat dalam keadaan dia tidak ragu dengan dua kalimat syahadat ini, ya, ya, maka melainkan dia akan masuk surga. Tidak mungkin dia dihalangi dari surga. Nah, ini hadis, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya, di dalam Sahih Muslim. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk, ya, beriman, ya, untuk memberikan persaksian bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwa saya Muhammad adalah rasul utusan Allah, dan tanpa ada rasa ragu sedikit pun, ya, inilah orang-orang yang akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang lain, ya, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu bina'alaihi, ya, bahwa pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Hurairah radhiyallahu an dengan membawa dua sendal beliau, dua sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya, lalu beliau berkata, yakni Rasulullah SAW berkata kepada Abu Hurairah, "Man laqita min wara'i hadzal ha'id?" Ya, siapa saja yang engkau temui di balik kebun ini, ya, yasyhadu an la ilaha illallah, yang mana dia memberikan persaksian bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, mustayqinan biha qalbuhu, yang mana hatinya yakin betul dengan kalimat ini dan persaksiannya, fabashshirhu bil jannati, maka berikan berita gembira kepadanya, ya, dengan surga. Ya, kemudian wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yalqa Allah bihima 'abdun ghayra syakin fihima illa dakhala al jannah, tidaklah seorang hamba dia wafat, ya, dengan dia, ya, membawa persaksian ini, ya, dua persaksian ini, yaitu persaksian bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwa saya Muhammad adalah rasul utusan Allah, ya, ghairu syakin, dia tidak ragu sama sekali ketika mati. Ya, dia tidak ragu sama sekali akan dua perkara ini, ya, illa dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Ya, ini semua menjelaskan kepada kita tentang betapa pentingnya seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus yakin dengan apa yang dia ucapkan itu. Makanya di sini disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah taala, فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم في دخول قائلها الجنة. Ya, dalam hadis ini Nabi alaihissalatu wassalam memberikan syarat bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, ya, dia akan masuk surga dengan syarat an yakuna mustayqinan biha qalbuhu, ya, bahwa dia harus betul-betul yakin, ya, dalam hatinya, ghairu syakin fiha, tidak ragu sama sekali tentang kalimat ini, ya, tentang kalimat ini. Ya, makanya kalau ada orang yang ragu terhadap kalimat la ilaha illallah, ya, dia ucapkan hanya sekadar ucapan tanpa ada keyakinan dalam dirinya, maka ini berarti tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat untuk bermanfaatnya kalimat la ilaha illallah terhadap orang yang mengucapkannya. Nah, jadi pada dasarnya bahwa dua kalimat syahadat, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, ini adalah, ya, sebagai hal yang dengannya mengharuskan seseorang masuk surga, ya. Tapi orang itu harus tidak boleh ragu dalam keyakinannya terhadap kalimat tersebut, ya, dalam apa, dia tidak ragu terhadap kalimat tersebut. Kemudian berikutnya syarat yang ketiga agar bermanfaat kalimat la ilaha illallah pada seorang yang mengucapkannya adalah al-qabul al-munafilir rad. Dia harus menerima dan tidak boleh menolak. Ya, dia harus menerima dan tidak boleh menolak. Harus menerima kalimat ini. Ya, kalimat la ilaha illallah. Ya. Ay al-qabul lima iqtadatuhu hadil kalimah. Qabulan haqqan biqalbihi walisanihi. Artinya, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus menerima konsekuensi dari kalimat ini. Ya. Dia harus menerima konsekuensi dari kalimat ini dan benar-benar menerima dengan lisannya dan hatinya. Ya. Dengan hati dan lisannya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita tentang orang-orang dahulu, ya, ketika mereka menolak kalimat la ilaha illallah, ya, maka mereka diazab karena mereka mendustakan, ya, mereka menolak kalimat la ilaha illallah. Sebutkan dalam surat Az-Zukhruf, surat Az-Zukhruf ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir." Dan demikianlah, ya, kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad, ya. Kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad fi qaryatin, pada satu negeri, ya, yaitu kami mengutus seorang memberi peringatan, ya, yaitu nabi atau rasul. Illa qala mutrafuha, ketika nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah taala kepada penduduk negeri-negeri itu, ya, mereka diajak, diseru oleh para rasul itu kepada tauhid, ya, kepada kalimat la ilaha illallah, melainkan, ya, mereka orang-orang itu, apalagi orang-orang yang hidup mewah di negeri-negeri itu, mereka mengatakan, ya, illa qala mutrafuha, inna wajadna aba'ana ala ummatin, sesungguhnya kami jumpai ayah-ayah kami, ya, berada pada satu agama, ya, wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami akan tetap mengikuti jejak mereka. Ini perkataan umat-umat itu kepada rasul mereka yang Allah utus kepada mereka, menyuruh kepada tauhid, tetapi mereka menolak, ya, karena alasan mereka, kami menjumpai orang tua kami itu berada pada satu agama, satu peribadatan kepada berhala-berhala, dan kami akan tetap mengikuti jejak mereka. Qal, rasul itu berkata, ya, kepada umatnya, awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alai aba'ukum, apakah kalian tetap, ya, mengikuti agama, ya, ayah-ayah kalian, ya, padahal aku ini membawakan untuk kalian sesuatu yang lebih menunjuki kepada kebenaran daripada apa yang kalian dapatkan pada orang tua kami. Jawaban mereka, qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Kata mereka, sungguhnya kami, ya, ya, mendustakan atau kami mengingkari, ya, apa yang kalian bawa. Artinya mereka menolak seruan kepada tauhid, seruan kepada kalimat la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ya, kata mereka, kami menolak apa yang kalian bawa. Ini ucapan mereka kepada Rasul mereka. Fantaqamna minhum, maka kami pun membalas perbuatan mereka. Ya, Allah membalas perbuatan mereka dengan, ya, menurunkan azab kepada mereka. Ya, fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin, maka saksikanlah, ya, bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan, dari orang-orang yang mendustakan para rasul mereka. Ini disebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 23 sampai 225. Kemudian Allah Ta'ala berfirman juga, ya, di dalam surat Yunus ayat yang ke-103, ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا, kemudian kami selamatkan para rasul kami, وَالَّذِينَ آمَنُوا, dan orang-orang yang beriman, yang terhadap rasul-rasul Allah itu. كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, demikianlah merupakan kewajiban kami untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ya, jadi ketika orang-orang beriman mereka menerima kalimat la ilaha illallah, mereka menerima seruan para rasul kepada mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, ya, maka mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika umat-umat yang lain, ya, mereka tidak beriman kepada para rasul yang diutus oleh Allah taala, ya, untuk beribadah kepada Allah taala, maka mereka diturunkan azab kepada mereka. Allah turunkan azab kepada mereka. Ya. Nah, jadi intinya bahwa وَكَذَلِكَ أَخْبَرَنَا اللَّهُ بِمَا وَعَدَ بِهِ الْقَائِلِينَ قَوْبِلِينَ لَهَا مِنَ الثَّوَابِ. Demikian pula Allah menyebutkan, sebagaimana pada sebelumnya tadi, itu Allah menyebutkan bagaimana perbuatan Allah kepada orang-orang yang mendustakan kalimat La ilaha illallah. Maka Allah pun menginformasikan kepada kita, ya, bagaimana balasan Allah kepada orang-orang yang menerima kalimat la ilaha illallah, yang beriman kepada para rasul Allah, kemudian mereka menyembah hanya kepada Allah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ya, di dalam Allah sebutkan tentang orang-orang yang mereka menolak kalimat la ilaha illallah, itu disebutkan juga dalam surat Saffat, ya, ayat 35 ayat 36. Ini orang-orang yang menolak, masih pembahasan tentang orang-orang yang menolak terhadap kalimat la ilaha illallah yang diseru oleh para rasul mereka. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, sesungguhnya mereka, ya, orang-orang itu apabila dikatakan pada mereka, yakni oleh para rasul mereka, dikatakan pada mereka la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, yastakbirun, mereka bersikap sombong dan angkuh. Artinya mereka tidak menerima, mereka menolak kalimat tersebut, mereka menolak seruan para rasul untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ, bahkan mereka mengatakan, ya, apakah kami akan meninggalkan, ya, sembahan-sembahan kami selain Allah hanya karena ucapan seorang syair yang gila, ya, hanya karena ucapan seorang penyair yang gila. Nah, ini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana orang-orang yang menolak terhadap seruan para rasul, tatkala para rasul itu menyeru mereka kepada tauhid, menyeru mereka kepada kalimat La ilaha illallah. Dan kita melihat di sini, ya ini pada dua ayat ini, ya, pada dua ayat ini, surat Saffat ayat 35-36, faja'alallahu ta'ala illata ta'dhibihim wa sababuhu istighbaruhum, ya, istighbaruhum an qawli la ilaha illallah. Jadi Allah menjadikan sebab mereka diazab, yaitu karena istighbaruhum, karena keangkuhan mereka, karena kesombongan mereka, karena penolakan mereka, ya, terhadap kalimat la ilaha illallah. Mereka tidak mau mengucapkannya, ya, mereka menolak. Wa takdzibahum man ja'a biha, dan karena mereka mendustakan, yakni rasul yang datang membawa kalimat la ilaha illallah ini. Ya, demikian pula kita melihat orang-orang Quraisy dahulu, ya, musyrikin Quraisy ketika diseru oleh Nabi alaihi salatu wassalam, qul la ilaha illallah, kata beliau, ucapkanlah la ilaha illallah, ya, kata Nabi alaihi salam kepada orang-orang Quraisy, para pemimpin Quraisy, ya, apa jawaban mereka ketika para rasul itu, ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh mereka kepada la ilaha illallah, kata mereka, aja'ala al-alihata ilaha wahida, apakah dia Muhammad menjadikan sembahan-sembahan yang banyak ini hanya sembahan yang satu, ini apakah kita tidak boleh menyembah berhala-berhala ini, apa kita hanya wajib menyembah kepada Allah saja, inna hadza la syai'un ujab, kata orang-orang Quraisy itu, sesungguhnya ini sesuatu yang aneh, ya. Fantalaqal mala'u minhum, lalu kemudian ada sekelompok dari mereka, para pemimpin Quraisy itu, ya, mereka, ya, pergi meninggalkan Nabi SAW. Fantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala aliyatikum, ya, para pemimpin Quraisy itu mengatakan pada, ya, pada kaum mereka, ya, setelah mendengar seruan An-Nabi alaihi salatu wassalam kepada tauhid, ya, kata sekelompok pemimpin musyrikin Quraisy mengatakan, animshu, berjalan terus, ya, wasbiru ala alihatikum, dan bersabarlah kalian dalam menyembah sembahan-sembahan kalian, inna hadza la syai'un yurad, ini sesuatu yang diinginkan, artinya, ya, supaya kamu tidak menyembah berhala-berhala kalian, ya. Memang itu keinginan para rasul, memang itu keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu kata mereka, ya, ma sami'na bihadza fil millati al-akhirati in hadza illa ikhtilaq, kami tidak pernah mendengar, ya, tentang hal ini, ya, yang tentang seruan pada tauhid ini, kami tidak pernah mendengar, ya, kata mereka, ya, in hadza illa ikhtilaq, ini adalah hanya sesuatu yang dibuat-buat, yakni oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan mereka. Jadi ini semua menunjukkan penolakan mereka terhadap kalimat la ilaha illallah. Makanya seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus menerima dengan segala konsekuensinya, yaitu dengan menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ini kewajiban orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, harus menerima, ya, tidak boleh menolak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syarat yang keempat, ya. Jadi syarat kalimat la ilaha illallah yaitu al-inqiyadu al-munafi lit-tarki. Ya, ini syarat yang keempat. Agar kalimat la ilaha illallah bermanfaat terhadap orang yang mengucapkannya, dia harus tunduk patuh kepada kalimat ini dan tidak boleh meninggalkannya. Ya, tidak boleh meninggalkannya. Ya. Fala budda liqa'ili la ilaha illallah an yanqada li syar'illah. Maka merupakan kewajiban bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar dia tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuz'inu li hukmihi, dan dia harus tunduk pada hukum, ya, pada putusan Allah Subhanahu wa taala, wa yuslima wajhahu lillah, dan dia harus pasrah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah taala berfirman, ya, ini dalilnya dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, ya, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, ya, dan tunduk patuhlah kepadanya. Ya, ini dalam surah Az-Zumar ayat 54. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah taala tentang ayat ini, yaitu firman Allah, wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, ya, wa aslimu lahu, dan tunduk patuhlah kepadanya. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, ya, ai aqbilu, ya, warji'u ilaihi bita'ati, ayo kemari kalian terhadap seruan tersebut, jawablah seruan itu dengan taat, ya, kepada Allah, wa aslimu lahu, ya, dan pasrahkanlah diri kalian kepada Allah, wa akhlisu lahu tauhid, dan ikhlaskanlah tauhid kalian, ya, ikhlaskanlah ibadah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang ayat ini, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan tunduk patuhlah kepadanya. Kata Ibnu Katsir, ya, irji'u ila Allah, kembalilah kalian kepada Allah, wastaslimu lahu, dan pasrahkanlah, menyerahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan pada firman Allah, wa aslimu lahu ay istaslimu lahu wahdahu, menyerahlah kalian kepada Allah taala, yaitu dengan beribadah menyembah hanya kepadanya dan tidak menyembah kepada selain Allah. Ya, karena Islam itu apa sih Islam itu? Ya, ini kembali kepada definisi Islam. Ya, kita ini seorang Muslim. Ya, kita beragama Islam. Apa sih makna Islam? Para ulama menyebutkan al-Islamu al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah seorang tunduk patuh pasrah, ya, kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Wal inqiyadu lahu bitta'ati, dan tunduk patuh kepadanya dengan tak menaatinya, ya. Tunduk patuh kepadanya dengan menaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan Islam itu adalah berlepas diri dari kesyirikan dan dari orang-orang musyrikin, ya. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrikin. Nah, ini diantara dalil tentang al-inqiyad, tunduk dan patuh kepada kalimat la ilaha illallah, ya, dan tidak boleh meninggalkannya. Jadi tetap harus beribadah hanya kepada Allah. Kemudian diantara dalil, ya, yang lain, ya, tentang syarat yang keempat ini, yaitu disebutkan dalam firman Allah ayat 125 surat An-Nisa. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun." Ya, "Wa man ahsanu dinan?" Apakah ada orang yang lebih baik agamanya daripada orang yang tunduk patuh wajahnya kepada Allah dan dia berbuat baik? Artinya, la ahada ahsanu dinan. Artinya tiada seorang pun yang lebih baik agamanya mimman aslama wajhahu lillah, daripada orang yang dia betul-betul pasrah, tunduk, ya, menyerah, ya, wajahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inqada wa khada'a wa akhlasa 'amalahu lillahi wahdahu la syarika lah. Itu orang yang tunduk patuh, ya, dan dia ikhlaskan amal-amal ibadahnya hanya untuk Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Wa huwa muhsinun, ya, ai fi dzalika biittiba'i thariqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berbuat baik, artinya dia mengikuti jalannya al-Mustafa, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah seseorang itu harus memenuhi dua syarat. Ibadah seorang diterima oleh Allah Ta'ala apabila memenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah mengikhlaskan amal ibadahnya hanya untuk Allah. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, kita melihat ya, penjelasan Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini. Ya, kata beliau, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Ya, berarti ada seorang pun yang lebih baik agamanya daripada orang yang tunduk patuh kepada wajahnya kepada Allah, ya. Ai akhlasa al-amala li rabbih. Itu dia mengikhlaskan amalnya, memurnikan ibadahnya hanya untuk Rabb-nya, untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Fa'amila imanan wa ihtisaban. Maka dia ketika beramal, ya, beribadah betul-betul karena

Wa ma arsala bihi rasulahu minal huda wa dinil haq, yaitu dia mengikuti apa yang dengannya Allah mengutus rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk membawa petunjuk dan agama yang hak. Petunjuk dan agama yang hak. Wa hadani syartani la yasihu amalu amilin bidunihima. Nah, dua syarat ini ya harus terpenuhi. Karena amal seorang tidak sah, tidak diterima oleh Allah Ta'ala ya, tanpa memenuhi dua syarat ini, yaitu an yakuna al-amalu khalisan sawaban. Amalnya harus murni, bersih, jernih ya, dan harus benar. Wal khalisu an yakuna lillah. Ya, amal ibadahnya dikatakan bersih, ya, murni, itu an yakuna lillah. Tatkala dia beramal betul-betul karena Allah. Wasawab, dan amal itu dikatakan benar, an yakuna muttabi'an lisyari'ati. Ya, dia harus mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fayasihu zahiruhu bil mutaba'ah. Maka amalan itu secara lahir dia akan sah ketika amalan itu mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa batinuhu bil ikhlas, dan amal itu akan benar secara batin, artinya dalam hati seseorang, karena tidak ada yang tahu ya, itu dia akan benar kalau betul-betul dia ikhlas kepada Allah Ta'ala. Faman faqada al-amalu ahda hadaini syartaini fasada, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Maka barang siapa yang dia tidak memenuhi dua syarat ini dalam amal ibadahnya, maka amal ibadahnya rusak, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat juga beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di antaranya sabda beliau ya, dalam riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi ya, bahwa An-Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La yuminu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Walaupun hadis ini sebetulnya didhaifkan oleh sebagian ulama ya, didhaifkan oleh sebagian ulama, di antara Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis ini, tapi secara makna benar ya. Jadi kalau secara sanad hadis ini dhaif ya, tapi kalau secara makna hadis ini, yakni kalimat ini mengandung kalimat yang benar ya. Fa ma'na al-hadits sahihun, makna hadis ini benar ya, yaitu tidak sempurna atau tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Ini makna benar, didukung oleh dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65, surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika ya, demi Tuhanmu ya, la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim ya, sebagai yang memutuskan dalam perkara mereka, fima syajara bainahum, dalam hal-hal yang mereka ya berselisih di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian mereka tidak jumpai dalam diri mereka kesempitan dalam diri mereka ya dari apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk patuh secara lahir ya. Ini ayat menjelaskan kepada kita kewajiban kita untuk tunduk dan patuh kepada Nabi SAW dan putusan-putusan beliau dalam perkara-perkara yang terjadi di antara seorang muslim dan saudaranya. Ini harus mengikuti apa yang diajarkan, yang diputuskan oleh

0: Nabi alaihissalam, ya, baik secara lahir maupun batin, ya, secara batin yaitu hatinya lapang menerima putusan Nabi alaihissalam, tidak sempit. Secara lahir dia, ya, menerima, ya, secara lahir dia menerima dan tidak menolak. Kemudian juga kita melihat dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin," tidak sepatutnya bagi seorang mukmin laki-laki dan wanita, "idza qadallahu wa rasuluhu amran," apabila Allah atau jika Allah memutus, Allah dan Rasulnya memutuskan satu perkara baginya, "an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim," tidak sepatutnya mereka memiliki pilihan lain, ya, dari diri-diri mereka sendiri, dari urusan mereka itu, tapi harus mendengar dan menaati, ya. Ya, jadi ini ayat-ayat yang menjelaskan kewajiban seorang mukmin untuk mengikuti, ya, putusan, mengikuti syariat agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian juga Allah menyebutkan kalau mereka tidak mengikuti engkau wahai Muhammad berarti mereka mengikuti hawa nafsu. Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-50. Surat Al-Qasas ayat yang ke-50. Allah Ta'ala berfirman, "Fa'in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Ya, maka jika mereka tidak menjawab panggilanmu wahai Muhammad, ya, fa'lam, maka ketahuilah, "annama yattabi'una ahwa'ahum," bahwasanya mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu mereka, ya, artinya mereka mengikuti hawa nafsu mereka karena mereka tidak ikut, ya, tuntunanmu, ajaranmu, seruanmu, artinya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Kemudian juga kita melihat dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam sebagai dalil tentang syarat ini, yaitu sabda Nabi alaihissalatu wassalam, "La yu'minu ahadukum," tidak beriman seorang di antara kalian, "hatta akuna ahabba ilaihi," sampai aku menjadi orang yang paling dicintainya, melebihi cintanya kepada, "min walidihi," melebihi cintanya kepada ayahnya, "wa waladihi," melebihi cintanya kepada anaknya, "wan nasi ajma'in," melebihi cintanya kepada manusia seluruhnya. Ya. Ini disebutkan, ya, hadis ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian mimma yadullu ala anna al-inqiyad min syuruti hadhil kalimah al-azimah, di antara dalil yang menunjukkan bahwa tunduk dan patuh kepada kalimat la ilaha illallah termasuk syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah seorang, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Umirtu an uqatilan nas," aku diperintahkan, yakni oleh Allah, untuk memerangi manusia, "hatta yashhadu an la ilaha illallah," sampai mereka memberikan persaksian bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, "wa anna Muhammadan Rasulullah," dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah, "wa yuqimus shalah," ya, sampai mereka juga menegakkan salat, "wa yutuz zakat," menunaikan zakat, ya. "Fa idza fa'alu dzalika," nah, apabila mereka melakukan hal itu, ya, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka salat, mereka mengeluarkan zakat, menunaikan zakat, "idza fa'alu dzalika," apabila mereka melakukan hal tersebut, "asamu minni dima'ahum wa amwalahum," berarti mereka telah melindungi diri-diri mereka, ya, dan harta-harta mereka dari aku, ya, "illa bihaqqil Islam," kecuali dalam hal yang berkaitan dengan hak-hak Islam, ya, hak-hak Islam, "wa hisabuhum 'ala Allah," dan perhitungan mereka dikembalikan kepada Allah, ya. Ini contoh hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk tunduk dan patuh kepada syariat Allah, kepada syariat Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW. Ini bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, salah satu syaratnya adalah tunduk dan patuh. kepada syariat Allah dan syariat Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, insyaallah syarat yang kelima dan seterusnya 5, 6 dan 7 mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya, saya kira cukup ya agar tidak terlalu banyak, sedikit tapi mantap lebih baik daripada banyak namun terkadang kurang mantap. Ini yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam wa jazakumullahu khairan.
1: Sudah infakkan 5 bulan ini?

0: penuh percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Karena sholat adalah tiang dari agama Allah. Rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Dan sholat adalah syariat yang Allah perintahkan, ibadah yang Allah perintahkan kepada seluruh nabi-nabinya, yaitu sholat. Sholat amal yang sangat agung. Makanya tidak sedikit di antara ulama-ulama kaum muslimin yang mengatakan kafir terhadap orang yang meninggalkan sholat, apalagi sholat lima waktu yang merupakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Dan sholat adalah tempat untuk seorang mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun kapanpun dia bisa mengadu dalam doanya, dalam zikirnya. Tetapi ketika dalam sholat dia sujud pada Allah ta'ala, merendahkan dirinya, yang menghibahkan dirinya di hadapan Allah ta'ala, kemudian dia menyampaikan apa keluhannya, apa pengaduannya, dan Allah sangat dekat dengan seorang hamba di saat dia sujud. Oleh karena itu, perbanyak berdoa di saat sujud. Mohon pertolongan pada Allah ta'ala, jangan memohon pada selain Allah, apalagi orang-orang yang ngerti agama, yang ngerti dalil. Ya, maka ketika kita diuji oleh Allah ta'ala, ketika diberikan atau diturunkan, ditimpakan musibah kepada kita, hendaklah kita kembali pada Allah ta'ala, ya, dengan sabar dan sholat. Kemudian Allah ta'ala menyebutkan tentang sholat sesuatu yang berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Dan orang yang khusyuk adalah orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah ta'ala, mereka akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka. Itulah orang-orang yang khusyuk. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, bimbingan Al-Quranul Karim kepada kita dan dua amal ini sangat manjur dalam rangka memperbaiki, menenangkan, menstabilkan kondisi seorang hamba di saat dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Ya, kita tidak punya tempat berlari, kita tidak punya tempat untuk berharap kepada selainnya. Bagi orang yang beriman, dia akan kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak mohon pada selain Allah. Dan itulah tauhid yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan itulah Islam. Islam adalah tauhid dan tauhid adalah Islam. Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita melaksanakan, mengamalkan ilmu yang kita miliki ini, yaitu selalu kembali kepada Allah ta'ala, mohon pertolongan padanya dengan sholat, dan bersabar dan sholat. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aku lukau lihada wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Kitabul Iman, Al-Bab Sadis Ashar, Min Al-Iman Husnul Jiwari Wa Ikramul Dayif. عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت.
1: Dari Abu Surayh Al-Khuzai radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berlaku baik kepada tetangganya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam.

saking hamba Allah di Bojonegoro, iki tanggone Mas Eko iki ya, Jawa Timur. Ada seorang wanita yang suaminya tidak sholat bertanya pada Ana, apakah karena suami yang tidak sholat itu menyebabkan hubungan intim berubah menjadi zina? Karena ada pandangan dari pihak istri, jika suami tidak sholat maka jatuh talak. Waduh, ini perkara horor nih. Ini berarti mungkin sak bantul Projo Taman Sari nanten gerakan rondo berjamaah. Akeh to wong lanang sing do mboten sholat nih. Ketika tidak sholat langsung otomatis talak, nek ijik berhubungan langsung otomatis zina. Waduh, rondo berjamaah. Niki mboten perkara remeh lho niki. Niki perkara serius niki. Ngegiri sih niki. Ngetapi-tapi. Terus ingkang leres pripun kula matur niki wong sa langsung janjane dipun takenaken nggih. Kula matur bilih para ulama ahli sunnah wal jamaah niku sami benten pamanggih babagan hukumipun tiyang sing mboten sholat. Sepindah ngendika hukumipun kafir. Nek ora salat niku kafir. Angka kalih ngendika niki pendapat mayoritas. Mayoritas niku berarti kathah-kathahipun ulama ngendika mboten kafir sauger dheweke tasih mitadosi bilih salat 5 wektu niku hukumipun wajib. Kowe kok ora salat ngopo? Wah, aku ki males. Ini ngerti ora nek salat wajib? Ya aku ngerti. Salat 5 wektu ki wajib, aku ngerti. Aku sadar. Nek aku ora salat aku dosa. Lah kowe kok ora salat ngopo? Lah piye? Aku males sih. Wong ngeten iki mboten kafir miturut mayoritas para ulama. Niku ingkang kedah dipun pahami langkung rumiyin. Nggih. Salajengipun kula piyambak langkung tentrem, langkung ayem milih pamanggih ingkang ngendikaken bilih tiyang sing mboten salat niku mboten kafir sauger tesih meyakini kewajiban salat. Nggih. Nek mboten ngoten niku mengke nggih kedadosane ngeten iki, Mak. Ada gerakan rondo berjamaah. Wonten mulai kedatesan ngeten iki. Bapake meninggal dunia. Anake lanang niku mboten purun nyolati bapake. Lah kowe bapakmu mati kok ora tok salati le, mongko wong ngadoe mati tok salati jenazah, bapakmu mati kok ora tok salati. Lah nggih nyuwun pangapunten wong bapak sajake urip mboten salat kok. Lah wong ora salat ki nggih mboten entuk disolati. Ngoten niku. Mongko para ulama sampun paring dawuh. Wong niku nek pun difonis kafir mergo ora salat nggih. Niku konsekuensinipun awrat sepindah. Wong sing mati niku mboten pareng didusi. Loro mboten pareng dikafani. Telu mboten pareng disolati. Papat mboten pareng dikubur bareng karo umat Islam. Nah, terus piye nek dikubur ya terserah tok keleke kali apa tok. Kuwane ning Tegalan gitu. Gangsal niki bandane niku mboten pareng diwarisi kalih anake. Lem nek ijik urip niku kudu dipegat kala wau. Iki konsekuensine abot lho. Kowe kok ora gelem nyolati bapak? Omong bapake ora salat ya aku ora gelem nyolati. Lah kok dadak ditusi barang mayite mau. Dadak dikafani barang apa? Nggih. Terus arep kok ning endi kuwi? Ya dikuburno karo wong Islam. Ora kena nek wis dianggep kafir ora kena dikubur karo wong Islam. Terus sing luwih penting, bondone bapakmu ki ora kena diwarisi kowe. Kok kowe jek manggone ngomahe bapakmu? Ha, enak e ngono. Giliran berkaitan dengan bondo ngiyip gitu. Bondone kok lek bapakmu wis tok anggap kafir kuwi bondone ora kena diwariske kowe. Karena seorang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir. Lho niku konsekuensine ngoten niku. Iku angka kalih. Dadi kudu dipenggalih kanthi saestu. Nggih. Mila kula matur

0: pandang ang ketiga. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Semantenu ki Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala paring keterangan. Wonten Majmu' Fatawa kalian wonten kitab Al-Mughni. Nggih piyambakipun kekalihipun ngendika bilih dalam rentang sejarah Islam niku dereng wonten kedadosan. Enten wong Islam sing mboten salat terus mati. Bar mati niku kok terus ora didusi, ora dikafani, ora disolati, bondone ora diwarisi, ora dikubur bebarengan karo wong Islam. Niku dereng wonten kedadosan. Nggih. Nek ten bantu enten nang laporke kula, Mas. Enten mboten wong ora salat bareng mati ora didusi, ora dikafani. Niku ngendikane Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah kali Imam Ibnu Qudamah. Maknanipun para ulama niku benten pamanggih babakan hukum wong sing mboten salat. Ning babakan praktek nyata di lapangan iku dereng nate ketemu niku. Enten wong sing ora salat bareng mati ora didusi ora dikafani, nggih bareng urip terus dipegatke karo bojone terus ora dikubur bareng karo wong Islam niku dereng nate kedadosan miturut pangendikanipun Ibnu Taimiyah lan Imam Ibnu Qudamah. Nggih. Ning mboten ateges awake dhewe niku gampangke masalah salat mboten. Nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku wonten setunggal hadis ngendika piyambakipun anggadahi pepinginan nglumpukke kayu. Kayu bakar. Tak kedapa Kanjeng Nabi, aku kepengin ngobong omahe wong-wong sing ora gelem salat ning masjid. Dadi ninggalake salat niku dosa gedhe. Ning dosa gedhe niku mboten ngantos derajat kekafiran. Nggih. Miturut pamanggihipun mayoritas para ulama kaum muslimin. Ini mungkin-mungkin sakit dipun mengertasi kanti saya, rincian dalilipun menek kula jelentrehke mungkin gak panjang ya, sakit pengajian kali jam mungkin rincian dalilipun. Intinipun wonten dalil-dalil yang kamu mengkafirkan, wonten dalil-dalil yang kamu buatan mengkafirkan. Terus para ulama menggabungkan dalil cacah kali wau. Uki kok ngendikake wong sing ora salat kafir. Lho iki kok ngendikake wong sing ora salat ijik duweni peluang mlebu swarga. Berarti sing kafir kuwi nek ora salat terus meyakini salat iki ora wajib, sapa sing kandha wajib? Ora wajib salat. Lah niki kafir. Seluruh ulama, sedanten ulama ngendikane kafir. Ning nek mboten salat mergo males niku perangan ulama sanesipun ngendikake dheweke pun tumindak dosa gedhe ning mboten ngantos derajat kekafiran. Wallahu taala alam bissawab.
1: Faedah kajian. Pernah seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu bertanya, ya Rasulullah, mata sah. Wahai Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Si pertanyaannya, kapan terjadi hari kiamat? Rasulullah kembali bertanya pada orang itu. Balik bertanya, wa madza a'dadta laha? Apa yang kamu siapkan di hari kiamat itu? Kamu kok tanya kapan? Berapa persiapanmu? Ya. Seakan-akan beliau mengatakan, ya, urusan hari kiamat kapan itu bukan urusanmu. Sudah ada yang urus, yaitu Allah Ta'ala. Dia maha mengetahui. Dia telah menentukan waktu yang kapan. Tapi kewajibanmu adalah mempersiapkan diri untuk hari kiamat itu. Itu tugasmu. Kata orang itu, aku tidak banyak persiapan dengan kiamat, kecuali apa yang diwajibkan Allah melakukan, sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Tetapi illa anni uhibbullah wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja aku ini cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ucapan orang itu, kata Nabi alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kucintai. Kata Anas bin Malik, ya, kata Anas bin Malik, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar wa Umar, dan aku cinta kepada Abu Bakar dan cinta kepada Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi ilaihim, dan aku berharap semoga aku akan bersama mereka karena cintaku kepada mereka. Wa in lam a'mal bi mithli amalihim, meskipun amal ibadahku, amal perbuatanku tidak sama dengan amal mereka.

Hadis sahih dari Imam Al-Bukhari dan Sahih. Kemudian kata Anas bin Malik, kami berikan hadis ini. Fama raitul muslimina farihu bi syai'in ba'da al-islam mithla farahin bi hadza. Maka kata beliau, aku tidak pernah melihat ya kaum muslimin senang gembira ya dengan sesuatu setelah mereka memeluk Islam seperti kegembiraan mereka ketika mendengar hadis ini. Engkau akan bersama siapa yang aku cinta?

0: فائدة كاجية.
1: Di antara salah satu kiat agar kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melihat keluar. Bahwasanya ternyata di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak lebih beruntung dari kita dalam urusan akhirat. Kita tidak berbicara tentang urusan dunia karena itu terlalu kecil, terlalu remeh. Tapi yang menjadi fokus perhatian kita adalah urusan-urusan akhirat. Dan kalau kita melihat di luar, kita akan dapati ada orang-orang yang sepanjang hayatnya tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang hayatnya tidak pernah bersujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang yang sudah mengaku Islam, sudah bersyahadat, tapi dia tidak menjaga salat 5 waktunya. Boro-boro salat berjamaah. Sholat yang 5 waktu saja masih banyak bolong. Bahkan sholat Jumat masih bolong juga. Dan ini banyak, kita masih dengan mudah mendapatinya di sekitar kita. Tapi renungan ini tujuannya bukan untuk kita merasa sombong, merasa lebih baik dari mereka, kemudian merendahkan mereka, tidak. Kata beliau, saat kita melihat keluar, target kita adalah agar kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih besar daripada syukur mereka itu. Karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah kepada Islam. Bahkan mungkin sejak kita lahir, ketika sebagian orang harus menempuh jalan berliku untuk bisa menggapai Islam. Alhamdulillah kita menjaga salat 5 waktu. Bahkan mungkin secara berjamaah dan konsisten dengan itu. Maka ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar, yang kalau kita tidak ingatkan demikian, kadang-kadang kita menganggapnya remeh. Kita tidak bersyukur dengan semua nikmat itu. Tapi ingat, targetnya bukan untuk merasa sombong, merasa lebih baik, apalagi sampai merendahkan orang-orang di luar sana. Tapi ini dalam rangka kita melihat bahwasanya ternyata anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk kita ternyata begitu besar. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menjaga kebaikan-kebaikan ini sehingga nikmat kita terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: كتاب الإيمان الباب 18 من الإيمان تغيير المنكر باليد واللسان والقلب عن طارق بن شهاب قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان
1: Dari Thariq bin Shihab, ia berkata, awal kali yang memulai khutbah pada hari raya sebelum dilaksanakan sholat adalah Marwan. Lalu seseorang bangun menuju ke arahnya dan berkata, sholat dilaksanakan sebelum khutbah. Lalu Marwan berkata, cara itu telah ditinggalkan. Lalu Abu Sa'id berkata, adapun orang ini telah menunaikan kewajibannya. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah merubahnya dengan tangannya. Dan jika tidak mampu, hendaknya dengan tangannya. Dan jika tidak mampu, hendaknya dengan hatinya. Dan inilah selemah-lemahnya iman. Kita mulai dengan bab ikhlas. Al-ikhlas khuluqun adhimun. Ikhlas itu adalah akhlak yang sangat agung, sangat mulia. Wasifatun jalilatun min sifatil muslimil haq, dan merupakan sifat karakter bagi seorang muslim, sifat yang sangat agung. Dan ini adalah sifat yang hakiki bagi seorang muslim, yang hakiki. Wa huwa aslun asiru fi qabulil a'mal, dan ini merupakan landasan utama dari diterimanya amal ibadah. Sempat dulu kita sampaikan bahwasanya tarbiyah Islamiyah itu adalah ibadah. Jadi pendidikan, mendidik anak itu adalah ibadah, bahkan kewajiban. Saya telah sampaikan bahwasanya kalau anak itu nanti dimintai apa? Pertanggungjawabannya, kewajibannya atas hak orang tua berupa birrul walidain. Nah, kalau orang tua itu akan dimintai pertanggungjawabannya, ya, kewajibannya itu atas hak anaknya apa? Mendidik. Jadi, mendidik itu harus kita landasi dengan ikhlas. Sehingga dengan ikhlas, apapun ujiannya, apapun rintangannya, itu akan menjadikan kita tabah, akan menjadikan kita kuat, akan menjadikan kita istiqomah. Mbah-mbah orang tua kita terdahulu itu, nakal-nakali arek, itu mereka sabar, terus dibina, dididik. Kenapa? Ya keikhlasannya mereka, kasih sayangnya mereka kepada anak-anaknya. Nah, Islam itu mengajarkan terkait tentang sifat mulia, yaitu terkait tentang ikhlas ini. Wal ikhlas an yatawajjah al insan bi ibadatihi wa a'malihi lillahi subhanahu wa ta'ala, dan keikhlasan itu berarti mengarahkan ibadah, amal perbuatan semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi. Al ikhlas an yatawajjah al insan bi ibadatihi wa a'malihi ilallahi subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu menjadikan setiap amal ibadah itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mengarahkan segala amal itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas.

0: الذي قدم محبة الله على كل شيء وتعلق بالله فهو مستغن بالله، يستغني بالله عن الناس، يستغني بالله عن حديثهم، ويستغني بالله جل وعلا في كل أحواله. إذا نزلت به مصيبة استغنى بالله، لجأ إلى الله، توكل على الله. من يتوكل على الله فهو حسبه، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، حتى لو ضاقت عليه الدنيا يستغني بالله ويصبر على القليل ويقنع بما آتاه الله، ما هي إلا أيام معدودة. وهذه معاني إيمانية عظيمة، ما للمسلم إلا أن يسأل الله تعالى أن يرزقه إياها. اللهم إني أسألك التقى، أو قال اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أن حقا الموفق من وفقه الله، ونزول هذه المعاني على قلبك إنما هو بهداية الله تعالى وتوفيقه. نعم، المسلم إذا سأل هذه المطالب عليه أن يسعى في أسبابها، يقول اللهم إني أسألك الهدى، وهو يصر على معصية الله. صحيح يستمر في الدعاء، لكن أيضا يفتش في نفسه، يسأل الله العفاف وهو يعرض نفسه للفتن والشهوات. فعليه أن يسأل الله تعالى ويحرص على الأسباب التي تحقق له هذه المطالب، وهذا في كل دعاء.
1: Adab keluar rumah bagi kaum muslimah. Pertama, mengenakan hijab syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri kaum muslimin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kedua, hindari memakai wangi-wangian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'ainin zaniyatun wal mar'atu idza sta'tarat famarrat bil majlisi fahiya kadza wa kadza." Setiap mata itu berzina. Bila seorang wanita memakai wewangian, kemudian ia melewati majelis laki-laki yang bukan mahramnya, maka wanita itu begini dan begitu. Ketiga, ketika berjalan, janganlah menggesek-gesekkan sandal atau sepatumu dengan sengaja, dan jangan pula menghentak-hentakkan kakimu agar terdengar suara gelang kaki yang engkau kenakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihin." Dan janganlah mereka para wanita memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Keempat, jangan berlenggak-lenggok ketika berjalan sehingga mengundang pandangan lelaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'atu 'auratun fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan." Wanita itu aurat, maka apabila ia keluar akan dihiasi oleh syaitan. Kelima, apabila engkau berjalan bersama saudaramu atau temanmu sesama wanita, sementara di sana ada lelaki, maka tahanlah untuk berbicara. Bukan karena suara wanita itu aurat, namun karena kekhawatiran lelaki akan terfitnah ketika mendengar suara wanita. Bila terpaksa berbicara dengan lelaki yang bukan mahrammu, berbicaralah dengan wajar tanpa mendayu-dayu dan melembut-lembutkan suaramu. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam firman-Nya, "Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa' in taqaytunna fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa." Wahai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kalian melembut-lembutkan suara ketika berbicara sehingga berkeinginan jeleklah orang yang ada penyakit di dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Keenam, minta izinlah kepada suamimu ketika keluar rumah atau pergi ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'dzanat imra'atu ahadikum ila al-masjidi fala yamna'ha." Apabila istri salah seorang dari kalian minta izin ke masjid, maka janganlah ia melarangnya. Ketujuh, Bila jarak perjalanan yang ditempuh adalah jarak safar, maka engkau harus didampingi mahrammu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tusafiril mar'atu illa ma'a dzi mahramin." Tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Kedelapan, tundukkanlah pandangan matamu, jangan banyak menoleh-noleh ke kiri dan ke kanan kecuali bila ada kebutuhan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna." Kata wanita mukminah, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Saudari muslimah, sungguh kemuliaan akan kau raih bila senantiasa berpegang teguh terhadap ajaran agamamu. Sebaliknya, kehinaan akan kau terima ketika ajaran agamamu kau tinggalkan.

0: Al-Iman adalah media dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berlokasi di Kompleks Tai Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Turut serta bersama pemerintah menyajikan beragam program dan konten yang positif, sehat, mendidik, serta menjadi media rujukan dalam membina moral dan budi pekerti dengan mensinergikan antara budaya lokal dengan nilai-nilai Islam. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Iman bisa terhubung dengan kaum muslimin melalui Radio Suara Al-Iman, mengudara di frekuensi 846 AM dan bisa diakses melalui aplikasi dan streaming 24 jam non-stop. Dapat dijangkau hampir di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur serta di seluruh dunia. Al-Iman TV, siaran kajian Islam ilmiah dan dakwah Islam melalui satelit Telkom 4 yang dapat dijangkau seluruh penjuru dunia. Kursus Al-Iman, kursus bahasa Arab Al-Iman, pembelajaran belajar bahasa Arab dengan metode yang mudah dipahami untuk kemahiran membaca serta bercakap bahasa Arab. Pendaftaran gratis, terbuka untuk umum dan semua usia. Umroh bersama Al-Iman, umroh sesuai sunnah dibimbing oleh pemateri Al-Iman dan dosen Stai Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Event organizer Al-Iman siap membantu Anda dalam menyelenggarakan suatu event dengan konsep islami. Al-Iman Publishing siap melayani Anda yang ingin berkarya dalam penulisan buku dan sejenisnya serta menerbitkannya. Kriya Al-Iman menyediakan kebutuhan buku-buku Islam, produk herbal, dan merchandise Al-Iman. Mari bersinergi bersama kami dengan berinfak ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 7113730492 atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Dapatkan informasi dari kami melalui nomor 0873x04x846 atau kunjungi website kami di aliman.id.
1: Cerita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, suatu saat datang padaku seorang wanita miskin. Dia membawa kedua putrinya. Maka aku memberinya 3 butir kurma. Sang ibu membagi setiap orang 1 kurma. Beliau angkat 1 butir kurma miliknya ke dalam mulutnya untuk beliau makan. Ternyata kedua putrinya itu meminta kurma itu. Maka sang ibu membelah kurma yang akan dimakannya itu, lalu diberikan ke masing-masing anaknya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dibuat kagum dengan sikap ibu tersebut. Maka beliau menceritakan kejadian ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam?
2: Sesungguhnya dengan perbuatan sang ibu tersebut, Allah telah wajibkan dia masuk surga dan memerdekakan dia dari api neraka.
1: Ini poinnya bukan sebatas kurma, ini poinnya rahmat, kasih sayang, perhatian, dan prioritas. Coba evaluasi diri kita, masih banyak di antara kita yang lebih suka menghabiskan waktu dengan gadgetnya daripada menghabiskan waktu dengan anak-anak. Jangan salahkan siapapun kalau dewasa nanti yang dia nomor duakan dalam kehidupannya adalah kita. Selama ini kita nomor duakan dia, berarti pesan yang selama ini dia tangkap adalah nomor duakan lingkungan, nomor duakan keluarga.
3: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
4: profil dari Abu Hamzah As-Sukari. As-Sukari itu bukan nama, itu gelar masyarakat. Sukari itu gula. Namanya itu Muhammad bin Maimun rahimahullah. Beliau dinamakan sang gula karena tutur katanya manis layaknya gula. Kalau bicara luar biasa. Salah satu ulama yang luar biasa. Diakui ilmunya, hadirin sekalian. Suatu ketika tetangganya mau jual rumah. Tetangganya ini BU. Sampailah ada orang yang tertarik. Yang tertarik nanya, berapa sih harga rumahnya? Kata tetangganya Abu Hamzah As-Sukari, 20 ribu. Itu harga rumahnya. Dan 20 ribu lagi harga menjadi tetangganya Abu Hamzah As-Sukari. Jadi 40 ribu. Bertetangga dengan orang soleh, ahli ilmu zaman dulu itu ada harganya. Anda harus bayar ketika saya harus pindah dan menjauh dari Abu Hamzah As-Sukari. Susah punya tetangga yang tutur katanya tuh manis, baik, rajin ibadah, berilmu, bisa nanya, berinteraksinya dengan sunnah Nabi SAW. Abu Hamzah itu diriwayatkan, kalau ada tetangga yang sakit, itu boleh bantu pengobatannya. Kalau kita kan di level kirim buah ya, kita seringkali jangankan bantu, jenguk aja lupa kita. Jadi tetangganya merasa rugi dong kalau saya harus lepaskan itu gratisan, bayar ke saya. Kebersamaan dengan orang-orang baik, orang-orang soleh itu tuh ada harganya, gak gratisan, itu mahal. BU-nya tetangganya akhirnya didengar oleh Abu Hamzah As-Sukari, dan beliau juga mendengar bahwa kedekatan dengan beliau itu ada harganya gitu, dan harganya senilai dengan harga rumahnya. Datanglah ke tetangganya, lalu beliau kasih 40 ribu. Kata beliau, ini 40 ribu, udah jangan jual rumahmu, tetap jadi tetangga saya. Bisa dong kayak begitu, kayak dongeng benar. Dan ini baru level ulama loh. Gimana level Rasulullah SAW? Gimana level para sahabat? Ilmu itu rahmah, ilmu itu kasih sayang. Yang para ulama tuh dididik untuk menyayangi umat gitu, menyayangi manusia. Ketika seseorang memutuskan untuk berhijrah, maka ia baru saja membuat sebuah keputusan yang mempengaruhi banyak otak di dalam kehidupannya. Dan di antara otak kehidupan yang sangat berkaitan dengan hijrah seseorang adalah otak kerjaannya, nafkahnya, atau mata pencahariannya. Gak sedikit yang harus mulai dari nol. Kuncinya dikembalikan ke diri kita sendiri. Jadilah seorang master class. Karena kalau kita punya kemampuan, maka kita berinteraksi dengan zat yang tidak pernah zalimin hamba-hambanya. Allah pasti akan ciptakan peluang buat kita. Allah akan bukakan pintu rezeki buat kita. Dan berbicara tentang seorang master class atau orang yang punya kemampuan, maka semua harus diawali dengan ilmu. Sebagaimana nasihat dari imam besar kita, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau menyatakan,
5: maka dari dunia fa'alihi bi'ilmu.
4: Barang siapa menginginkan dunia, dia harus tahu ilmunya. Dan barang siapa ingin akhirat, dia juga harus tahu ilmunya. Kita sudah menuntut ilmu di kajian. Sekarang, tiba giliran kita mempelajari ilmu tentang dunia yang akan menjadi kendaraan untuk bertakwa kepada Allah dan mencari ridha Allah menjadi akhirat sebagai tujuannya. Dan itulah konsep di dalam Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 26,
5: Inna khairu man istajarta al-qawiyyu amin.
4: Sesungguhnya orang yang terbaik untuk engkau hire adalah orang yang dia skillful dan punya integritas. Dia kuat di bidang dunia tersebut, dia pun amanah. Dua model inilah yang harus dimiliki. Oleh karena itu, selamat belajar, memperkaya kemampuan, value, dan keahlian, jaga niat dan keikhlasan. Ada Nabi SAW bersabda,
5: Tasdukillah yasdukan.
4: Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadza saub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi tsaub aljadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa udkhulil khala'.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala'.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الذكر عند الخروج من المنزل.
1: دعاء keluar rumah.
0: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
0: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala alayya.
1: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
0: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
1: Doa masuk rumah.
0: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liusallim 'ala ahlihi.
1: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
0: Doa az-zahab ila al-masjid.
1: Doa pergi ke masjid.
0: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا.

0: على نور.
1: يا الله، ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: Doa dukhul al-masjid.
1: Doa masuk masjid.
0: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaitanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
1: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
0: Du'a'ul khuruj minal masjid.
1: Doa keluar masjid.
0: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min asyaitanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

خصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني

0: Assalamualaikum Mas.
1: Waalaikumsalam Mas Tri.
0: Pripun kabare Mita?
1: Alhamdulillah. Apik no. Sampeyan sik ngendi?
0: Sik omah Mita.
1: Kok ketok iso aja? Penting biyanget iki ning opo?
0: Iki lagi bingung aku Mas Do. Butuh modal kanggo buka warung.
1: Buka warung butuh modal.
0: Saya mau mikir bingung ngalor ngidul golek silian orang itu entuknya nendi ya.
1: Isan. Terus sampean rene.
0: Berharap Mas Mitro iso bantu aku iso nyili modal iki lho.
1: Sampean butuh modal.
0: Iya butuh modal Mas Mitro.
1: Si. Ende butuh modal berapa?
0: 30 juta ya Mas Mitro.
1: Subhanallah, 30 juta. Ini sudah cukup 30 juta.
0: Insya Allah cukup.
1: Sekarang ente punya uang berapa?
0: Justru dene iki mergo ora duwe duit arep njaluk tulung sampean Mas Mitro.
1: Ente enggak punya uang. Tapi pasti handphone punya ini. Mana?
0: Ya,
1: punya
0: mana?
1: Handphone. Dijual aku berapa ini handphone nih?
0: 500.000 ya payu Mas.
1: Kalau 500.000 kurang. Ente kesini naik apa?
0: Numpak motor Mas.
1: Naik motor. Naik motor. Ente Muslim kan?
0: Muslim Mas.
1: Ente percaya Al-Quran kan?
0: Percaya.
1: Manja'a bil hasanati falahu asru amsalha. Tahu enggak artinya ente?
0: Ora ngerti. Aku butuh duit ndek niku ora diceramahi ngono kuwi ya.
1: Barang siapa yang menginfakkan pasti akan digantikan 10 kali lipat.
0: 10 kali lipat? Wah, banget Mas.
1: Iya, akan digantikan 10 kali lipat. 10 kali lipat itu minimal.
0: Maksudnya piye ta Mas iki?
1: Maksudnya kalau ente itu hartanya disedekahin itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali lipat bahkan lebih. Ente kan punya motor?
0: Duwe Mas motor.
1: Kira-kira motor ente laku berapa?
0: 7 juta ya Pak Ayu Mas nek dibel.
1: 7 juta. Itu artinya ente mau kakak uang 70 juta?
0: Gelem banget hitung lo itu ya.
1: 70 juta mau kan?
0: Gelem.
1: Mana kuncinya mana?
0: Lah kok harus dijaluk kuncinya biar Mas.
1: Hitung mana kuncinya mana?
0: Harus dijaluk lo. Sudah. Nanti anak tinggi jadi hitung lo itu.
1: Ente sedekahin itu.
0: Tapi ya tulung tenang lo Mas Mito. Ngerapa mau?
1: Ente gak percaya.
0: Hitung lo itu.
1: Ente Muslim kan?
0: Muslim.
1: Ente percaya Al-Quran kan?
0: Percaya.
1: Ya sudah, disedekahin aja. Uang hasil jual motor tadi 7 juta itu akan digantikan menjadi 70 juta itu minimal. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali bahkan lebih.
0: Engko aku pira-pirine piye ya Mas? Bingung aku
1: nek. Ente percaya aja sama Ane. Enggak usah banyak mikir kalau ente minta tolong sama Ane seperti itu.
0: Tapi ditulungin tenan loh Mas kita ya.
1: Sudah Pak. Kuncinya mana? Kuncinya mana? Coba sini.
0: Ini tenanan lo Mas.
1: Loh,
0: hitung puluh juta lo.
1: Ente Muslim kan?
0: Muslim Mas.
1: Ente percaya Al-Quran kan?
0: Percaya Mas.
1: Sini. Coba sini.
0: Tenanan lo.
1: Ini gimana ini?
0: Tenanan orang.
1: Ente Muslim tidak.
0: Hitung puluh juta tenan.
1: Ente Muslim tidak.
0: Muslim Mas aku.
1: Udah ini
0: Mas. Masih tenan lo Mas.
1: Sudah percaya sama Ali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iki sajae rebutan apa to iki Mas Tri karo Mas Mitro iki? Kok le sajae serius banget iki? Kebutuhan kunci motor ini apa? Piye, mbok diceritani aku.
1: Ini lho Mas, aku ki butuh modal 30 juta. Aku moro nang Mas Mitro iki mergo Mas Mitro iki kancaku apik. Iso nulungi aku, sok lunglungan aku ngulungi aku duit.
0: Oh, kowe nyelah model Mas Mitro.
1: Nggih, Mas. Ha iki aku ndene iki malah motorku kon setor dadi 30 juta jarene nek motor iki tak setorke. Nah, maksudnya piye, Tro? Kok malah butuh modal kok malah kon setor motor iki piye maksudmu iki?
0: Nah,
1: kayak gini nih. Orang yang ngajinya kurang yang kayak gini nih. Mas Anto, ente pernah dengar enggak firman Allah? Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalisa. Barang siapa yang menginfakkan hartanya, itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali lipat, bahkan lebih. Percaya enggak ente?
0: Percaya tro aku ki. Aku yo tau krungu. Ning syarat iku nek sedekah mbok sing ikhlas wae. Lha itu Allah, rasa hitung-hitungan. Ngono kuwi.
1: Saya hanya menyampaikan firman Allah. Ente harus percaya aja. Itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan 700 kali lipat, bahkan.
0: Sik tro. Ki mau coba nek mastri ngeki motore neng kuwi nek terus ra bali terus kepiye
1: ente sih kurang beriman. Percaya aja, itu yakin sama Allah, sudah dijelaskan itu firman Allah. Mastri ya tadi sudah percaya, imannya sudah segini. Ketika ente datang, imannya jadi tipis gini, memberi pengaruh yang buruk pada mastri, padahal mastri sudah percaya penuh, sudah yakin sama Allah. Katanya ente muslim, harus percaya itu firman Allah.
0: Sedekah itu sing ikhlas. Kita itu yang penting balasan di akhiratnya. Kan ngono.
1: Ya kita dapatkan dua-duanya, dunia maupun akhirat.
0: Sik Mas, rasa ngono Mas.
1: Enggak sadar ngene.
2: Assalamualaikum.
3: Moga
2: Ustaz. Moga
3: Ustaz. Mas itu boleh ada di sini?
4: Iya. Ini.
3: Pak Mutan ya, saya derek. Tunggu aja nih.
2: Moga Ustaz.
1: Nah ini nih. Kalau beliau pasti tahu semuanya.
3: Masya Allah.
1: Karena imannya tebal segini, gak kayak ente. Tipis sekali.
3: Sebenarnya.
1: Ini Ustaz, gak percaya sama firman Allah. Sudah dijelaskan kok tadi. Bahwa barang siapa yang menyedekahkan, pasti akan digantikan 10 kali lipat, bahkan Allah akan gantikan 700 kali lipat, bahkan lebih. Masa gak percaya kan imannya tipis Ustaz. Moga Ustaz, jelaskan aja Ustaz.
3: Jelaskan Ustaz. Gini kalau penampilannya Masya Allah kok bagus sekali. Saya mirip sinten gak? Kayak Ustaz. Wah, sing terkenal nih
1: YouTube.
0: Ustaz
1: saya tahu.
0: Lah iya.
3: Terima kasih.
0: Gini Ustaz, tadi itu Mas Tri itu kesini ketemu sama Mas Mistra, Ustaz. Beliau itu butuh modal karena pengen usaha, Ustaz.
3: Mas Tri butuh modal.
0: Hmm. Tapi sama Mas Mitro itu malah justru motornya itu diminta, mau dijual, mau disegahkan. Kalau misalkan itu enggak kembali gimana, Ustaz?
1: Kayak gini. Kurang yakin sama Allah. Kurang yakin dengan firman Allah ya kayak gini, enggak percaya padahal sudah dijelaskan berkali-kali sama aneh.
3: Enggak. Maksudnya Mas Tri ini motornya mau dijual untuk modal?
4: Iya, dijual kan? Kan sama Mas Mitro, dijualkan ke Mas Mitro.
0: Biar diganti 10 kali lipat, misalkan itu motor dijual laku 7 juta, nanti dapatnya 70 juta. Itu gimana itu, Ustaz?
1: Ente muslim.
0: Muslim.
1: Ente percaya Al-Quran kan?
0: Percaya.
1: Sebentar. Ana jelasin dulu, sebentar. Itu akan digantikan
4: Mas,
1: 10 kali lipat.
4: Mas nanti jelasin, entah itu mau ngomong
1: sebentar.
0: Angko se, aku kesket mau ngurung apa gue mau bulan baleni, wah, wes.
3: Nih dah nanti Ustaz, wes.
1: Gimana ini?
3: Baik, baik. Saya coba memahami kasusnya dulu ya. Jadi ini ceritanya Mas Mitro ngasih motivasi kepada Mas Tri bahwa dengan sedekah itu pasti nanti akan digantikan di dunia 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai tidak terhingga. Hanya Allah yang tahu. Jenengan percaya itu?
4: Ustaz.
3: Ya, wajib percaya.
4: Ustaz.
3: Percaya enggak, Mas?
4: Percaya.
3: Wajib percaya.
4: Lah iyo, percaya yo Wanto.
3: Itu ayat dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan amal baik, maka dia mendapatkan 10 kali lipat. Dan itu minimal. karena dalam sedekah bisa lebih dari itu, bisa 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi perlu diingat, ya, perlu diingat bahwa sedekah itu semangatnya harus mencari balasan di akhirat, bukan mencari balasan di dunia. Sehingga kalau ada orang yang bersedekah tapi tujuannya adalah untuk mencari keuntungan yang lebih di dunia, ini salah satu di antara tanda ada masalah dalam hatinya. Mungkin bisa jadi dia enggak ikhlas, dia mencari dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan itu dalam Al-Qur'an. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan siapa yang menghendaki balasan di dunia, aku bisa berikan kok.
1: Nah, Ustaz aja tahu ini. Biasanya kok bisa kok.
3: Sebentar dulu.
1: Bisa diberikan itu.
3: Si. Dulu tangannya nanti dulu. Ya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi nanti di akhirat dia enggak punya jatah.
2: Lah. Ora oleh jatah kowe nang akhirat. Milih ndi?
1: Ayo milih dunia akhirat kok.
2: Karepe.
3: Jadi beramal itu harus ikhlas. Dan ketika orang sholat, dia mengharapkan pahala di akhirat. Ketika orang puasa, mengharapkan pahala di akhirat. Sedekah juga seperti itu, Mas Mitro. Harus dengan semangat mengharapkan pahala di akhirat. Makanya Nabi SAW mengajarkan, semangat sedekah itu semangat untuk akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, ittaqun nar walau bisyikkit tamrah. Takutlah kalian dari neraka, meskipun hanya sedekah secuil kurma. Jadi sampai sedekah semurah itu, secuil korma harganya berapa, Mas? 7 juta sama motor mahal mana?
4: Motor
3: jenengan sama kurma ditukar boleh nggak? Nggak boleh. Kurma 1 ton. Jadi kalau meskipun orang itu sedekah dengan sesuatu yang sangat murah, secuil korma, itu Nabi SAW arahkan. Semangatnya adalah untuk takut kepada neraka. Takut terhadap azab Allah. Bukan untuk mencari keuntungan dunia. Sehingga beliau tidak motivasi para sahabat, ayo sedekah sekian, nanti biar hartamu semakin banyak. Tidak. Tapi beliau kasih motivasi, ayo sedekah biar nanti kamu selamat di akhirat. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan ceramah kepada ibu-ibu, ya, pada waktu khutbah Id. Lalu beliau sampaikan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai para wanita, ayo bersedekah. Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahli nar. Karena aku melihat kalian itu kebanyakan penduduk neraka. Sehingga beliau kasih mukaddimah, mari bersedekah agar ini bisa menjadi pemadam bagi neraka yang diancamkan oleh Allah Ta'ala kepada para hambanya yang banyak melakukan kesalahan. Sehingga seharusnya ketika sedekah itu motivasinya adalah untuk mencari akhirat, bukan dalam rangka mencari dunia. Kalau jenengan memotivasi banyak orang untuk memperbanyak sedekah, monggo. Tapi arahkan mereka untuk meluruskan niat dalam rangka mencari akhirat, bukan untuk mencari tambahan di dunia.
2: Wes tro ngono kuwi, nek ngandani wong ya aja ngawur.
4: Ya. Aduh, luput meneh cah.

pernah belajar ilmu kanuragan, pernah pasang tenaga dalam, apakah dibolehkan menurut syariat? Mboten pareng, Mbak. Mboten enten. Lan ilmu tenaga dalam niku mandine yo nek mung karo kancane. Wonten ahli tenaga dalam ten Cina niku, waduh, wong 10 niku wis dingenek-ngenekke do jempalek dhewe-dhewe. Ngoten niku. Lha nek kok dimungsuhke karo atlet napa niku? Jenenge napa? Ya atlet gelut sing tenanan niku. Niku nek ngeten niku mejen, Pak, ngelmune. Kok dijotosi nganti mimisen deleweran niku. Oh nek ora tedas si bacok, ora tedas tapak paruning pandhe, nggih duweni kadigdayan sing linangkung bebasan tinumbak bengkung sinuduk putung, yen kesel pijeti wae godho, yen ngelak ngombene banyu wisa, yen ngelih ngentekke lemper limo. Ora tedas tapak paruning pandhe, otot kawat balung wesi. Kenapa mboten ket biyen? Nggih penjajah Londo niku 350 tahun niku ngopo niku? Kok ora digasak wae? Nggih. Dados menika mboten pareng. Nabi piyambak, menungso ingkang paling dipun tresnani dening Allah, wali Allah, iku nalika perang Uhud kenging tombak, des. Ngagem baju besi mriki des ngantos iki baju besi niku nyuduk wonten pipine Kanjeng Nabi, wajane Kanjeng Nabi niku ngantos rompal. Getihe niku mili. Nabi mboten gadahi ilmu kebal, mboten gadahi tenaga dalam. Mbok nek duwe tenaga dalam arep ditombak di ngenekke gak rampung gitu. Ini mboten ngoten niku. Dados hukum asline menungso niku mboten saged nindakake perkara-perkara sing aneh sing diduweni praktisi tenaga dalam. Nalika dheweke kok iso nindakake ngoten niku, niku ateges dheweke sampun dipun wenehi pambiyantu dening makhluke Allah ingkang dipun wasani napa? Jin lan setan. Senajan dheweke ora

0: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
1: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia Bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من

0: Setiap kali kita itu selesai ibadah, yang perlu kita pikirkan, yani apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Dan itu perkara penting, yang sangat penting. Karena seorang muslim dalam beribadah mengharapkan ridha dari Allah, mengharapkan kabul dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan bahwasanya ibadah dia itu diterima yani oleh yani Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan bahwasanya ibadah dia itu diterima yani oleh yani Allah Subhanahu wa taala.
1: Kullu ummati mu'afa. Setiap umatku diharapkan akan mendapatkan keselamatan dan ampunan. Kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat kemaksiatan. Dia bermaksiat di hadapan banyak orang. Dia ini tahu kemaksiatan ini haram, kemudian dia kerjakan di hadapan banyak orang dan dia bangga dengan kemaksiatan tersebut. Orang yang seperti ini dikhawatirkan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.

عن التذكرة معرضين كأنهم حمر

0: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang
0: menanti. You follow Instagram Al Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga. Inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung bangga. Bangga. Bersarung bangga. Bangga, tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga, bersarung bangga.
2: Sudah infak 5 bulan ini?

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wassayidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang yang baik ini kita dimudahkan untuk bisa kembali hadir dalam melanjutkan kajian kita dari kitab Fadlul Islam, keutamaan agama Islam, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kedua kalinya salat beriring salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Budiman Al-Iman TV dan pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan siang yang baik ini kita akan masuk pada bahasan yang baru dengan bab yang baru yang dibawakan oleh al-muallif, ya, penulis kitab Fadlul Islam rahimahullahu taala. Bab baru ini akan menjelaskan kepada kita kewajiban seorang muslim untuk istiqamah selalu di atas Islam yang murni yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh beliau, qala al-muallifu rahimahullahu taala, babu qaulillahi taala, faqim wajhaka lid-din hanifa fitratullah allati fatara an-nasa 'alayha. Suratul Rum al-ayat 30. Bab firman Allah taala, faqim wajhak, tegakkan wajahmu, lid-din hanifa, kepada agama yang lurus, fitratullah, fitrah Allah, allati fatara an-nasa 'alayha, yang mana Allah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Surat Ar-Rum ayat 30. Bab yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala diawali dan dijadikan sebagai judul bab dengan ayat Al-Qur'anul Karim. Dan dalam hal ini kita mudahkan di dalam penamaan bab ini tentang kewajiban istiqamah di atas Islam yang murni. Nah, kenapa demikian? Karena ya, bab ini akan menjelaskan kepada kita wajibnya seorang muslim untuk senantiasa berjalan di atas Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Sebagaimana pula ya, kewajiban bagi seorang muslim untuk menjauhkan dirinya dari berbagai macam perkara-perkara bid'ah yang bukan bagian dan tidak termasuk ya, bagian dari agama Islam. Pada bab ini beliau rahimahullahu ta'ala membawakan kepada kita 14 dalil. Di antaranya ada beberapa dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, 3 dalil pertama beliau bawakan dari nukilan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan dalil-dalil yang lainnya dibawakan oleh beliau dari hadis-hadis Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam yang sahih. Dan di sini insyaAllah ta'ala kita akan menjelaskan terkait dengan bab ini dan beberapa dalil pertama dari ayat, tiga dari ayat dan satu dari hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Baik, adapun dalil pertama yang menunjukkan kewajiban seorang muslim untuk istiqamah di atas agama Islam yang murni adalah firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang dijadikan sebagai nama bab oleh beliau al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dikatakan faqim wajhaka, maka tegakkan, hadapkan mukamu lidini hanifa, tertuju kepada agama yang lurus. Hadapkan, tegakkan mukamu, ini merupakan perintah kepada seorang muslim agar senantiasa istiqamah, istiqamah di dalam segala hal. Istiqamah di atas apa? Lidini hanifa, kepada agama yang lurus. Istiqamah untuk selalu mengikuti agama Islam yang murni, agama Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, agama Islam yang sudah dijelaskan secara gamblang, secara jelas oleh baginda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fitratullah, Islam yang lurus, Islam yang mengajarkan tauhid, Islam yang murni, itu semuanya dijadikan oleh Allah sebagai agama yang Allah ridai, yang sesuai dengan fitrahnya manusia, yang mana Allah menciptakan manusia alaiha fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha, yang mana Allah menciptakan manusia itu di atas fitrah itu. Artinya fitrah manusia yang menjadi bawaan sejak lahir adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Islam sesuai dengan fitrah apa yang dibawa oleh manusia sejak lahir. Kita mengetahui Islam mengajarkan kepada kita untuk beribadah kepada zat yang maha kuasa, kepada zat yang berhak untuk disembah, kepada zat yang menciptakan kita dan semua alam semesta ini. Nah, ada ayat di atas ma'asyiral muslimin wal muslimat, ketika Allah katakan faqim wajhaka lid-dini hanifa, ya, hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Hadza amrun bil iqbali ala Allah wa taslimi li amrih. Ini menunjukkan wajibnya, perintah akan wajibnya untuk menghadapkan, untuk menegakkan, menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudkan di sini adalah agama Islam, agama Islam, wa annahu ad-dinul mustaqim al-muwafiq lil-fitrah, yang mana agama Islam itu adalah agama yang sesuai dan mencocoki semua fitrah manusia. Maka kalau kita melihat Allah mengawali dengan kata aqim, yang menunjukkan kata kerja perintah, yang menunjukkan wajibnya hukum tersebut untuk dilakukan. Wajib hukumnya apa itu? Menghadapkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah. Dengan apa? Dengan kita mengambil Islam sebagai agama kita, karena Islam agama yang mengajarkan tauhid, agama yang lurus, yang sesuai dengan fitrah penciptaan manusia, yang notabene Allah ciptakan manusia berada dalam kondisi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika manusia itu menyimpang, tersesat, melakukan kesyirikan kepada Allah, itu semata-mata karena faktor eksternal yang mempengaruhinya, apakah dari orang tuanya, keluarganya, teman-temannya, atau yang lainnya. Tapi secara fitrah manusia, ketika fitrah itu terjaga dari faktor-faktor eksternal, niscaya seorang hamba dia akan selalu berusaha untuk mengisahkan Rabbnya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dikatakan, ya faman badalahu kharaja 'anil islami kullihi aw ba'dih. Maka barang siapa yang mengganti, ya. Mengganti apa? Mengganti sesuatu yang itu bukan dari agama Islam, maka dia telah keluar dari Islam, baik sebagian ataukah secara keseluruhan. Nah, ketika kita bicara keluarnya seorang muslim dari ajaran Islam yang murni menuju kepada perkara baru dalam agama, maka hal ini tentu menafikan kewajiban untuk berserah diri kepada Allah dan mengikuti agamanya. Fal bid'atu tunafi al-iqbali aw al-iqbala 'ala Allah wa islamil wajhi lahu wa tanaqudil fitrah. Adapun ketika seorang lebih condong mengikuti perkara baru dalam agama, lebih condong mengikuti perkara-perkara bid'ah yang bukan termasuk sedikit pun bagian dari agama, maka ini telah meniadakan, ya, apa itu serah atau penyerahan dirinya kepada Allah, ya, telah menafikan apa itu, ya, kewajiban dari menghadapkan dan berpegang teguh di atas Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tentu ini bertolak belakang dengan fitrah bawaan manusia. Subhanallah, ya. Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala begitu dalam di dalam memahami ayat di atas, sampai-sampai ayat di atas dijadikan bab inti dari pembahasan masalah ini, ya. Bab qaulillahi ta'ala fa'iqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkan, tegakkan, ya, wajahmu terhadap agama yang lurus. Serahkan, ya, seluruh tubuhmu kepada Allah. Hadapkan seluruh wajahmu, yakni tubuhmu semuanya, kepada agama Islam, agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana seorang hamba dia menyerahkan urusannya kepada Allah dengan selalu mengikuti Islam yang benar, sehingga dia berjalan di atas fitrah yang Allah ciptakan, maka tatkala hamba ini dia mengambil jalan kedua, jalan ketiga, jalan keempat selain dari ajaran-ajaran Islam yang murni, maka berarti di sini dia tidak mengindahkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala di atas. Maka inilah, ya, bahayanya ketika seorang dia menjadikan kepentingan dunia, ya, urusan dunia atau harta benda dunia sebagai tujuan, sehingga, ya, apapun yang menjadi kemaslahatan baginya, walaupun harus mengorbankan agama akan ia lakukan. Wal'iyadzu billah. Tidaklah ada satupun bid'ah, baik yang dahulu maupun sekarang, yang dibuat dan diadakan oleh umat dari lintas generasi, melainkan arahnya tertuju pada satu, dunia, bukan akhirat. Ya, kita melihat ya firqah Qadariyah, firqah Jabriyah, firqah Syiah Rafidah, firqah Khawarij dan lain sebagainya. Ya, itu semuanya tujuannya satu, dunia. Ya, kalau seandainya tujuan mereka itu benar akhirat, benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tentu dan pasti tidak akan mungkin seorang akan membuat-buat aturan baru maupun perkara-perkara baru dalam agama. Ya, namun ya, ketika kita melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui apa yang akan terjadi dan zat yang mengetahui terkait dengan nasib umat ini, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat yang mulia di atas agar kita hamba-hambanya yang muslim, yang mu'min, untuk senantiasa istiqamah di atas agama Islam yang lurus, agama Islam yang telah datang dari Allah Subhanahu wa taala, agama Islam yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Islam semua ajarannya sesuai dengan fitrah manusia, khususnya dalam masalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah apa, tauhid. Semua agama selain Islam pasti terdapat kekurangan, pasti terdapat keburukan, pasti terdapat pertentangan antara satu dengan yang lain. Sedangkan Islam tidak ada itu semuanya. Islam adalah agama yang datang dari Allah. Islam agama yang dipraktekkan oleh manusia terpilih, sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi ini. Islam diajarkan oleh mereka, para generasi terbaik umat Islam ini, setelah para sahabat mendapatkan pengajaran, mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun juga mengajarkan kepada generasi ke generasi selanjutnya. Kemudian pada dalil yang kedua yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 132. Ya. Allah katakan wa qauluhu ta'ala wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, dan ingatlah tatkala Ibrahim dia mewasiatkan kepada anak-anaknya, demikian juga Nabi Ya'qub alaihissalam juga mewasiatkan hal yang serupa ya kepada anak-anak mereka. Apa wasiat Nabi Ibrahim? Apa wasiat Nabi Ya'qub alaihissalam ya, yang merupakan orang tua ya dari para nabi yang ada di kalangan Bani Israel. Tidak lain dan tidak bukan adalah inti dari ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Apa itu? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah sepeninggalku? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Jawab mereka orang-orang Israel, yakni ya Bani Israel, ya, kami akan menyembah siapa? Allah Rabbmu. Dan juga kami pun juga akan menyembah ya Rabb yang dulu disembah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ayat ini ma'asyiral muslimin dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala untuk menjelaskan kepada kita bahwasannya kewajiban di dalam berpegang teguh, ya, kewajiban di dalam seorang istiqamah di atas Islam yang murni ini merupakan sebuah kewajiban. Sampai-sampainya Nabiullah Ibrahim, Khalilullah Ibrahim alaihissalam, dan juga putranya Yaqub alaihissalam, ya, beliau menyampaikan wasiatnya sebelum keduanya meninggal dunia agar jangan sampai anak cucunya, ya, cucu cicit canggahnya sampai ke bawah mereka melepaskan diri dari Islam, ya, jangan sampai. Makanya, ya, Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Yaqub alaihissalam berwasiat kepada putra-putranya agar mereka istiqamah di atas Islam yang murni, di atas Islam yang mengajarkan tauhid, bukan Islam yang mengajarkan kesyirikan, ya, sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Kenapa demikian? Karena hanya ada satu kebenaran, yaitu kebenaran Islam, kebenaran tauhid, ya, dan

Subhanallah. Ya, kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub dengan begitu besar kekhawatiran mereka apa yang akan didapatkan, apa yang akan dihadapi oleh anak maupun cucu cicit cenggah mereka, ya, itu kedua nabi ini selalu mewasiatkan istiqamah di atas Islam yang lurus yang benar. Lantas bagaimana dengan kita, ya? Apakah kita sudah menegakkan, mengistiqamahkan diri kita di atas Islam yang murni? Apakah kita sudah mengajak keluarga kita, istri, anak, orang tua kita untuk istiqamah, ya, di atas agama Islam yang murni, ya, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan agama yang mengajak maupun mengajarkan kesyirikan wal iyadhu billah, ya, wal iyadhu billah. Nah, jadi ya, kebenaran hanya ada satu dan itu ada dalam agama Islam. Adapun yang lainnya, maka itu semuanya masuk dalam gubangan-gubangan kesesatan, masuk dalam gubangan-gubangan bid'ah, perkara baru dalam agama kita yang mulia ini. Kemudian selanjutnya dibawakan dalil yang ketiga, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam surat An-Nahl 123. Allah katakan, "Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu, apa itu ikuti agama Ibrahim hanifa yang lurus, ya. Yang lurus maksudnya di sini adalah di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan yang mengajarkan kesyirikan maupun yang lainnya dari perkara-perkara baru dalam agama. Nah, ayat di atas, ya, ketika Allah katakan ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة, kemudian kami wahyukan kepadamu, ya, kamu di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sampaikan wahyu kepadamu, ya Muhammad. Apa itu anittabi' millata Ibrahim? Ikuti, ya, agama Ibrahim yang lurus. Ikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan di sini, ya, terdapat perintah dengan begitu jelasnya untuk mengikuti, ya, kebenaran. Mengikuti agama yang benar, agama yang lurus, yang murni di dalam penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan, ya, Islam yang mengajarkan kesyirikan wal iyadhu billah. Fal amru bittiba'i al hanifiyyah al mustamilah 'ala al iqbali 'ala Allah wa at taslim li amrihi wa laysat al bid'u minha lima fiha min al munaza'at wal mu'arada fa min al iqbali 'ala Allah at tadayyun bidinihi wal inkifafi 'anil bid'ah. Ya, perintah yang Allah perintahkan melalui ayat ini adalah kewajiban untuk selalu mengikuti, berpegang teguh, ya, di atas agama Islam yang lurus, ya, yang di situ mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang, ya, dari segala perkara bid'ah dalam agama maupun perkara-perkara kesyirikan yang lainnya. Kemudian pada dalil yang keempat dibawakan oleh beliau sebuah riwayat yang sahih, yaitu riwayat sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna li kulli nabiyyin walatan minan nabiyyin." Sesungguhnya, ya, bagi seorang nabi itu ada penolong, penguat dan pelindung dari kalangan para nabi. "Wa inna waliyyi minhum abi Ibrahim wa khalil rabbi." Dan sesungguhnya di antara mereka yang menjadi penolong, yang menjadi penguat, ya, menjadi waliku itu adalah bapak.

0: diri yaitu Ibrahim alaihissalam wa khalil rabbi dan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qara, kemudian beliau membaca sallallahu alaihi wasallam, inna a'lan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'u wa hadzal nabi walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Artinya adalah sesungguhnya manusia yang lebih utama atau lebih mulia, ya, yang bersanding dengan Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti dia, ya, dan mengikuti apa? Alladzi taba'uhu, mengikuti dia dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang beriman, ya, dan Allah itu waliyul mu'minin, adalah penolongnya orang-orang yang mukmin. Nah, hadis di atas ma'asyiral muslimin wal muslimat, ya, dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala untuk menjelaskan kepada kita, ya, bahwa dalam urusan mu'alah, ya, al-wala khususnya, kita diajarkan bagaimana seorang muslim dia ini benar-benar bisa menyandarkan, ya, kepada agama yang lurus di dalam dia menjalani kehidupannya ini. Dikatakan inna li kulli nabiyyin walatan minan nabiyyin, sesungguhnya bagi setiap nabi itu ada muayyid, ada pendukungnya, ada penolongnya, ada pecintanya, dan seterusnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada lanjutan hadis, wa inna waliyyi siapa? Ibrahim alaihissalam, dan sesungguhnya pelindungku, ya, itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa inna waliyyi minhum, ya, Abi Ibrahim alaihissalam, di antara, ya, pelindung, ya, atau penolong, penguat adalah bapakku Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandarkan baik secara nasabnya maupun secara agamanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita tahu Nabi Ibrahim adalah orang yang berada di atas agama tauhid yang tegak lurus, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyandarkan, ya, masalah walanya, loyalnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka di sana terdapat isyarat, ya, kewajiban bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu menyandarkan, ya, mereka semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan agama Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi dari berbagai macam perkara baru dalam agama Islam tersebut. Wal bid'ah mimma yunafi al-Islam lahu, sedangkan, ya, perkara baru dalam agama itu meniadakan bentuk penyerahan diri kepada Allah, kepada agama Allah yang lurus yang mengajarkan tauhid sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian di akhir hadis di atas, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna awla an-nasi bi Ibrahim lalladzina taba'u, sesungguhnya orang yang paling utama dengan Ibrahim, ya, artinya yang paling mengikuti, ya, yang lebih mulia dibandingkan dengan yang lainnya, yang layak disandingkan oleh Nabi Ibrahim, itu adalah orang-orang yang selalu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Apa itu Islam? Apa itu agama yang mengajarkan tauhid? Apa itu agama yang mengajarkan sopan santun, tata krama, bagaimana dia beradab kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa hadzal nabi, ya, dan juga nabi ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat di atas, walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman, ya, subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita untuk selalu istiqamah, ya, di atas agama Islam yang murni, agama Islam yang benar, ya, yang mana agama ini adalah hakun datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah penolong, pelindung orang-orang yang beriman. Jadi pada empat dalil di atas, tiga dari ayat dan satu dari hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, disimpulkan bahwa kewajiban bagi seorang muslim, kewajiban bagi seorang muslimah di antaranya adalah wajibnya mereka untuk selalu istiqamah menghadapkan diri mereka kepada agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semua urusannya kepada Allah, mengikuti semua apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan satu bentuk, ya, kewajiban, bentuk implementasi dari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula empat dalil di atas juga menunjukkan, ya, ancaman-ancaman akan wajibnya seorang hamba meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan, segala macam bentuk bid'ah, perkara baru dalam agama, ya, maupun hal-hal yang lainnya yang membawa kepada kesesatan maupun kebatilan. Tidak ada kebenaran kecuali ada di Islam, ya. Tidak ada keadilan kecuali ada dalam agama Islam. Dan agama Islam semuanya, ya, adalah agama yang mengajarkan tauhid kepada Allah, bukan kesyirikan kepada yang lainnya. Demikian, ya, materi yang bisa kami sampaikan, dan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita akan sambung lagi pada dalil yang kelima. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sudah infak 5 bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: menanti. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان

0: Firman TV. Semenit manfaat.
1: Seorang anak, tatkala ia lahir di muka bumi ini, tatkala ia melakukan atau berproses tumbuh menjadi anak bahkan sampai dewasa, hal yang pertama kali dilihat, didengar, dicontoh, ditiru oleh anak tersebut adalah kondisi lingkungan yang ada di rumahnya. Bagaimana cara berpikir, akhlak, muamalah, perilaku seorang anak itu terbentuk, tergambar, terlukis dalam dirinya, dalam kehidupannya, yaitu atas apa yang dilihat dari keadaan sekelilingnya, terutama kedua orang tuanya. Dan juga yang tak kalah penting adalah bagaimana orang tua memberi nafkah, memberi makan, memberi kecukupan kepada anak-anak tersebut. Sehingga hal itu semualah yang menjadikan terbentuknya pola pikir, terbentuknya perilaku, terbentuknya pikiran dari seorang anak.
0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Innal ahadits shahihatun nabawiyyah. Bayanul Islam wal Iman wal Ihsan. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aydan qala: بيننا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم.
0: Penjelasan tentang Islam, Iman, dan Ihsan. Dari Umar radhiyallahu anhu juga, beliau berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya tanda-tanda perjalanan, namun juga tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi, lalu merapatkan lututnya ke lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya, lalu bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukanlah padaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah keharusan bagi engkau untuk bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusannya. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, saum pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah bila engkau mampu." Lelaki itu berkomentar, "Engkau benar." Maka kami heran, dia yang bertanya, kenapa dia pula yang membenarkan? Lalu dia bertanya lagi, "Beritahukanlah padaku tentang iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadar yang baik serta yang buruk." Orang itu kembali berkomentar, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang ihsan." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang kapan hari kiamat." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang tanda-tandanya." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Di antaranya jika seorang hamba sahaya telah melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang yang tak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing, saling berlomba untuk membangun gedung yang tinggi, kemudian orang tersebut pergi, dan aku pun terdiam dalam waktu yang lama." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tersebut?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari urusan agama kalian." Hadis riwayat Al-Imam Muslim.
3: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya memperoleh sesuai apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya menuju keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diraihnya, atau karena seorang wanita yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya itu ke arah apa yang ditujunya. Diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi dalam dua kitab sahih mereka yang merupakan dua kitab hadis yang paling sahih.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: من الأحاديث الصحيحة النبوية أركان الإسلام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
0: Rukun-rukun iman. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima dasar, bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan melakukan saum pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa man usiba bi musibah.
0: Doa orang yang tertimpa musibah.
1: Yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wakhlif li khairan minha.
0: Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah jua kami dikembalikan. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah yang menimpaku ini, dan berilah kepadaku ganti yang lebih baik.
2: Ma yaquluhu idza istas'aba 'alayhi amr.
3: Doa orang yang mengalami kesulitan.
4: Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla.
3: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Kau jadikan mudah, sedang yang susah bisa Engkau

0: jadikan mudah apabila engkau menghendakinya.
1: Ma yaqulu as-sa'imu idza sabbahu ahad.
2: Ucapan orang yang sedang puasa bila dicaci orang lain.
1: Yaqul inni sha'im. Inni sha'im.
2: Saya sedang puasa. Saya sedang puasa.
1: Talqinul muhtadir.
2: Mentalkin orang yang sekarat.
1: Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah.
2: Barang siapa yang akhir ucapan dalam hidupnya adalah la ilaha illallah, maka ia pasti masuk surga.
1: Ma yaqulu as-sha'imu idza sabbahu ahad.
2: Ucapan orang yang sedang puasa bila dicaci orang lain.
1: Yaqul inni sha'im. Inni sha'im.
2: Saya sedang puasa. Saya sedang puasa.
3: Saing mana ya? Masih berjalan, Ustaz.
4: Kalau gitu kita mulai dulu aja pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah ya hadana li hadza wa kunna linahtadiya. Ya. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari apa yang telah kita pelajari kemarin. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau mengulang pelajaran kita sedikit terkait dengan mubtada dan khobar. Ya, kamu Mas. Apa itu mubtada?
3: Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat.
4: Nah, santu Mas. Ya. Benar. Bahwasanya mubtada adalah ismul ladzi yaqa'u fi awali jumlah.
5: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
5: Afan Ustaz. Terlambat Ustaz.
4: Tahu. Apa Mas? Udah sholat dua rakaat belum Mas?
5: Sholat apa itu Ustaz?
4: Sholat tahiyatul masjid Mas.
6: Jadi seorang itu disunahkan ketika datang masuk masjid sebelum duduk untuk sholat dua rakaat tahiyatul masjid.
5: Afan Ustaz, anak belum sholat Ustaz.
6: Tenang, fadhil silakan antum sholat. Dan ingat,
4: jangan sampai telat lagi. Biar antum besok bisa sholat sebelum pelajaran dimulai.
5: Naam Ustaz, ana izin sholat dulu Ustaz. Barakallahu fikum.
7: Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia salat dua rakaat sebelum dia duduk." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 537 dan Muslim nomor 714.

Terkadang kita menginginkan keluarga mendapat hidayah sunnah, akan tetapi saat ini keluarga belum bisa menerima dakwah. Kami terkadang sedih dan merasa sulit menginginkan keluarga mendapatkan hidayah dari Allah. Tolong nasihati Ana supaya tidak terlalu sedih dan doakan keluarga Ana supaya mendapat hidayah Allah. Ingkang kedah dipun fahami, sepindah bila hidayah at-taufik menika kagunganipun Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Tenane sira iku ora bisa menehi hidayah marang wong-wong sing tok tresnani. Ananging Allah bakal maringi hidayah marang sapa wae sing dikersakake. Tugas kewajiban kita sedaya namung ngaturaken dakwah. Hidayatul irsyad. Nggih. Menehi pituduh nerangake dalil menika ayat menika hadis. Kanthi cara menapa kemawon. Sauger cara kalau cara-cara ingkang halal. Menawi tiyang sepuh sagete basa Jawi nggih ditumbaske buku basa Jawa. Nggih. Dipun puteraken pengawasan basa Jawa. Menawi piyambakipun sekecane niku midhangetaken pengajian basa Indonesia dipasangi parabola supados mirsani siaran-siaran pengajian ahli sunnati wal jamaah. Nggih. Nika sepindah. Kita namung wenang usaha ewan dene hasilipun Allah ingkang paring ketetepan. Nahnu nuhawil wallahu yuqaddir wallahu ala kulli syai'in qadir. Kita sedaya usaha Allah ingkang netepake hasil. Nggih. Napa meliko awake dhewe Nabi Nuh mboten saged maringi hidayah dhumateng putranipun. Ya bunayya rakam ma'ana. Anakku ayo numpak perahu bareng karo bapak. Anake nolak. Nampik mboten purun. Sa'awi ilal jabal ya'sim ini minal ma. Ora kok pak, aku arep munggah gunung wae supaya aku iso selamat saka banjir. Aku ora gelem iman bareng karo bapak. Iku derajatnya nabi. Bapak melihat awake dhewe. Nggih. Dados kita sedaya namung nggadahi kewajiban usaha. Ewan dini hasilipun menika mapan wonten astanipun Allah Subhanahu wa taala. Engkang angka kalih nggih kula ajak-ajak dumateng diri pribadi kula piyambak sumrambah kagem sedherek ingkang ngaturaken pitakenan. Sederengipun kita niku ajak-ajak tiyang nindakake sunnah, awake dhewe niku ngamalake sunnah. Nggih. Akhlak dumateng tiyang sepuh kedah dipun dandosi. Nggih. Menawi ngendikan waune mboten basa krama, wis sakniki basa krama dumateng tiyang sepuh. Aku lho mboten saged sinau. Nggih. Wong basa Inggris e disinau. Apa sampean arep ngomong basa Inggris karo bapak? Nggih. Tetembungan-tetembungan ingkang sae dipun sinau ni. Supaya bapak lan ibu niku mangertosi, oh wong Islam ki akhlake becik nek ngomong lembah mana ngelembah mana alus marang wong tua. Njenengan mengajak dakwah kemawon ing akhlake mboten dipun dantosi menika rekaos. Salajengipun kedah milih wektal-wektal ingkang mustajabah ndongaaken kesaenan kagem tiyang sepuh kalih ndongaake hidayah, sebab hidayah niku wonten astanipun Allah, nyuwune dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nalika Jawa, nalika dinten Jumat, nalika sahur, nalika nembe safar, nggih. Nalika mireng jago kluruk ten wayah dalu, angkat asto nyuwun dumateng Allah supados Allah maringi hidayah. Asring nggih merengek-rengek al-ilhah. Mboten ming sepisan, ya Allah kula nyuwun panjenengan paring hidayah dumateng bapak simbok empun. Mboten. Dipun ambali ping sedoso, ping kalih doso, nek penuh ping satus. Merengek-rengek nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.

Sakmenipun hukumipun daging kewan ingkang dipun peragat ing acara nyewu. Wah, niki pitakenan ingkang penting nggih. Kula matur bilih para ulama benten pamanggih babagan perkawis menika. Ananging pamanggihipun menika wonten sebabipun. Perangan ulama ingkang angka setunggal niku ngendika ora kena mangan kabeh suguhan sing dicepakke ana ing acara-acara kebid'ahan. Mboten kena. Sebab napa mengkuwi gati napa sebabne awake dhewe mangan iki engko dadi alasan kae ustate ya mangan kok berarti ya. Lah si fulan kae jare bid'ah-bid'ah bareng tak wewehi turane nyewu gene ya nglithuk. Nek kedadosane ngoten niku niku mboten pareng. Sepakat para ulama. Ning perangan ulama sanesipun ingkang ngendikaken pareng niku ada dasar hukum bilih zat asline daging menika kan halal nggih. Ingkang dipun awisi menika ingkang dipun peragat kangge saliyane Allah Subhanahu wa taala. Ewon dene acara nyewu niku nek anggone meragat niku nyebat asmani Allah, diujuke kangge Allah, terus disedhakohke, niat sedhakoh kalau ganjarane kangge wong sing mati. Niku berarti sembelihan karena Allah, hukumipun tasih halal. Lah masalah nek jenengan nampi aku ora gelem nampa. Iku nek kanthi ditolak pelaku bid'ah dados mertobat, ha niku sing sae. Ning ditolak kalih mboten ditolak yo jenengan nolak, jenengan nampa, kono yo tetep mlaku terus, jenengan nampa niku nggih. Kembali ke hukum asal, hukumipun apa? Halal wong niku sembelihan untuk Allah, diniatke sedekah, sedekahe kanggo wong sing mati. Ananging acarane pun bid'ah mboten pareng rampung. Kula panjenengan sedaya. Niki sepindah, ingkang angka kalih wonten peranganipun umat Islam, niku ngendika bilih nek sembelihan kepada Allah ning dinggo acara bid'ah kan wis di iles-iles setan ngoten niku. Wis diidak-idak setan. Nggih, diidak-idak setan anu didilati setan apa diiles-iles kula mboten ngerti. Nah niku perkara gaib mbetahaken dalil. Dalilipun pundi nek makanan yang dihidangkan di ahli bid'ah itu diidak-idak setan. Nggih. Dan ini kan ceritanya mantan pendeta Hindu ya, ini kok mantan pendeta Hindu betul-betul ayat betul-betul hadis ini sebab hukum asli daharan dan unjuan menikah hukum pun halal ngantos wonten dalil ingkang mengharamkan ini mboten kok panganan sing disuguh kita acara bid'ah panganan biasa ini kok sing halal nek jenengan anggene pun dahan mboten ngucap bismillah ini kok setan melu mangan dan beriku napa ini kok ateges soto ini haram, ya ya me haram. Wong nabi niku ngendika wonten sak lebetipun kitab Al Adabul Mufrad. Nggih, idza akala aw syariba wa dzakara asmallah, menawa menungso iku mangan lan ngombe nyebut asmani Allah, qala syaitan, setan niku bakal kondo, la asya alakum, kondo marang wadya balane, ora ana pangan kanggo sira kabeh. Sebab dheweke anggone mangan nyebut asmani Allah. Mangkon iki panganan biasa, mboten disuguhke keten acara ahli bid'ah. Nek lali maca bismillah napa berarti haram? Mboten nggih, tetep halal. Nek mungkin nek lali maos bismillahi awwalahu wa akhirahu. Terus cekak aosipun atur para ulama benten pamanggih babagan daharan sing disugih wonten acara kebid'ahan. Pirangan ulama ngendika mboten pareng sebab nek dipangan kaya-kaya awake dhewe kok mendukung acara niku. Pirangan ulama sanesipun pareng. Nggih. Sing penting napa? Sing penting hukum asli makanan kalau halal. Ning nek kanthi nolak panganan kalau wau pelaku bid'ah dados mandek saking kebid'ahanipun menika ingkang langkung sae, wajib dipun tindakaken. Wallahu taala a'lam bissawab.

0: Saya sudah tidur aja nah ini. Bang, bangun bang.
1: Kenapa sih? Anak ngantuk banget ini.
0: Iya bang, ngantuk boleh. Cuma jangan tidur kayak gitu.
1: Emang kenapa?
0: Karena ada larangan dari Nabi.
1: Beneran tuh?
0: Iya bener. Bahwasannya kalau tidur seperti itu termasuk tidurnya penghuni neraka.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Tidur yang tengkurap adalah cara berbaring yang dibenci oleh Allah dan menyerupai berbaringnya penduduk neraka. Dari Ya'ish bin Tuhfah al-Ghifari, dari bapaknya, ia berkata, ketika itu aku sedang berbaring tengkurap di masjid karena begadang, dan itu terjadi di waktu sahur. Lalu tiba-tiba ada seseorang menggerak-gerakkanku dengan kakinya. Ia pun berkata, sesungguhnya ini adalah cara berbaring yang dibenci oleh Allah. Kemudian aku pandang orang tersebut. Ternyata ia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 5040 dan Ibnu Majah nomor 3723. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih.
1: Ya salam. Syukur akhir udah ngerti ya?
0: Ah oke. Daripada antum tidur, yuk gantian yuk.
1: Tadi dibayarin ya?
0: Ah kebiasaan ini.
1: Yaudah. Oke, gas lah.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rahimaan summa rahimaan summa rahimaan rajulun adraka walidayhi indal kibari aw kilahuma ahau ahaduhuma summa lam yadkhulil jannah. Celaka, celaka, celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya namun dia tidak masuk surga. Allah beri dia kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua namun dia sia-siakan sehingga dia tidak menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah orang-orang yang merugi.
1: Zina itu yang dilarang tidak hanya zinanya, tapi perjalanan menuju zina juga dilarang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Maka setiap apa saja yang mengantarkan anak Adam terjatuh pada perbuatan zina, maka pengantarnya ini pun dilarang di dalam Islam. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian melakukan zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan satu jalan yang sangat buruk.
2: Faedah kajian. Pernah seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu bertanya, ya Rasulullah, mata sah. Wahai Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Si pertanyaannya, kapan terjadi hari kiamat? Rasulullah kembali bertanya kepada orang itu. Balik bertanya, wa madza a'dadta laha? Apa yang kamu siapkan di hari kiamat itu? Kamu kok tanya kapan? Berapa persiapanmu? Ya. Seakan-akan beliau mengatakan, ya, urusan hari kiamat kapan itu bukan urusanmu. Sudah ada yang urus, yaitu Allah Ta'ala. Dia maha mengetahui. Dia telah menentukan waktu yang kapan. Tapi kewajibanmu adalah mempersiapkan diri untuk hari kiamat itu. Itu tugasmu. Kata orang itu, aku tidak banyak persiapan dalam kiamat kecuali apa yang diwajibkan Allah aku lakukan, sholat, zakat, puasa dan seterusnya. Tetapi illa anni uhibbullah wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, hanya saja aku ini cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ucapan orang itu, kata Nabi alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Kata Anas bin Malik, ya, kata Anas bin Malik, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang cinta kepada Nabi sallallahu wa Abu Bakar wa Umar, dan aku cinta kepada Abu Bakar dan cinta kepada Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi ilaihim, dan aku berharap semoga aku akan bersama mereka karena cintaku kepada mereka. Wa in lam a'mal bi mithli amalihim, meskipun amal ibadahku, amal perbuatanku tidak sama dengan amal mereka. Hadis sahih dari Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian kata Anas bin Malik, kami menyampaikan hadis ini, fama raitu muslimina fa'u bi syai'in ba'da al-islam mithla farahin bihadha. Maka kata beliau, aku tidak pernah melihat, ya, kaum muslimin senang, gembira, ya, dengan sesuatu setelah mereka memeluk Islam seperti kegembiraan mereka ketika mendengar hadis ini. Engkau akan bersama siapa yang kucinta, ya, kucinta.

Faedah Kajian. Kita mulai dengan bab ikhlas. Al-ikhlas khuluqun azimun. Ikhlas itu adalah akhlak yang sangat agung, sangat mulia. Wasifatun jalilatun min sifatil muslimil haq. Dan merupakan sifat karakter bagi seorang muslim. Sifat yang sangat agung. Dan ini adalah sifat yang hakiki bagi seorang muslim, yang hakiki. Wa huwa aslun asiru fi qabulil a'mal. Dan ini merupakan landasan utama dari diterimanya amal ibadah. Sempat dulu kita sampaikan bahwasanya tarbiyah Islamnya itu adalah ibadah. Jadi pendidikan, mendidik anak itu adalah ibadah, bahkan kewajiban. Kita telah sampaikan bahwasanya kalau anak itu nanti dimintai apa? Pertanggungjawabannya, kewajibannya atas hak orang tua berupa birrul walidain. Lah, kalau orang tua itu akan dimintai pertanggungjawabannya, ya, kewajibannya itu atas hak anaknya apa? Mendidik. Jadi, mendidik itu harus kita landasi dengan ikhlas. Sehingga dengan ikhlas, apapun ujiannya, apapun rintangannya, itu akan menjadikan kita tabah, akan menjadikan kita kuat, akan menjadikan kita istiqomah. Mbah-mbah orang tua kita terdahulu itu sak nakal-nakale arek, itu mereka sabar, terus dibina, dididik. Kenapa? Keikhlasannya mereka, kasih sayangnya mereka kepada anak-anaknya. Islam itu mengajarkan terkait tentang sifat mulia, yaitu terkait tentang ikhlas ini. Wal ikhlas an yatawajjah al insan bi ibadatihi wa a'malihi lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan keikhlasan itu berarti mengarahkan ibadah, amal perbuatan semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi. Al ikhlas an yatawajjah al insan bi ibadatihi wa a'malihi ilallahi subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu menjadikan setiap amal ibadah itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mengarahkan segala amal itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas.

0: sebagai manusia dan tidak terjaga dari kesalahan, pasti suatu saat terjerumus pada kesalahan. Dan mesti manusia itu melakukan maksiat karena dia tidak maksum. Fa idza kana min ahli tauhid, tetapi kalau dia ahli tauhid yang bebas dari kesyirikan, maka sesungguhnya tauhidnya itu dan ikhlasnya dia mengikrarkan la ilaha illallah itu akan menjadi penyebab kebahagiaannya dan penyebab diampuni dosanya. Manusia ini tidak ada yang tidak melakukan dosa, pasti melakukan dosa. Tetapi dengan tauhid itulah Allah akan menghapuskan dosa-dosanya.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أقام إسلام mengajarkan kepada kita ma'asyar muslimin bagaimana cara kita memberikan manfaat kepada orang lain dan khususnya kepada diri sendiri. Di antara bentuk ajaran Islam kepada kita adalah mengajarkan bagaimana kita menjadi seorang yang bisa berbicara dengan mendatangkan manfaat dan menahan pembicaraan jika tidak mendatangkan manfaat. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaknya ia berkata-kata yang baik, atau jika tidak, ia harus diam. Hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin menunjukkan kepada kita bahwasannya bagaimana ajaran Islam menunjukkan bahwa seorang muslim hendaknya dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain maupun dirinya di dalam bertutur kata. Falyakul khairan, hendaknya dia mengatakan dan berucap dengan ucapan yang baik. Hal-hal yang mendatangkan manfaat boleh ia sampaikan, boleh ia berikan manfaat itu kepada saudaranya, kepada masyarakat, atau kepada keluarga, khususnya diri sendiri. Sedangkan manakala ucapan-ucapan, demikian pula perkataan-perkataan yang berbau keburukan, kejelekan, tidak ada faedahnya, maka Islam memerintahkan kita untuk diam. Makanya di dalam ya kita melihat di awal hadis diserukan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah yang di dalam hatinya ada keyakinan, ada keimanan yang betul-betul 100% tidak ada keraguan akan keberadaan Allah, wujud Allah, dan juga keuluhiyahan Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala ditambah lagi, dan dia meyakini adanya hari pembalasan, adanya pembalasan dari setiap amal-amal perbuatan. Surga diperuntukkan bagi perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan yang terkategori baik. Neraka Allah peruntukkan bagi amal-amal yang jelek, amal-amal yang buruk. Maka kita seorang muslim yang beriman kepada Allah dan mengimani hari pembalasan, hendaknya di dalam bertutur kata itu dengan baik, mendatangkan maslahat, mendatangkan manfaat. Jika tidak, maka lebih baik kita mengambil sikap diam. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wasallam beliau menyampaikan, "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sukhtillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Sesungguhnya seorang hamba benar-benar dia berucap dengan satu kata yang merupakan perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak memperdulikan hakikat ucapan yang sampai ia keluarkan tadi, sehingga dia terjatuh dengan sebab ucapan itu ke dalam jahannam. Hadis di atas memberikan ancaman kepada kita. Jangan sampai kita bermudah-mudah mengucapkan kata-kata yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan kita menganggap itu remeh, menganggap itu sepele, menganggap itu enteng, sehingga akhirnya kita terjatuh dalam neraka jahanam wal iyadhu billah, dengan sebab ucapan tersebut, dengan sebab perkataan tersebut. Makanya dalam kesempatan yang lain, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal dengan sabdanya, "Kuffa 'alaika hadza," tahan olehmu ini, dengan menunjukkan ke mulutnya, ya, tahan olehmu mulut ini, yang sampai dia bertutur kata dengan kata-kata yang buruk, kata-kata yang jelek. Kenapa? Karena banyak di antara mereka penghuni neraka, sebab

0: walaupun hanya sebatas candaan. Makanya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala mengatakan, "Man sabballaha taala faqad kafar." Barang siapa yang mencela Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur. Dia telah kufur, melakukan satu tindakan kekufuran yang mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Kenapa? Karena dia mencela Allah, menghina Allah, sawa'an kana mazihan au jaddan. Terlepas apakah dia mengucapkannya hanya sebatas mazihan, ya, main permainan saja, itu main-main saja, mazih, guyonan, au jaddan, ataukah sungguh-sungguh mengucapkan dengan niatan guyonan, main-main, ini saja bisa mengantarkan seorang kepada kekufuran. Apalagi bagi orang yang mengucapkan mencela Allah wal'iyadzubillah dengan kesengajaan. Wa kadzalik, dan seperti itu, yang sedemikian itu, mithlu an yastahzi'a bi ayatihi wa rusulihi wa kutubihi. Demikian pula, ya, perihal orang yang membuat alok-alokan akan ayat Allah, rasul-rasulnya, kitab Allah Subhanahu wa taala, mengambil hukum yang sama, bisa mengantarkan kepada kekufuran. Oleh karenanya, kita kaum muslimin hendaknya betul-betul menjaga lisan kita. Jangan sampai kita tidak memperdulikan setiap kata yang keluar. Hendaknya kita memperhatikan betul setiap ucapan kita. Apakah nantinya mendatangkan maslahat, faedah atau tidak? Apakah ucapan kita justru malah mendatangkan murka Allah sehingga menjadikan kita penghuni neraka wal'iyadzubillah, ataukah memberikan maslahat bagi semuanya? Makanya kita diberikan oleh Allah mulut ini, lisan ini, agar kita bisa menggunakannya di atas kebaikan, memberikan manfaat dan maslahat kepada kaum muslimin secara umum dan kepada diri kita sendiri serta keluarga kita secara khusus. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tidak ada sedetik pun dari waktu yang dilalui oleh manusia tidak ada nilai Islam di dalamnya. Tidak ada. Semua waktu yang berjalan, kalau kita pakai kacamata Islam, waktu itu adalah kesempatan, kesempatan yang bisa digunakan untuk menimbun pahala besar, untuk mendapatkan bekal yang luar biasa, guna terpastinya perjalanan yang panjang itu menyelamatkan dan selamat sampai tempat tujuan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala.
2: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
0: Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ya Muadz, wallahi inni la uhibbu. Wallahi inni la uhibbu." Wahai Muadz, demi Allah, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Demi Allah, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Faqala, ya Mu'ad, usika. Lalu Rasulullah melanjutkan, wahai Mu'ad, aku akan memberikan wasiat kepada engkau. La tada'anna fi dhuhri kulli salatin taqul. Jangan pernah sekali-kali engkau meninggalkan sebuah doa ini di setiap kali atau di akhir setiap kali sholat.

0: Apa doa tersebut? Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon pertolongan kepada Engkau untuk bisa berzikir kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan memperbaiki ibadahku kepada-Mu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali faedah dari hadis yang mulia ini. Faedah yang pertama, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kecintaan beliau kepada Mu'adz bin Jabal. Tentu kecintaan yang dilandasi karena keimanan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lainnya menjelaskan, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu." Apabila salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, tentu mencintai karena Allah, mencintai karena ketaatan saudaranya tadi, maka hendaklah memberitahukannya. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, yaitu tentang keutamaan doa ini yang hendaknya dibaca di akhir sholat. Dan para ulama berselisih pendapat kapankah tepatnya dibaca doa ini. Ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Yang dikuatkan oleh para ulama, yang terangnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ini dibaca sebelum salam. Karena maudhu tempat dan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya dan ditekankan untuk berdoa adalah sebelum salam. Nah, di dalam doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma a'inni. Ya Allah, tolonglah aku. Bantulah aku. Di sini menunjukkan bahwasanya kita tidak akan bisa melakukan ketiga tadi kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah aku menyembah, kami menyembah. Dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan. Jadi permintaan ini hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal dan seluruh umat muslimin? Yang pertama adalah ala zikri. Minta tolong kepada Allah untuk senantiasa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, pada hakikatnya suatu amalan yang sangat mudah, sangat gampang. Namun karena gampangnya, mungkin kita sering menggampangkan, sering menyepelekan, bahkan jarang untuk zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzikrullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Disuruh banyak, tapi ternyata yang kita lakukan sangat sangat sedikit. Maka dari itu kita dianjurkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa syukri, dan bersyukur kepada Engkau. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Ya karena kita mendapatkan berbagai macam kenikmatan ini dari siapa kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saja diberikan sesuatu oleh orang lain, maka kita bersyukur, berterima kasih. Padahal orang tersebut jarang-jarang ngasih kita. Tapi bagaimana dengan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sangat banyak sekali kenikmatan yang diberikan oleh Allah. la'udhu nikmatan mailatuh suha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, misalnya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena apa? Saking banyak. Nah, meskipun demikian, saking banyaknya kenikmatan, wa qalilun min ibadiy syakur. Sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku, dari hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang patut kita catat adalah bahwasanya ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu faedahnya kembali kepada diri kita. Semakin banyak kita bersyukur, Allah akan semakin banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Lalu kemudian yang ketiga yang diminta adalah wa husni ibadatik, dan baiknya ibadah. Rasulullah tidak mengatakan wa ibadatik, dan beribadah kepada engkau. Jadi yang diminta oleh Rasulullah SAW bukan sekedar banyak ibadah, bisa beribadah kepada Allah, tidak. Namun yang diminta adalah bagaimana agar ibadah kita baik, bagaimana agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kriteria agar ibadah kita baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, apabila ikhlas hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, apabila mengikuti contoh dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, agar kita mudah untuk berzikir dan ingat kepada Allah, agar kita mudah dan sering bersyukur kepada Allah, dan agar kita bisa memperbaiki amal ibadah kita sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infakkan liman bulan ini?
3: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar radio dan Al-Iman TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Dan nikmat yang paling mulia dan yang paling agung yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam. Dan juga alhamdulillah kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembahasan tentang bahasa Arab yaitu ilmu nahwu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah taala pada sore hari ini pembahasan kita tentang kana wa akhwatuha. Kita akan baca ad-darsus sabi'u atau ad-darsus sabi'a asyara. Pelajaran yang ke-17. Kana wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudaranya. Al-kalimat al-jadidah, kosakata yang baru, ghafurun artinya maha pengampun. Allahu ghafurun, Allah itu maha pengampun. At-tariqu artinya jalan. At-tariqu artinya jalan. Muzdahimun artinya ramai atau padat. At-tariqu muzdahimun. Ya, jalan itu ramai atau macet. Ya, ini makna dari kata muzdahimun, bisa berarti macet atau ramai. Kemudian muttajihun. Muttajihun artinya menuju. Muttajihun. Muhammadun muttajihun ilal fasli. Muhammad pergi menuju ke kelas. Kemudian al-jawu. Al-jawu artinya cuaca. Al-jawu artinya cuaca. Kemudian harun artinya panas. Lawannya baridun. Lawan kata dari harun adalah baridun. Artinya dingin. Kemudian selanjutnya raji'an. Raji'an artinya kembali atau pulang. Kemudian alian. Alian artinya yang tinggi. Yang mulia. Kita baca al-amsilah. Al-amsilah. Contoh-contoh. Kanallahu ghafuran. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pengampun. Kemudian yang kedua. Asbahat tariqu muzdahiman. Asbahat tariqu muzdahiman. Artinya jalan itu macet. Jalan itu macet. atau bisa berarti di pagi hari jalan dalam kondisi atau keadaan macet. Kemudian contoh yang ketiga, abha al-talibu muttajihan ilal fasli. Siswa itu di waktu duha atau di waktu siang pergi menuju kelas. Abha al-talibu muttajihan ilal fasli. Siswa itu di waktu duha atau di waktu siang pergi menuju ke kelas. Kemudian yang keempat, contoh yang keempat, walla al-jawu haran. Cuaca, ya, cuaca itu senantiasa panas. Cuaca masih panas. Kemudian yang kelima, amsa ar-rajulu raji'an ila al-bait. Amsa ar-rajulu raji'an ila al-bait. Orang itu pulang ke rumahnya di waktu sore. Ya. Orang itu pulang ke rumahnya, kembali ke rumahnya di waktu sore hari. Kemudian yang keenam, batal tiflu maridon. Anak kecil itu di malam hari dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit. Kemudian yang ketujuh, Sara al-talibu ustadan. Siswa itu menjadi seorang guru, seorang ustad. Kemudian yang kedelapan, laisal hadithu dhaifan. Hadith itu bukan hadith lemah. Hadith itu tidak lemah. Kemudian yang kesembilan, mazal al-islamu alian. Islam akan senantiasa akan senantiasa mulia. Kalau kita perhatikan contoh-contoh ini pada dasarnya kalimat-kalimat mulai dari contoh yang pertama sampai yang kesembilan, ini pada dasarnya jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Ya, contoh pertama, Allahu ghafurun. Ya, Allahu ghafurun. Kemudian yang kedua, at-tariqu muzdahimun. At-tariqu mubtada, muzdahimun khabar. Yang melengkapi makna mubtada. Begitu juga dalam contoh yang ketiga, at-talibu muttajihun ilal fasli. Ya, at-talibu mubtada, muttajihun ini khabarnya. Begitu juga dan contoh yang keempat dan seterusnya. Kemudian apabila kana atau salah satu dari akhwatuha masuk pada jumlah mubtada dan khabar, maka ini merubah statusnya. Kalau tadi mubtada dan khabar, maka mubtadanya menjadi apa? Menjadi isim kana. Sementara khabarnya kita sebut dengan khabar kana. Oleh karenanya kana wa akhwatuha ini disebutkan adalah salah satu yang bisa merubah mubtada dan khabar. Yang tadinya mubtada dan khabar menjadi isim ya dan khabarnya. Contohnya asbaha at-tariqu muzdahiman. Awalnya at-tariqu muzdahiman, muzdahimun. At-tariqu mubtada'un, muzdahimun khabar. Ketika masuk asbaha, maka kita i'rab dengan apa? At-tariqu isim asbaha. Muzdahiman khabar, ya, khabar asbaha. Dan seterusnya. Begitu juga dengan abha, walla, amsa, bata, soro, laisa, dan mazal. Ini semua adalah akhwatu kana. Ya, akhwatu kana. Sekarang kita masuk ke al-qa'idah. Ya, ke al-qa'idah. Al Al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, kana wa akhwatuha af'alun. Jadi kana dan saudara-saudaranya ini adalah kata kerja. Fi'il. Ya. Tusamma al-af'alan nasikhah. Yang disebut dengan al-af'al an-nasikhah. Fi'il-fi'il yang menghapus hukum, ya, mubtada dan khabar. Li'annaha, karena fi'il-fi'il ini tansahu hukmal mubtada'i wal khabar. Menghapus hukum mubtada dan khabar. Sebagaimana yang kita contohkan tadi, at-tariqu muzdahimun. Ini mubtada dan khabar. Begitu masuk misalkan kana, kana at-tariqu muzdahiman. Ya, merubah atau menghapus hukum yang tadinya mubtada menjadi isim kana, kemudian khabarnya menjadi khabar kana. Fatarfa'ul mubtada'a, maka fi'il-fi'il ini merofakkan mubtada, ya, wa yusamma isma'a, maka disebut dengan isimnya. At-tariq asbah at-tariqu muzdahiman. At-tariqu isim, ya, isim asbaha, kemudian wa tansibu al-khabara wa yusamma khabaraha, dan menasabkan khabar. Pada dasarnya mubtada dan khabar itu marfu'. Akan tetapi ketika masuk kana wa akhwatuha, maka isimnya, ya, tetap marfu', akan tetapi khabarnya menjadi mansub. Mithlu, contohnya, kana Bilalun abdan. Ya, Bilal adalah seorang budak. Bilalun di sini isim kana. Abdan khabar kana. Kemudian yang kedua, contoh lain, asbahat tariqu muzdahiman. Jalan itu macet di pagi hari. Maka at-tariqu di sini statusnya sebagai bukan mubtada lagi, tapi sebagai isim asbaha. Kemudian muzdahiman statusnya bukan sebagai khabar lagi, tapi sebagai isim apa khabar? Khabar asbaha. Dan alam tandanya adalah mansub, ya. Tandanya adalah nasab. Kemudian yang kedua, tadullu kana ala wasf ismiha bi khabariha fi zamanil madhi. Jadi kana ini menunjukkan waktu lampau. Ya, kana dan khabarnya ini menunjukkan waktu yang telah terjadi. Waktu yang telah lampau. Alladhi yajuzu an yastamirra ila al-istiqbal. Ya, yang mana terkadang juga boleh, ya, maknanya berlanjut sampai masa yang akan datang. Ya. Contohnya apa? Contohnya kana al-jawu harran, ya. Kana al-jawu harran. Cuaca itu, ya, dahulu atau tadinya, ya, panas. Maka bisa juga berarti kana al-jawu harran, ya. Cuaca itu masih tetap panas sampai sekarang, sampai saat ini. Kemudian yang kedua, tadullu kana ala wasf ismiha bi khabariha fi zamanil madhi. Kemudian yang ketiga, afwan, yang ketiga, min akhwati kana, diantara saudara-saudaranya kana, yang pertama adalah asbaha. Ya, asbaha. Asbaha itu menunjukkan apa? Wa tadullu ala wasf ismiha bi khabariha fi waqti shabah. Menunjukkan kejadian itu terjadi di waktu pagi. Asbaha Muhammadun, contohnya asbaha atau asbaha Zaidun naiman. Ya. Zaid di waktu pagi dalam keadaan tidur. Ini asbaha. Mithlu, contohnya asbaha tariqu muzdahiman. Ya. Di waktu pagi jalan itu menjadi macet. Wa ta'ti ahyanan bi ma'na sara. Dan terkadang juga asbaha ini bisa berarti sara. Ya, menjadi, artinya adanya perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Contohnya apa? Mithlu asbaha Ahmadu hafizan. Ahmad ya menjadi seorang penghafal. Jadi maknanya bukan lagi Ahmad di waktu pagi ya seorang penghafal, tidak, tapi maknanya apa? Ahmad ya menjadi seorang penghafal. Kemudian yang kedua, ba amsa. Wa tadullu ala wasf ismiha bi khabariha fi waqtil masa. Amsa ini menunjukkan ya suatu kejadian terjadi di waktu sore hari. Amsa contohnya tadi amsa rajulu raji'an ila al-baiti. Orang itu kembali ke rumahnya di waktu sore. Kemudian yang ketiga, al-jim adha. Ya. Wa tadullu ala wasf ismiha bi khabariha fi waqti duha. Ini menunjukkan kejadian itu terjadi di waktu duha. Ya. Contohnya di sini adha talibu muttajihan ila al-fasl. Adha talibu muttajihan ila al-fasl. Siswa itu di waktu duha pergi ke kelas. Ya, pergi ke kelas, menuju kelas. Kemudian yang selanjutnya dal walla. Walla. Walla ini menunjukkan bahwasanya kejadian itu berlangsung di waktu siang. Ya. Walla al-jawu haran. Artinya cuaca di waktu siang itu ya menjadi panas. Kemudian selanjutnya bata. Ya. Wa tadullu 'ala al-istimrari lailan. Bata ini menunjukkan kejadian itu terjadi ya berlanjut di malam hari ya sepanjang malam. Bata tiflu mariban. Anak kecil itu sakit ya di waktu malam. Dalam keadaan sakit. Kemudian selanjutnya sara wa tadullu ala tahawuli min halin ila halin. Sara ini maknanya menunjukkan apa? Menunjukkan perubahan. At-tahawul artinya at-taghayyur. Ya, perubahan min halin dari satu keadaan ila halin. Pada keadaan yang lain. Contohnya ya, contoh lain yang tidak ada di buku ini sara al-khashabu kursiyan. Ya, kayu itu menjadi kursi. Ini contohnya. Kemudian selanjutnya laisa. Wa tadullu ala nafyi khabariha 'an ismiha. Ya, menunjukkan menafikan ya sesuatu. Contohnya di sini laisa hadithu dha'ifan. Hadis itu tidak lemah. Artinya menafikan hadis bahwasanya hadis itu bukan hadis yang lemah, akan tetapi lawannya adalah hadis yang kuat. Kemudian selanjutnya yang terakhir mazala. Mazala artinya senantiasa, menunjukkan waktu yang kejadian itu berkesinambungan atau terus menerus. Contohnya mazala al-islamu aliyan. Islam itu ya akan senantiasa ya mulia. Islam akan senantiasa berada dalam keadaan mulia. Para pemirsa dan pendengar Aliman TV dimanapun Anda berada, sekarang kita masuk ke namudzajani lil i'rab. Ya, di sini kita bagaimana cara meng-i'rab kana wa akhwatuha. Kana Allahu ghafuran. Kana Allahu ghafuran. Allah itu Maha Pengampun. Kana fi'lun madhin nasikhun. Ya. Fi'lun madhin nasikhun. Kemudian Allahu ismu kana marfu'un bidhammati. Ismu kana marfu'un bidhammati. Kemudian yang ketiga ghafuran. Nah ini ya, ghafuran ya, bukan lagi marfu' tapi mansub. Ya. Khabaru kana mansubun bil fathati. Khabaru kana mansubun bil fathati. Kemudian contoh yang kedua, laisal haditsu dha'ifan. Laisa al-hadithu dha'ifan. Laisa fi'lun madin nasikhun. Fi'lun madin nasikhun. Al-hadithu ismu laisa marfu'un bidhammati. Kemudian yang ketiga, dha'ifan, khabaru laisa mansubun bil fathah. Khabaru laisa mansubun bil fathah. Dan seterusnya. Kita ambil satu contoh, ya. Contoh irob yang lain, ya, contohnya walla al-jawu harram. Walla fi'lun madin nasikhun. Al-jawu ismu walla marfu'un bidhammati. Harran khabaru dhalla mansubun bil fathati. Mansubun bil fathati. Kesimpulannya, pada dasarnya mubtada dan khabar, ya, mubtada itu marfu' dan khabar itu marfu'. Tapi terkadang hukumnya bisa berubah apabila dimasuki oleh kata kerja yang merubah isim dan khabarnya, merubah mubtada dan khabar, sehingga mubtadanya menjadi isimnya dan khabarnya menjadi khabarnya. Di antaranya itu kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Wa akhwatuha. Akhwatu kana yaitu asbaha, amsa, adha. Asbaha berada di waktu pagi, artinya kejadian itu terjadi di waktu pagi. Amsa, ya, kejadian itu terjadi di waktu sore. Adha, kejadian itu terjadi di waktu duha. Dhalla, ya, kejadian itu berlangsung, ya, di siang hari. Bata, kejadian itu berlangsung di malam hari. Kemudian soro, ya, soro ini artinya perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Laisa, ya, laisa ini untuk menafikan, ya, khabarnya dari isimnya, ya. Contohnya laisa al-hadithu dha'ifan. Al-hadith ini, ya, isimnya dha'ifan. Dha'ifan ini, ya, menghapus status dari khabarnya, ya. Kemudian yang terakhir, mazala, ya. Mazala ini, ya, menunjukkan perbuatan itu, ya, terjadi, ya, secara terus menerus. Contohnya mazal al-islam aliyan. Islam senantiasa, ya, berada dalam keadaan mulia. Baik. Para pemirsa dan pendengar Al-Iman TV dimanapun Anda berada, sekarang kita masuk tadribat. Nah,
4: baik, bagi para pendengar maupun para saya yang telah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah mendengarkan serta menyimak dari penjelasan Ustaz Mahfud Bazar terkait materi pada sore kali ini, yaitu kana wa akhwatuha. Dan kita masuk kepada tadribat bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk menjawab dari tadribat kali ini, silakan di 0873 kali 04 kali 846. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Ani.
5: Naam.
4: Masya Allah, silakan Ibu Ani.
5: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: تفضلي.
1: ما هو الدخان؟ أم سلطان؟ أولا كان هو مقبول، ثانيا أسباب تاريخه مستقيما، ثالثا أسباب تاريخه متجهون إلى أصلي،
0: رابعا
1: تلزمو كارون،
0: خامسا
1: أمسك رجل رجيئا إلى بيتي،
0: نعم
1: سادسا تتك طفل مريضون، سابعاً شرط طريقه مستعداً،
0: نعم
1: ثامناً ليس تعزيزه ضعيفاً، تاسعاً أجل الإسلام عالياً، الفائدة كما رأى
2: Sipul Obaro Wajusama Obaroha Mislu Tana Bilalun Abdan Asbaha Toriku Mustahiman Tanian Tadullu Madi Aladi Yajuru Yajusu An Yastamiro Ila Istik Bali Alisan Min Afawati Kana Alif Asbaha Wata dulu ala wasfin ismiha biho bariha fi waktis sabahi mislun asbaha toriku mustaqiman watakti ayanan bimakna soro mislu asbaha ahmadu Kafidun Ba Amsa Wada dulu ala wasfis ismiha Bihobariha Fi waktil masai Jim Asbaha
1: Ba wasfil ismiha Bihobariha Fi waktil Tuhan Raisa, pada dulu ala nafsi أغريها عن اسمها خ أذلا فتدل على استمراري
3: نموذجاني للإعراب
1: نموذجاني للإعراب أولا أنا الرجل غفور أنا فعل الماضي ناسخ
3: فعل ماضي ناسخ
1: الرجل اسم أنا غفور ماضي غفور
2: منصوبون بالفتحاتي Kalian Laisa tadi itu
1: Do'aifa Laisa Bi'lun wadid Asyikun Kata disu Esku Laisa Atukun Ijawati Do'aifa Kumbaru Laisa Asyikun Ijawati
3: Baik Tadriba Silakan Bu.
1: Kata terima. Tapi pada awal. Adkhil.
3: Adkhil. Adkhil.
1: Adkhil. Bilan pasifat. Alakuli jumlahin. Bagoyil. Ayah baju. Ila takdir.
3: Apa artinya Bu? Adkhil. Fi'lan nasikhan
1: masukkan fi'il nasi pada setiap kalimat dan sebutkan
3: rubahlah
1: apa yang perlu dirubah
3: awalan enam
1: bilalun Wa'atibun Wa'atinun
3: Wa'atinun
1: Kana Bilalun Wa'atinan
3: Baik, Tanian
1: Tanian Wa'atibun Mujahidun Bisa Bila Masalah Wa'atibun Mujahidan
3: Di
1: Isabillah
3: Di Salikan
1: Salisan Dani Ibnu Aufi Tajirun Sorok Abdul Rahman Bin Auf Tajiron
3: Tajiron, naam Rabian
1: Rabian Asabi Iyo Imon Bin Takit Imadil Ustaz
2: Kana Safi'iyu Imaman Min A'imatil Muslimina
3: Khamisan Naam, Khamisan
1: Khamisan Al-Batul Arabiyatu Shalatun Al-Salam Tulubatul Arabiyah
3: Mazalati Mazalati Lughati Al-Lughatu Al-Arabiyyatu Naam
1: Al-Arabiyyatu Sahlatan
3: Sahlatan, naam Mazalat Kalau disambung Mazalatil Lughatu Al-Arabiyyatu Sahlatan Nah, Sadisan.
1: Sadisan. Alkitabu. Tafihun. Karena kitabu. Tafian.
3: Sabian.
1: Tafian. Al-Muslimu. Taikun. Muslimu taiban.
3: Batal muslimu taiban. Naam. Jazakillahu khairan Ibu Ani.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kita buka lagi yang lain barangkali ingin mencoba at-tadrib al-awwal ya. Tadrib al-awwal.
4: Kita sudah mendengarkan dari Ibu Ani, kita ucapkan jazakallahu khairan dari Surabaya tadi, dan kita beranjak ke penelpon yang lain. Jika ada, kita masih membuka bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin mencoba untuk menjawab latihan dari latihan yang pertama, bisa di 087 kali 04 kali 846. Halo,
5: Umatilah Ustaz.
4: Masya Allah, Umm Abdillah dari Solo.
5: Ya Ustaz.
4: Masya Allah, silakan Umm Abdillah.
5: Ya, Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bali Umm Abdillah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Boleh
3: kita baca dari awal, Pak? Boleh, silakan. Nah, apa boleh? Nah, silakan.

0: apa aja mengarah aja aku bersama apa yang lagi kota di antara tahu mau baca ini berkomari sasar tahu pajaan dan sama Ismail dan masih puluh operor dan sama
1: berlanjut sampai zaman istiqbal. Baik.
2: Asal satu.
3: Min akhwati karena bis asbaha tetap dulu ala basri ismiha bi khobariyasi baktil sobahi mislu asbaha tarikan ayu mujdahiman jalan itu pagi pagi jalan itu mujdahiman itu sepi sat
2: macet padat
3: asbaha tarikan mujdahiman macet pagi pagi ayanan bimakna soro mislu asbaha amatu hafidun menjadi mat menjadi hafid tak asma amsa tak dulu ala rasul ismiya dikobaya fi wakti masai waktu amsa waktu sore jin abha saya dulu ala bersuri ismiya di kopernya di waktu duha asbaha hamsa abha dokter bela saya dulu ala istimrori naheron menunjukkan malam pada itu terus malam tak malam yang
2: siang.
1: Artinya perbuatan itu atau kejadian itu berlangsung terus menerus di siang hari. Nah,
3: hari terus menerus kurang ke atas cara tunduk atas di kawali mengkali
0: ila kami menunjukkan keadaan dari keadaan itu sama kejadian jadi
1: perubahan
0: menunjukkan perubahan jadi dari keadaan
1: dari isimnya. namudajani lil i'rab. Naam.
3: Belum
1: terlihat, Bu.
3: Ya.
1: Nah, sementara di ini sama di studio. Nah.
3: Baik.

Majalah muslimu

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga. Inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: menanti. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Al-Imam Ibnu Rajab ketika berbicara tentang Dhul-Qa'dah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau menekankan tentang amalan yang hendaknya kita tekankan dan kita prioritaskan. Kata beliau, mayoritas amalan sunnah Nabi SAW dan sahabat-sahabat khusus beliau, sahabat-sahabat terdekat beliau, itu bukan sebatas memperbanyak puasa dan sholat. Namun, kekuatan terbesar mereka ada pada diril qulub, hati yang baik, hati yang bersih, hati yang selamat dari kesyirikan, dari kekufuran, dari virus-virus hati. Dan kekuatan mereka dalam bergantung kepada Allah, karena takut kepadanya, cinta kepadanya, memuliakan dan meninggikannya. Itu kekuatan terbesar Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Pelajaran bagi kita di bulan ini dan di bulan-bulan yang lain tentu saja, di saat kita fokus beribadah, hendaknya prioritas kita ada pada amalan-amalan hati, kebersihan hati, dan kekuatan kita dalam bergantung kepada Allah, di samping berusaha yang maksimal, berjuang dengan totalitas, karena mencintai Allah, takut kepada Allah, meninggikan dan memuliakannya. Ini hal yang harus ditekankan di bulan Dzulqa'dah, dan nanti di bulan Dzulhijjah, dan di bulan-bulan lain. Jadi kan ini momentum, sehingga ketika kita bicara memperbanyak amalan, bukan hanya amalan-amalan zahir, walaupun amalan zahir itu sangat penting. Amalan hati, ini salah satu momen yang bagus untuk menguatkan keikhlasan. Hanya berharap kepada Rabbul Alamin. Sabar. Inilah saatnya hati ini kembali kepada Rabbul Alamin.

Imam Nawawi mengatakan kala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami, wa minas shaumil mustahab shaumu al-ashhuril hurum, di antara puasa-puasa sunnah adalah puasa di 4 bulan haram. Lalu Imam Nawawi menjelaskan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri, salah satu ulama besar, mengatakan Al-Ashhurul Hurum ahabbu ilayya an asuma fiha. 4 bulan haram adalah waktu yang paling aku sukai untuk berpuasa sunnah. Dan memperbanyak puasa sunnah di 4 bulan haram, ada di antara 4 bulan haram bulan Dzulqa'dah, adalah madhab mayoritas para ulama, jumhur para ulama. Ini adalah madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah, mensunahkan memperbanyak puasa di 4 bulan haram, dan di antara 4 bulan haram itu Dzulqa'dah. Tapi yang perlu diingat adalah nasihat para ulama, salah satunya nasihat Imam Syafi'i, jangan puasa full. Kenapa? Karena para ulama tidak suka jika kita berpuasa di sebuah bulan seperti kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Maksudnya agar tidak menyerupai Ramadan, bukan tidak boleh berpuasa di bulan Dzulqa'dah. Jadi silakan bebas mau perbanyak di awal, memperbanyak di tengah, memperbanyak di akhir, bebas.

ayo bangkit. Sebelum tiba hal tersebut, dia bukan dinanti kiamat tersebut, tapi dikhawatirkan, ditakuti. Karena kalau sudah tiba dalam keadaan kita belum siap, tidak ada kesempatan kita untuk mengatakan, stop dulu ya Allah, aku belum siap. Tidak bisa. Dan jangankan itu, saat sughra, kiamat kecil saja, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ini apa? Idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya mau dicabut oleh malaikat, enggak bisa maju, enggak bisa mundur.

Nah, ya, yang pertama hendaknya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Rabbi habli minas salihin. Ya. Berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keturunan-keturunan yang soleh. Ya. Dan kita bermohon kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Ya. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikanlah diriku orang yang senantiasa menegakkan salat. Wa min dhurriyyati. Dan juga anak keturunanku. Ya, yang pertama adalah berdoa. Berdoa agar diberi keturunan yang soleh. Ya, terkhusus pertanyaannya berkaitan dengan salat. Maka berdoalah seperti doa tadi. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang senantiasa menegakkan salat. Berdoa kepada Allah terus-menerus. Dan jika berdoa, maka amalkan. Ya, kita berdoa agar menjadi hamba Allah yang senantiasa menegakkan salat. Maka amalkan. Ya, Anda sebagai orang yang pertama menjalankan salat. Ya. Salat lima waktunya dijaga tepat waktu. Ya, jika Anda seorang ayah, salatlah lima waktu di masjid. Ya, amalkan itu. Bagian daripada doa Anda. Ya, karena enggak mungkin orang berdoa berharap kaya namun enggak kerja, enggak bisa. Ya. Begitu juga tatkala Anda berdoa ingin menjadi hamba Allah yang menegakkan salat, maka amalkanlah, salatlah. Wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku ya Allah. Ya. Maka tatkala Anda berdoa dan mengamalkan, Anda telah melakukan dakwah, metode pendidikan yang efektif insyaallah. Ya. Karena tatkala Anda hanya mengajak anak Anda, menyuruh anak Anda untuk melakukan salat tapi Anda enggak salat, itu akan susah. Pengaruhnya akan kurang. Ya, namun jika Anda mengamalkannya, melakukannya, menjalankannya, menjadikan bagian dari kehidupan rumah tangga dan rumah Anda atau rumah kita, ya, maka pengaruhnya akan lebih kuat. Ya. Sehingga dengan itu kita berharap kepada Allah agar Allah memukakan hati anak-anak kita. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hidayahnya kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak yang senantiasa mendirikan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Ya, karena waktu yang terbatas. Dan jika masih ada beberapa pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, bisa disampaikan di kesempatan waktu yang lain atau juga di acara-acara kajian aliman yang lainnya. Insyaallah banyak asatid-asatid yang berkompeten untuk bisa menjawabnya. Demikian apa yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya beristighfar kepada Allah atas kesalahan atau kekurangan yang saya sampaikan, dan jika ada benarnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab.

Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan takdir-takdir makhluk, termasuk yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rezeki kita. Rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajal kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakiyun am saidun, celaka apa bahagia, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surga, orang ini masuk surga, masuk neraka, sudah ditetapkan Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah pernah berkata kepada pena, ya qalam, uktub. Wahai pena, tulislah. Pena berkata, "Madza aktub ya Rabbi?" Apa yang saya tulis wahai Allah, wahai Tuhanku? Maka Allah katakan, "Uktub maqadir kulli syai." Uktub maqadir kulli syai. Tulislah takdir-takdir segala sesuatu. Maka sebelum penciptaan langit dan bumi, 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, itu sudah Allah takdirkan semua. Rezekinya sudah ditakdirkan. Cuman jangan kemudian kita berpangku tangan, karena kita enggak tahu. Maka berpositif thinkinglah kamu kepada Allah, berhusnudanlah kepada Allah. Dan pertanyaan seperti ini sudah pernah ditanyakan ke Nabi. Ya Rasulullah, bukankah kita sudah dicatat semuanya, takdirnya semua ada tulisannya, terus ngapain kita beramal ya Rasulullah? Ngapain kita beramal kalau sudah ada takdirnya semuanya? Kata Nabi, i'malu, tetap kerjalah, gak boleh berpangku tangan. I'malu kullun muyassarun lima khuliqalah. Ya, kullun muyassarun, setiap segala sesuatu akan dimudahkan menuju penciptaannya. Kemudian Nabi mengutip firman Allah, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, barang siapa yang berinfak dan bertakwa dan percaya dengan balasan surga, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju kebaikan. Wa'amma man bakhila wastaghna, barang siapa yang bakhil, tidak mau berinfak, merasa cukup, tidak bertakwa, fasanuyassiruhu lil usra. Ya, dia juga mendustakan, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan nikmat akhirat, nikmat surga. Ya, maka Allah akan permudah dia menuju kesulitan. Jadi di situ ada sebab akibat. Kalau kamu berbuat baik, Allah kasih yang baik. Kalau kamu jelek, dikasih yang jelek. Falamma zaghu azagha Allah qulubahum, ketika mereka mulai menyimpang, maka Allah simpangkan mereka sekalian. Maka dari situlah tetap ketika kita optimis, kita kerja yang maksimal, tentu ya disertai dengan doa yang maksimal, meyakini bahwa tidak ada yang keluar dari takdirnya Allah, sambil berdoa minta yang terbaik kepada Allah. Setelah itu natijah atau hasil akhir serahkan kepada Allah. Tentram hati kita, berusaha maksimal, doa maksimal, bergantung maksimal, hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umat Islam tidak boleh berhujjah dengan takdir kemudian berpangku tangan, enggak boleh. Itu namanya kaum Jabriyah. Ya, Ahlussunnah tidak boleh seperti itu. Ya, Ahlussunnah antara Jabriyah yang pasrah dengan takdir, berlebihan dalam menetapkan takdir sampai mereka hulu dan salah dalam hal ini. Tidak pula seperti Qadariyah yang ingkar takdir. Ya, yang semua tergantung manusianya, enggak ada takdir gitu. Ahlussunnah tengah-tengah. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, meyakini bahwa semua ada takdirnya, tapi tetap kita harus berusaha positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang sudah diajarkan Nabi. I'malu, kerjakan. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab.

0: pertanyaannya ya bagus tentang bagi apa rukun-rukun atau apakah ada rukun-rukun dalam khutbah Jumat. Ini permasalahan yang bisa kita kategorikan. Kita kategorikan ijtihad para ulama. Ya, ijtihad para ulama dalam mencermati khutbah-khutbah Rasulullah SAW dan para khulafa ar-rasyidin. Bahwa di dalam khutbah itu yang memang harus ada dalam khutbah sebagaimana disebut oleh sebagian ulama, yaitu perintah untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada juga salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Kemudian ada tausiah, nasihat kepada kaum muslimin. Nah intinya memang ada hal-hal seperti itu, ya. Namun urutan-urutannya memang kita tidak jumpai, yakni ketentuan harus berurutan, harus ini dan harus itu. Tapi intinya bahwa memang sholat Jumat atau khutbah Jumat itu adalah tempat untuk kita memberi peringatan kepada kaum muslimin, kaum mukminin yang berada di masjid itu. Di saat itu mereka berkumpul. Makanya selalu ada dalam khutbah Jumat itu perintah untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Karena ini wasiat Allah bagi orang-orang terdahulu dan bagi kita dan yang akan datang kemudian. Allah mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu dalam khutbah Jumat selalu ada perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga sebagian ulama menjadikan ini sebagai rukun dalam khutbah Jumat. Kemudian ada juga tentang sholawat kepada Nabi Sallam. Ya. Karena sholawat itu menunjukkan apa namanya? Dicontohkan juga oleh Nabi Sallam dalam khutbah beliau. Ya. Kemudian doa juga hendaknya ada sholawatnya. Kalau doa yang tidak ada sholawatnya tidak terangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mahjub, tertutup. Ya, maka dalam khutbah Jumat ada perintah untuk bertakwa, ada memuji Allah, ya, memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan menyanjung Allah Taala. Sebagaimana khutbah-khutbah Nabi SAW, baik dari Jumat ataupun tidak, beliau selalu mengawali khutbahnya dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, perintah untuk bertakwa kepada kaum mukminin, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada salawat kepada Nabi SAW. Kemudian ada doa, ada peringatan dalam khutbah Jumat itu, peringatan kepada umat, kepada kaum muslimin, dan ada doanya, doa untuk kaum mukminin, kaum muslimin, doa untuk kebaikan para hamba Allah di dunia dan akhirat. Sebetulnya memang tidak ada urutan-urutan tertentu, tapi itu adalah hal-hal yang merupakan ijtihad para ulama dalam menyusun atau menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang arkan al-khutbah. Karena memang ada sebagian ulama menulis rukun-rukun khutbah. Ya. Tapi intinya dalam khutbah itu, apa yang disebut oleh mereka itu rukun, hendaknya ada dalam khutbah itu. Tidak mesti harus urutan. Tidak mesti harus berurutan. Tapi ada dalam khutbah itu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Mungkin kita bisa baca juga kitab-kitab tentang pedoman misalnya khutbah Jumat, atau pedoman sholat Jumat. Ya, mungkin di situ juga ada sebagian penulis yang atau ulama yang menulis tentang masalah ini, bisa Bapak merujuk ke kitab-kitab tersebut. Tapi intinya dalam khutbah Jumat itu ada pujian pada Allah Ta'ala dan sanjungan kepadanya. Dan ini biasa dimulai pada awal khutbah. Kemudian ada perintah untuk bertakwa, ada solawat kepada Nabi SAW, ada doa untuk kaum muslimin, dan peringatan-peringatan bagi mereka. Wallahu Ta'ala alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia biasa, kita tentunya ingin memberikan nasihat kepada orang-orang yang kita cintai. Dan kita berkeinginan orang-orang yang dekat dengan diri kita, keluarga kita, kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita, anak didik kita, kita ingin mereka semuanya mendapatkan hidayah. Di saat kita memberikan nasihat, mereka menerima nasihat tersebut. Ketika kita menyampaikan ilmu agama, tausiah, mereka mendapatkan hidayah dari Allah dan bisa menerima dan mengamalkan nasihat tersebut. Namun, terkadang kita juga mendapatkan fenomena di masyarakat. Di saat kita menyampaikan nasihat, baik itu secara lisan ataupun nasihat secara tulisan, terkadang ada orang-orang yang belum menerima nasihat yang kita sampaikan. Nasihat yang sudah kita sampaikan dengan cara yang lembut, dengan cara yang bijak, dengan hati ke hati, namun terkadang nasihat-nasihat tersebut belum mereka terima dan belum mereka amalkan. Dalam hal ini, kita sebagai seorang dai, sebagai seorang mubalik misalnya, seorang muslim menyampaikan agama Allah, dia tidak perlu berkecil hati ketika nasihat yang disampaikan tidak diterima. Karena para nabi dan rasul dahulu, mereka menyampaikan agama Allah, mereka menyampaikan tauhid, mereka mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Namun ada di antara para nabi dan rasul yang mereka dakwahnya tidak diterima oleh kaumnya. Ya, di antaranya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh seorang nabi yang diberikan oleh Allah mukjizat berupa kapal yang diselamatkan dari banjir yang besar. Nabi Nuh mengajak putranya agar beriman. Namun putra Nabi Nuh tidak mau beriman. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau seorang nabi, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberikan mukjizat. Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya. Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk bertauhid, beriman kepada Allah, meninggalkan ibadah kepada patung dan berhala. Namun Allah berkehendak lain. Ayahnya Nabi Ibrahim tidak mau beriman dan beliau tetap di atas kesyirikan. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi dan rasul. Beliau penutup para nabi dan rasul. Beliau diberikan mukjizat oleh Allah berupa Al-Qur'an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahi paman beliau Abu Thalib. Yang dimana Abu Thalib ini punya jasa yang besar terhadap dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun Allah berkehendak lain. Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib untuk memeluk agama Islam atau untuk beriman. Hal-hal di atas, kisah-kisah dari para nabi dan rasul memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya seorang manusia, seorang muslim dan muslimah hanya bisa menyampaikan nasihat, menyampaikan wejangan, menyampaikan tausiah. Adapun orang yang diberikan nasihat, orang yang diberikan wejangan, orang yang diberikan tausiah menerima atau tidak, itu kembali kepada hidayah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan hidayah taufik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 156. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayahnya kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang layak, yang pantas mendapatkan hidayah. Di dalam ayat tersebut Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai seperti Abu Thalib. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha mengetahui dengan ilmunya yang luas siapa-siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimah, marilah kita senantiasa giat dalam menyebarkan nasihat, menyebarkan postingan-postingan yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kita saling mengingatkan, kita saling nasihat-menasihati, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang bijak. Apabila ada orang yang menerima nasihat dari kita, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila kita menyampaikan nasihat, kemudian ada orang yang tidak menerima atau belum mengamalkan nasihat yang kita sampaikan, kita tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita semuanya dan memberikan keistiqomahan kepada kita di atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Dan semoga kita tetap bisa keistiqomah sampai malaikat maut datang mengambil nyawa yang ada di dalam tubuh kita. Mudah-mudahan nasihat yang sedikit ini bermanfaat, terutama bagi kami pribadi dan bagi para kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Al-Iman TV.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi thawb.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsi thawbil jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Addu'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala'.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au aghlima au udhlam, au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna, وبismillah kharajna, وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

atau talabah. Azzaikum Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji selantiasa kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam selantiasa kita sanjungkan pada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah sekalian, para jamaah, para hadirin, para mahasiswa, azzaikum Allah. Bismillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan adab yang sudah kita mulai dan sudah kita selesaikan dua pertemuan. Berapa yang sudah kita selesaikan? Berapa poin? Siapa yang mencatat? Empat. Sahih. Barakallahu fiik. Wa barakallahu fiikum jami'an. Baik, sekarang kita masuk ke adab yang kelima. Masih dari kitab Al-Mu'lim bi Adabil Alim wal Muta'allim karya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah, dan ini adalah kitab tahdzib dari kitab Tadhkiratus Sami Al-Mutakallim karya Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullahu ta'ala. Adab yang kelima, adab seorang penuntut ilmu, adab kita semuanya kepada guru-guru kita. Al-Khamisu, beliau mengatakan rahimahullah, adab yang kelima, as-sabru ala syaikh, sabar terhadap guru. Jadi kita semuanya ya harus memiliki kesabaran yang banyak terhadap guru-guru kita semua. An yasbir ala jafwatin tasduru min syaikhihi, hendaknya dia sabar terhadap sikap kaku dari gurunya yang terkadang keluar dari gurunya, au su'i khuluqin, atau bisa jadi ada muamalah yang tidak baik dari gurunya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa setinggi apapun guru kita, mereka adalah basyarun minal basyar, manusia biasa. Tidak ada manusia yang akhlaknya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan pujian langsung dari Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sungguhnya engkau memiliki budi pekerti yang

mulia. Adapun guru-guru kita, apalagi kita, maka ya sangat butuh akhlak yang mulia, dan mereka tentu saja ya memiliki kekeliruan juga. Wala yasudduhu dzalika an mulazamatihi wa husni aqidatihi. Jangan sampai ya ketika hal tersebut terjadi, kemudian jangan sampai menghalangi kita dari mulazamah di hadapan beliau, di hadapan guru-guru kita, atau mengambil akidah yang baik dari mereka. Kita tahu guru-guru kita, masyaikh kita, ustaz kita, mereka memiliki akidah yang lurus insyaallah. Ya, mereka memiliki akhlak yang baik, maka kita ambil. Adapun satu hal atau lebih dari mungkin tindak tanduk mereka yang terkadang kurang cocok dengan hati kita, maka jangan sampai itu menjadikan diri kita menjauh dari mereka. Kemudian beliau menasihati, wa yata'awwalu af'alahu lati yadhharu anna shawab khilafuha ala ahsani ta'wil. Dan hendaknya penuntut ilmu, kita semuanya terhadap guru-guru kita berusaha untuk mentakwil, ya, maksudnya yaitu menafsirkan, mengartikan, memahami bahwa perbuatan-perbuatan yang tampak seakan-akan kebenaran itu adalah berbalikan dari sikap mereka, ya kita tafsirkan dengan sebaik mungkin, kita pahami dengan sebaik mungkin. Ya, kalau memang benar-benar akhirnya bahwasanya itu kekeliruan, ya sudah. Kalau seandainya kita bisa memberikan masukan yang baik pada mereka, maka berikan masukan. Kalau bisa memberikan nasihat pada mereka, maka berikan. Karena agama adalah nasihat, dan nasihat bukan hanya dari satu sisi. Ya, termasuk di tengah keluarga kita, bukan hanya dari satu sisi. Memang sering nasihat itu dari orang tua kepada anak-anaknya. Sawalala. Ya. Tapi bukan berarti anaknya tidak boleh memberikan nasihat pada orang tuanya. Ya, boleh tentu saja, sangat boleh. Sangat boleh. Demikian pula yang memberi nasihat pada kita adalah guru-guru kita, tapi bukan berarti kita tidak boleh memberikan nasihat pada mereka atau memberikan masukan pada mereka. Sangat boleh. Kesempatan itu sangat terbuka lebar. Kalau memang perbuatannya benar-benar keliru. Wa yabda'u huwa. Karena gini ikhwah sekalian, terkadang ada hal-hal yang kita belum bisa memahami. Setelah beberapa tahun berlalu, kita baru bisa memahami apa yang mereka lakukan. Ya, terkadang syabab atau anak kecil sebelum dia sampai usia dewasa, atau demikian pula syabab yang belum sampai tua, maka dia melihat perbuatan orang tuanya atau nasihat orang tuanya, bisa jadi gurunya, kok seperti ini? Tidak cocok dengan saya. Ya. Setelah dengan berlalunya waktu, maka akan tampak bahwasanya dia yang keliru, dia yang salah. Ternyata gurunya dulu yang benar, orang tua dulu ternyata benar. Ya, orang tua saya ternyata benar ketika menasihati saya seperti ini, karena mungkin saya pada saat itu jauh ya dari ilmu atau sebab-sebab yang lainnya, akhirnya tidak mau menerima. Ya, akan berlalu hal seperti itu. Ya, bahkan ya ketika antum usia 30 menuju 35, 35 menuju 40, 40 menuju 45, antum akan melewati fase-fase seperti itu. Ya, ternyata apa yang disampaikan atau sikap guru saya, ustaz saya, syekh saya dulu seperti ini. Sekarang saya baru bisa memahaminya. Ini sesuatu yang wajar. Karena di antara manusia, termasuk kita para thalabatul ilmi, ada yang cepat matangnya, ada yang lambat. Ada yang cepat paham, ada yang lambat. Ada yang cepat sadar, ada yang lambat. Itu sesuatu yang wajar. Ya, sangat manusiawi antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Ya, ada yang butuh proses sebentar, ada yang tidak. Sebagaimana seseorang ada yang mendapatkan hidayah dalam hitungan detik, menit, ada yang butuh untuk mendapatkan hidayah butuh apa? Waktu yang lama. Ya. Terkadang kita di antara satidah cerita satu sama lain, cerita-cerita orang mendapatkan hidayah, bagaimana
Ya, ada yang hitungannya begitu cepat, ada hitungan hari, ada hitungan pekan, ada hitungan bulan, ada yang bertahun-tahun didakwahi tapi tidak juga masuk dakwah ke tengah mereka. Di Arab Saudi, ikhwah sekalian, ketika saya di Jamiatul Da'wah wal Irsyad wa Tawiyatul Jaliyah di Madinatul Dammam, ya, sempat ada semacam jadwal di Al-Liyaqah Tibbiyah ataupun semacam klinik atau puskesmas, dibikin bilik khusus, ada buku-buku di depannya. Kemudian di situ ketika ada orang baru datang, ya, khadim atau khadimah atau amil, pekerja ekspatriat ke sana, maka untuk bisa mendapatkan iqamah atau kartu tinggal sementara, izin tinggal sementara, itu harus tes atau cek kesehatan. Nah, di antaranya adalah tempat tersebut. Kemudian kita menjemput mereka, menyambut mereka dengan dakwah. Dan bisa jadi mereka ke situ itu adalah baru sehari dua hari, baru sampai di bandara, istirahat di rumah majikan, kemudian datang ke situ untuk cek. Dan kita dapatkan tidak sedikit yang masuk Islam di tempat tersebut, bersyahadat, ya, tidak pakai hitungan pekan dan sebagainya. Baru datang, dapat muamalah yang baik dari majikannya, masuk, dapat hidayah, walhamdulillah. Ya, tapi ada yang sudah tinggal lama di sana, tidak juga masuk Islam. Ya, dan ini kita dapatkan. Dan di antara sebab mereka masuk Islam, di antaranya, sekali lagi, karena majikan yang baik, atau karena mereka melihat muamalah yang baik dari kaum muslimin, termasuk juga sholatnya kaum muslimin. Mereka itu takjub dengan sholatnya kaum muslimin dan bagaimana mereka menjaga ibadah sholat. Ya, takjub ketika, oh ternyata sholatnya itu seperti ini. Ya, sholatnya seperti itu, waktu-waktu sholatnya. Mereka bahkan ada yang sampai ikut-ikutan sholat padahal belum masuk Islam. Ikut masuk masjid, padahal belum masuk Islam. Ya, tidak tahu tata cara sholat, tapi belajar. Bahkan di antara mereka ada yang oleh anak-anak kafilnya itu, anggap saja pembantu, diajari tata cara sholat. Padahal masih non-muslim. Sudah sholat, masih non-muslim. Dan kemudian akhirnya masuk Islam. Tapi di satu sisi juga kita ada teman, ya, atau kenalan lebih tepatnya, orang non-muslim dari Indonesia. Bertahun-tahun tinggal di sana, terkadang datang ke kantor kita, kita datang ke tempat dia juga, ya, karena ada keperluan, suatu keperluan. Terkadang ketika kita ada acara tenda Ramadan, ya, untuk berbuka puasa bersama, terkadang pun dia datang ke situ juga. Kita ajak Islam, tapi ya belum masuk juga. Sampai akhirnya pulang ke Indonesia pun belum bersyahadat. Ya, demikian pula dalam menuntut ilmu, kita memahami ilmu, memahami nasihat guru, memahami nasihat guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, ulama kita, masyayikh kita, atau orang tua kita, yaitu terkadang kita tidak mudah untuk memahaminya. Setelah berlalunya waktu, baru kita memahaminya. Ya, dan saya cerita sendiri, ya, ketika awal-awal lulus Lipia, kemudian saya pribadi melihat beberapa hal dari sikap Ustaz Mubarak Hafizullah kok seperti ini. Saya tidak setuju dengan beliau, tapi saya diam. Tapi dengan berlalunya waktu, oh baru paham, ternyata beliau seperti ini. Oh baru paham, ternyata seperti itu. Dengan berlalunya waktu. Nah, demikian pula, ya, kita terkadang bisa jadi melihat sesuatu yang keliru padahal itu benar, atau bisa jadi kalau itu benar-benar keliru, ya, kita dapatkan dari guru-guru kita, maka kita ingatkan dengan cara yang baik, ya. Kita ingatkan dengan cara yang baik. Kemudian, bahkan beliau memberikan sebuah nasihat yang sangat berharga, wa yabda huwa inda jawat jafwati syekh bil i'tidar wa taubah mimma waqa'. Hendaknya ketika dia mendapatkan sikap kaku dari gurunya, hendaknya dia, kita para penuntut ilmu, yang memulai untuk minta maaf terlebih dahulu kepada guru kita dan bertobat dari apa yang telah terjadi, wal istighfar. Demikian pula beristighfar pada Allah. Wa in subul mujibalahu, dan dia menasabkan, menyandarkan sebabnya adalah dirinya, ya. Dia menyebabkan, menjadi apa, menyandarkan bahwa sebabnya adalah dirinya, bukan gurunya. Wa yaj'alul atba fihi alaihi, dan yang dia tegur adalah pertama-tama dirinya, ya, dirinya dia tegur. Dia ingatkan. Fa inna dzalika abqa li mawaddati syekhihi, karena ini bisa lebih melanggengkan kecintaan gurunya terhadap dirinya. Wa ahfadu liqalbihi, dan ini bisa lebih menjaga suasana hati gurunya.
wa anfa'u li talibih fi dunyahu wa akhiratihi, dan ini lebih bermanfaat, lebih bermanfaat bagi kita ya, para penuntut ilmu, baik di dunia kita maupun di kehidupan akhirat kita ya. Dan memang seperti ini, menuntut ilmu butuh kesabaran ya, terhadap gurunya, terhadap guru-guru kita. Wa an ba'dhi salaf, ada riwayat dari beberapa generasi salafus saleh dahulu di mana mereka mengatakan, man lam yasbir ala dhulit ta'allumi baqiya umurahu fi amayatil jahalah. Siapa yang tidak sabar hina ya, siapa yang tidak sabar hina dalam menuntut ilmu ya, rendah diri dalam menuntut ilmu, maka dia akan hidup selama-lamanya hidup buta dalam kejahilan, dalam kebodohan ya. Antum menuntut ilmu itu ya, diri kita yang menghinakan kepada guru kita ya, supaya guru kita ridha memberikan ilmu kepada kita. Ya, kalau tidak, kita tidak mau menghinakan diri di hadapan guru kita. Ingat, ini menghinakan yang terpuji ya, dan menghinakan di sini dalam batasan-batasan tertentu tentu saja. Ya, kesopanan, adab dan sebagainya ya, di dalam Islam sangat diperhatikan. Bukan maksudnya sampai sujud, sampai apalagi ruku di hadapan gurunya, kemudian apalagi ya, gurunya lewat duduk tunduk seperti di hadapan raja ya, tidak ada seperti itu ya. Jadi dalam batasan-batasan tertentu. Ya. Antum berlari ke sana kemari, berpindah dari satu kelas ke kelas yang lainnya, kalau dahulu dari satu majelis ke majelis yang lainnya, itu seakan-akan seorang menghinakan dirinya. Ya, bahkan dahulu di antara ulama ada yang mengatakan, tidak, kalau ada orang berlari maka tidak lepas dari dua keadaan. Pertama, orang itu gila, yang kedua penuntut ilmu. Ya, berpindah dari satu majelis ke majelis yang lainnya bahkan sampai berlari. Atau orang gila terkadang jalan lari ya, dan sebagainya. Ya, ini menunjukkan bagaimana mereka berpindah dari satu ke tempat yang lainnya. Kalau di sini dari satu kelas ke kelas yang lainnya. Bahkan kita dapatkan di antara para ulama dahulu yang pengen sekali makan masakan yang enak ya. Akhirnya dia sempatkan waktu untuk membeli ikan di pasar. Sudah membeli ikan, mau dimasak, dengar kajian Syekh Fulan dimulai. Akhirnya dia makan mentah-mentah. Ya, belum sempat dimasak, dia makan mentah-mentah, kemudian segera menuju majelis Syekh yang lainnya. Bagaimana mereka sampai kehidupannya seperti itu? Wa man sabara alaihi ala amruhu ila isi dunia wal akhirah. Dan dia, siapa yang bisa sabar, ya, saya ulangi, dan siapa yang sabar atas hal tersebut, maka urusannya akan kembali kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya, sudah begitu banyak bukti di hadapan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat di dunia sebelum di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah memberikan, meninggikan orang-orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ingat, itu di dunia sebelum di akhirat ya. Maksudnya di dunia Allah akan beri, di akhirat pun Allah akan beri. Wali ba'dihim, dan ada ucapan dari sebagian mereka, innal mu'allima wa tabiba kilayhima la yansahani idha huma lam yukrama. Sesungguhnya guru dan dokter keduanya itu tidak akan tulus memberikan nasihat kalau keduanya tidak dimuliakan, tidak dihormati. Ya, kalau tidak dihormati, tidak dimuliakan, bagaimana akan ridha memberikan obat sang dokter ya, atau guru juga bagaimana dia akan ridha memberikan ilmu. Makanya kemudian penyair ini mengatakan, isbir lidaika in jafauta tabibahu, maka sabarlah atas penyakitmu kalau engkau bersikap bengis terhadap dokter. Wasbir lijahlika in jafauta muallima, dan sabarlah atas kebodohanmu apabila engkau bersifat kaku bengis kepada guru ya. Makanya nah ini kemudian butuh kita semuanya untuk bersikap baik pada para guru kita, para masyayikh kita. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, "Idzalatu taliban fa'azaztu matluban." Aku hina ketika menuntut ilmu, mulia kemudian menjadi orang yang dicari. Ya, beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, di hadapan rumah Zaid bin Thabit dan sahabat yang lainnya untuk mencari ilmu ya, hingga akhirnya beliau adalah orang yang dicari oleh
para ahli ilmu atau para penuntut ilmu ya di zaman-zaman beliau untuk mengambil ilmu dari beliau radhiyallahu anhu. Ada ucapan dari Al-Asma'i yang mengatakan, "Man lam yatahammal dhulla ta'allumi sa'atan baqiya fi dhullil jahli abada." Siapa yang tidak mau menanggung, tidak sabar menanggung hinanya, rendahnya menuntut ilmu sesaat saja, maka dia akan hidup selama-lamanya dalam kehinaan kebodohan, ya, dalam hinanya kebodohan. Makanya ikhwah sekalian, ya, ini ada penting bagi kita. Dan ada ucapan komentar dari Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah, ya, terkait masalah kesabaran para penuntut ilmu terhadap gurunya. Beliau mengatakan, "Wal yawma takadu tan'aqisul umur." Sekarang urusannya terbalik. "Fasyuyukhum alladziina yahrisuuna 'ala an yastardau talamidahum wa yasbiru 'alaihim." Di mana para masyayikh, para guru-guru, merekalah yang antusias untuk meminta keridhaan murid-murid mereka. Dan mereka berusaha untuk sabar terhadap sikap-sikap murid-murid mereka. Ya, kalau zaman dahulu para murid yang sabar atas sikap gurunya, kalau sekarang guru yang sabar atas sikap murid-muridnya, ya. Dan beliau ini dicetak kapan ini? Ini dicetak tahun 2011 dan tentu saja menulisnya beberapa tahun ya sebelumnya. Ini menunjukkan ucapan beliau pada saat itu. Dan semakin jauh zaman ini, semakin kesini, maka manusia itu semakin beraneka ragam. Para penuntut ilmu juga beraneka ragam. Ya, para penuntut ilmu beraneka ragam, para talabatul ilmi macam-macam. Ya, keadaan terus berubah. Tapi bukan berarti kita suudzon tentu saja antara satu dengan yang lainnya. Kita tidak boleh pesimis, tapi kita harus senantiasa optimis, ya, memohon pada Allah, menggantungkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha melakukan segala-galanya. Ya, betapa terkadang kita dapatkan dari talabatul ilmi dahulu di kelas, mungkin dia suka tidur, tampak malas-malasan, tapi di kemudian hari dia menjadi asadul mimbar, sing di atas mimbar, ya, khutbahnya melengking suaranya sampai ke penjuru dunia. Betapa banyak dari mereka yang tampak seakan-akan demikian dan demikian, tapi setelah itu dia menjadi orang yang bermanfaat bagi umat, ya, dan itu yang kita harapkan, ya, itu yang kita harapkan semuanya. Apalagi antum, kita semuanya belajar ilmu agama, ya, dan tentu saja kuliah yang terbaik adalah kuliah ilmu agama. Kuliah yang terbaik kuliah ilmu agama. Antum, apa faedahnya kuliah teknik perminyakan, gaji besar, kerja di Aramco Arab Saudi, Petroleum Qatar atau yang lainnya, tapi ternyata kosong ilmu agama, nggak ada faedahnya, ya, nggak ada faedahnya. Antum punya uang beberapa triliun, meninggal dunia, itu bukan uang antum. Kalau tidak digunakan untuk kebaikan, apa faedahnya dari uang tersebut? Yang sebaik-baik yang antum tinggalkan bagi diri antum adalah amal soleh, terkhusus ketika amal soleh itu adalah amal yang menjadi usia antum, menjadi pahala jariah, menjadi pahala jariah. Kemudian waqala Mu'afa ibnu Imran, Mu'afa bin Imran mengatakan, "Mathalul ladzi yaghdabu 'alal 'alim mathalul ladzi yaghdabu 'ala asatinil jami'." Orang yang marah kepada guru, seorang guru, kepada syekh, kepada seorang yang berilmu, itu seperti orang yang marah kepada tiang-tiang masjid. Ya, di sini enggak ada tiangnya masjid ini, ya. Dan di antara pemandangan yang indah di sebuah masjid ketika tidak ada tiangnya, walhamdulillah, ya. Jadi salat tidak terganggu, salat terus nyambung. Ya, banyak masjid yang memiliki tiang. Nah, orang yang marah kepada guru, kepada syekh, kepada seorang yang berilmu, itu seperti marah kepada tiang-tiang masjid. Apa faedahnya? Tiang tersebut akan diam, tidak ada pengaruh apa-apa. Pengaruhnya kepada dirinya, ya, justru malah pengaruh kepada dirinya sendiri. Nah, ini ibarat yang beliau sampaikan.
Jadi kalau seandainya dia marah kepada syekhnya, kepada gurunya, kita marah pada syekh kita, kepada guru kita, maka tidak berpengaruh apa-apa bagi mereka. Pengaruhnya malah akan kepada diri kita sendiri. Wa qala Syafi'i, Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, qila li Sufyan ibni Uyainah. Ada yang berkata kepada Sufyan bin Uyainah, inna qauman ya'tunaka min aqtaril ardi taghdabu 'alaihim yusiku an yadhhabu aw yatrukuka. Wahai Sufyan, sungguh ada orang-orang yang datang kepadamu dari penjuru dunia, kok kamu ternyata malah marah kepada mereka. Ya, itu berarti sudah begitu dekat mereka meninggalkan dirimu. Akan pergi mereka dan meninggalkan dirimu. Coba kita dengar ucapan dari Sufyan bin Uyainah. Siapa dari kita yang tidak pernah mendengar Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, ya, mereka adalah para ulama. Ya. Kemudian Sufyan bin Uyainah mengatakan rahimahullah, hum hamqa idzan mithluka. Kalau mereka seperti itu, maka mereka dungu sepertimu. Ini ucapan keras dia ini. Kalau gitu mereka ya dungu sepertimu. Kalau mau meninggalkanku karena hal tersebut, mereka termasuk dungu. Intaraku mayan pa'uhum li su'i khuluqi. Kalau sekiranya mereka meninggalkan apa yang bermanfaat bagi mereka, yaitu ilmu agama, karena kurang baiknya interaksiku, ya, muamalahku. Ya, karena sekali lagi setiap orang memiliki hal-hal yang tentu kekeliruan, kesalahan. Ya, selama kita mengetahui bahwa yang dominan adalah kebaikan, maka ambillah ilmu darinya. Qala Abu Yusuf, khamsatun yajibu 'alal insani mudaratuhum. Ada lima perkara, lima golongan orang yang harus bagi kita, bagi manusia, untuk berlemah lembut kepada mereka. Wa'adda minhum, dan kemudian Abu Yusuf mengatakan, menyebut di antara mereka adalah al-'alim liyuktabasa min ilmihi. Yaitu kita butuh berlemah lembut kepada guru, seorang alim, pada guru kita atau seorang alim, agar bisa diambil ilmunya, ya, agar bisa diambil ilmunya. Dan sudah disampaikan, ya, tadi bagaimana kalau kita pergi ke dokter tapi ternyata kita tidak sabar terhadap dokter, ya, maka dokter tidak akan memberikan resep kepada kita, tidak akan memberikan obat pada kita. Demikian pula alim, ketika kita mendatangi sementara kita dalam keadaan congkak angkuh, ya, maka tentu dia, ya, guru tersebut tidak akan memberikan ilmunya kepada kita, ya. Ini kalimat yang kita perhatikan, ini kalimat yang begitu keras, ya. Hum hamqa idzan, kalau gitu mereka pandir, mereka dungu sepertimu, ya. Jadi bagi kita para thalabah, hendaknya kita sabar. Sebagaimana bagi para guru-guru pun, mereka pun harus sabar juga terhadap murid-muridnya. Dan fenomena kesabaran yang begitu indah adalah di majelis ilmu. Ya. Kesabaran yang berbuah banyak kebaikan itu majelis ilmu. Tanpa sabar, antum tidak akan duduk di situ. Tanpa sabar dari saya juga, saya tidak akan duduk di sini. Ya. Antum bagaimana berduduk berlama-lamaan? Ya, kalau di sini mungkin hanya sekitar 45 menit sampai 50 menit, ya, atau 1 jam maksimal lah kurang lebih. Ya, tapi di majelis-majelis yang lainnya terkadang kita dapatkan, ya, enggak usah jauh-jauh, antum setiap pagi sampai siang, terkadang sore ada jam lagi. Ya, itu kalau tidak ada kesabaran, antum sudah tinggalkan. Ya, antum sekarang sedang merangkai harapan antum, cita-cita antum. Ada orang-orang yang malas sekarang, akhirnya nanti pun dia akan, ya, seperti itu keadaannya, tidak jauh dari keadaannya sekarang. Makanya ada yang bikin video, ya, anak-anak yang bolos sekolah lempar tas keluar pagar, akhirnya kerjaannya ngelempar batu ke atas, jadi tukang bangunan, meskipun bukan untuk merendahkan tukang bangunan tentu saja, ya, mereka pun kerjaan yang mulia tentu saja, yang halal, ya, yang baik. Makanya, ya, kita sekarang capek, lelah, berarti letih, ini demi masa depan kita, ya. Silakan tanya pada siapa saja yang ahli dalam urusan dunia, mereka adalah orang yang paling capek, atlet-atlet yang paling wah, yang lari kuat,
maraton 42 kilo hanya beberapa jam saja. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa usahanya. Atau demikian pula mungkin teman-teman antum ada yang juara olimpiade internasional fisika, kimia, matematika. Mereka adalah orang-orang yang lelah murojaahnya, ya. Atau teman-teman antum yang hafal mungkin Tuhfatul Atfal, atau demikian pula Alfiyah bahkan, atau Nazam Imriti untuk Al-Ajrumiyah. Maka tentu saja dia paling lelah untuk dalam murojaahnya. Ya, kalau antum tidak mau murojaah, tidak usah punya hafalan. Ya. Kalau mau murojaah, ya harus punya hafalan. Tapi ternyata murojaah itu sesuatu yang sulit. Dan ada yang lebih sulit dari murojaah adalah memahami. Yang kemudian ada yang lebih sulit lagi, yaitu mengamalkannya. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Ya, karena tujuan kita belajar ini adalah untuk diamalkan. Ada sebuah riwayat dari Al-A'mash yang diriwayatkan oleh, ada kisah dari Al-A'mash yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan yang lainnya, bahwasanya dahulu ada dua orang yang bolak-balik datang pada beliau. Satunya senang dengan hadis, adapun yang lainnya bukan. Kemudian ternyata Al-A'mash ini memarahi talib yang mempelajari ilmu hadis. Kemudian ternyata satunya, temannya, berkata kepadanya, "Lau annahu ghadiba alayya kama ghadiba alayka lama'udtu ilayhi." Sekiranya Al-A'mash memarahiku seperti kamu dimarahi, maka aku tidak akan kembali kepadanya. Paham? Ini ucapan-ucapan seperti ini hati-hati ya, terkadang rusak hubungan karena apa? Ucapan seseorang. Kemudian Al-A'mash mendengar ucapan temannya tersebut dan mengatakan, "Idzan yakunu ahkamak mithlaka idza taraka ma yanfa'u li su'i khuluqi." Kalau seperti itu, maka dia termasuk orang yang dungu sepertimu ketika dia meninggalkan apa yang bermanfaat baginya karena akhlakku, ya. Nah, ini ucapan dari beliau ya, untuk para thalabatul ilmi membutuhkan kesabaran dalam menuntut ilmu. Dan kemudian ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azakumullah. Satu poin tadi yang saya sampaikan, ada hal yang baik sekali, ya, bagus sekali, yaitu terkait muamalah kita atau kita dalam menilai orang lain. Terkadang kita menilai orang lain itu dipengaruhi oleh penilaian teman kita. Ini saya katakan hati-hati. Ada teman-teman yang merusak hubungan kita dengan teman kita yang lainnya, sementara teman itu tulus bermuamalah dengan kita, dan bisa jadi dia kurang tulus bermuamalah dengan orang yang sedang ada masalah dengan dirinya. Ya, makanya ketika kita bermuamalah dengan orang lain atau menilai orang lain, maka nilailah langsung dari diri kita. Alhamdulillah Allah berikan akal pada kita. Kita bisa mencerna ya dengan akal tersebut kebaikan dan keburukan. Tiba-tiba ada suara ustaz atau mas, si fulan itu demikian-demikian. Ini terkadang bisa merusak hubungan kita dengan si fulan. Su'udzon, ya. Makanya hati-hati kalau punya masalah pribadi dengan fulan, ya, jangan mencari dukungan, tidak perlu mencari dukungan. Ya. Dan apa faedahnya seandainya antum punya banyak orang yang pro antum tapi dia yang benar? Enggak ada faedahnya. Ya, antum meninggal dunia akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi ya, pertama antum ketika menilai seseorang jangan menilai dari bisikan kanan dan kiri. Kemudian juga kalau seandainya antum memiliki masalah dengan fulan atau fulan yang lainnya, maka jangan mencari dukungan. Ya, jangan mencari dukungan. Dan antum semuanya sudah dewasa, alhamdulillah sudah syabab, aqwiya, ya. Allah sekali lagi berikan kepada kita akal yang bisa menimbang-nimbang, jangan sampai penilaian orang lain kita jadikan dasar untuk menilai orang yang dinilai oleh teman kita tersebut, ya. Dan ini juga penting dalam masalah dunia akademik juga, ya. Makanya termasuk dalam memilih ma'had, kuliah, kampus dan sebagainya. Bisa jadi ada orang-orang yang keluar dari kampus ini karena penilaian dari temannya, ya. Sudah kamu enggak usah kuliah di sini, mending di sana lagi, bla bla bla bla bla bla, ya. Sementara ini dia melihat ini kampus baik bagi dirinya, tapi karena terhasut, terpengaruh omongan, akhirnya dia pergi meninggalkan.
akhirnya dia merugi sendiri. Ya, belum tentu tempat yang menjadi lokasi pilihan ataupun tempat pilihan yang keduanya itu lebih baik daripada tempat yang pertama. Ya, belum tentu. Kemudian antum perlu mendengar juga cerita ini. Apa yang disebutkan oleh beberapa ulama tentang Abdurrahman bin Harmalah. Abdurrahman bin Harmalah, beliau pernah mengatakan, "Qad sajjani Sa'id ibn al-Musayyab fil ilmi marratain." Sa'id ibn al-Musayyab, salah satu fuqaha yang 7 dari kota Madinah, seorang tabi'in mulia. Ya, Abdurrahman mengatakan, "Sa'id ibn al-Musayyab ini pernah mencederai kepalaku selama sebanyak 2 kali." Itu saja ra'sahu wa daraba 'alaiha hatta adma ra'sahu fil ilmi marrataini, karena ilmu sampai pernah pukul kepala sebanyak 2 kali. Tapi apa yang dilakukan? Beliau tetap tidak pergi, ya, belajar kepada Sa'id bin Musayyab. Ya, karena memang dia butuh kepada ilmu, dan di majelis ilmu butuh kesabaran. Dan ini zaman sekarang ya tidak bisa kita terapkan. Ini contoh-contoh kejadian saja. Ya, terkadang terjadi hal seperti ini sampai kepalanya luka, tapi tentu saja ini jauh berbeda dengan zaman kita. Baik. Itu adab yang ke-5. Adab yang ke-6,

0: Baik, ini ada pertanyaan. Dan kuluna dzalika rajul, kita semuanya sama seperti yang bertanya ini. Ustaz, bagaimana cara mengembalikan iman yang dahulu terasa manis, ya nikmat saat beribadah dan sangat banyak berdoa kepada Allah Ta'ala dan bergantung padanya, tapi sekarang terasa hambar iman tersebut dan kurangnya berdoa pada Allah padahal anak sudah bertobat dari dosa Ustaz setiap waktunya. Baik. Apa yang antum hadapi ini, akhi as-sa'il yang bertanya? Ini adalah problematika kita semuanya, ya. Terkadang kita dapatkan hal-hal semacam ini. Ketika pertama kali kenal dakwah atau taubat, enggak tahu kalau mungkin sebagian antum adalah sejak lahir sudah ala sunnah, ya. Maka beda. Maka Masya Allah, khusyuk, rajin sholat lima waktu, shaf awal, ya, rajin berdoa. Intinya bisa merasakan, benar-benar merasakan kenikmatan dalam beribadah pada Allah. Nikmat iman, manisnya iman, halawatul iman yang merasakan. Tapi lama-lama kok ternyata seperti itu, ya. Ternyata kok seperti ini, ya. Saya apalagi semakin menuntut ilmu, kok ternyata malah seperti ini. Seakan-akan hambar. Itu yang terkadang kita rasakan. Ya, dan itu yang diinginkan oleh iblis. Itu yang diinginkan oleh iblis, ya, antum meninggalkan ilmu, kembali kepada masa dahulu, ya, sehingga dia berhasil dan mudah baginya untuk menyesatkan antum dalam jurang kesesatan. Ya. Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, "I'lam anna awwala tablis iblis 'alan nas sadduhum 'anil ilmi." Ketahuilah bahwa tablis iblis ataupun propaganda dan tipu daya iblis yang pertama terhadap manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu. Ya. Karena orang yang sulit disesatkan itu adalah orang yang berilmu. Dan iblis berusaha untuk bagaimana antum jauh dari ilmu. Ya. Fa'idha atfa'a masabihahum khabattahum fi dhulmi kaifasha. Ibnu Jauzi kemudian mengatakan, seandainya iblis berhasil memadamkan lentera agama mereka, maka dengan mudah, dengan sesuka hati iblis, dia bisa menyesatkan manusia di dalam gelapnya kesesatan. Ya. Makanya penting, sumber daya manusia paling produktif bagi iblis adalah orang yang bodoh agama. Catat ucapan saya. Sumber daya manusia yang paling produktif bagi iblis adalah orang yang bodoh agama. Mudah dihasut, mudah diadu domba, mudah dijadikan sebagai pasukan, dan lain sebagainya. Ya. Makanya sampai-sampai ada mengatakan, musuh yang cerdas lebih baik daripada teman yang bodoh. Musuh cerdas kita bisa mempelajari, mengambil faedah dari kecerdasannya. Ya, tapi kalau teman yang bodoh ini membahayakan diri kita, bukan hanya dirinya, tapi diri kita juga akan berbahaya. Itu orang yang bodoh. Nah, syaitan ingin antum seperti itu, makanya berusaha dengan berupaya dengan berbagai macam upaya, dia menyesatkan orang yang menuntut ilmu, ya, orang yang belajar ilmu, yang akan dia rusak. Itu bukan rumah yang rusak, tapi rumah yang baru. Apa faedahnya merusak rumah yang rusak? Orang-orang kufar ya sudah kufar. Orang-orang musyrik ini sudah melakukan kesyirikan. Sudah cukup itu. Itu adalah tujuan utama iblis. Nah, demikian. Dengan ya, maka itu kemudian dia merusak orang-orang yang berusaha untuk istiqomah, untuk lurus. Ada orang-orang yang zikir sampai ribuan kuat. Antum terkadang zikir pada zuhur, pada sholat lima waktu, lima menit berat. Ya. Karena memang itulah godaan iblis. Ya. Menjadikan antum berat melakukan amalan-amalan yang benar-benar ada tuntunannya. Ya, demikian pula, ya, berusaha juga dia menjadikan antum jauh dari rasa halawatul iman tadi, nikmatnya iman. Makanya ketika antum dapatnya rasa seperti itu, terus istiqomah. Berusaha istiqomah, jangan pedulikan. Terus menuntut ilmu, terus dekatkan diri pada Allah dan ingat, ya, antum pahami hakikat dari iman. Al-iman khamsununat. Iman itu adalah lima huruf nun. Qaulun bil lisan, wa'tiqadun bil janan, wa'amalun bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman, wa yanqusu bi ta'atish syaitan. Khamsununat, lima huruf nun akhirnya. Iman adalah ucapan sesuatu yang diucapkan dengan lisan, diyakini di dalam hati, dilakukan oleh anggota badan kita, dia bisa bertambah dengan apa? Taat pada Allah Ar-Rahman, dan bisa berkurang dengan taat pada syaitan. Nah, kalau antum berada di tengah-tengah atau dekat kepada taat pada syaitan, ya berarti caranya bagaimana? Tambah keimanan antum. Dekat, ya, tambah keimanan antum dengan mendekatkan diri pada Allah, semakin taat pada Allah. Ya, dan antum tidak mungkin bisa benar-benar taat padanya kecuali ya ba'da taufik min Allah, ya kecuali dengan jalan ilmu, ya. Orang itu akan benar-benar bertakwa dengan jalan ilmu, ya. Bukan dengan jalan yang lainnya. Antum bisa takwa dengan jalan ilmu, beribadah kepada dengan baik dengan jalan ilmu, antum bisa merasakan halawatul iman dengan ilmu, ya. Bukan dengan kebodohan. Bukan dengan bodohan, dengan asal-asalan. Makanya kenikmatan dalam beribadah yang sungguhnya itu adalah yang mabni ala alal ilmi. Bukan yang contohnya mungkin zikir lama-lama atau melakukan ibadah keliling-keliling muter-muter di masjid atau dengan dendang lagu dan sebagainya. Bagi mereka itu Allah nikmat. Ya, bukan itu. Tapi ketika antum mengamalkan amalan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi dengan ilmu, benar-benar dengan ilmu. Ya, sebagaimana antum mau membersihkan hati antum, tazkiyatun nafsi, dengan ilmu, bukan dengan semedi, bukan dengan yoga, ya, atau yang lainnya. Ya. Tidak perlu gerakan-gerakan tertentu dan sebagainya. Ya, sehingga melakukan itu malah akan semakin jauh dari tuntunan Islam. Caranya bagaimana? Baca Al-Quran, ibadah pada Allah, ya dengan ilmu. Dengan ilmu, ya. Nah, makanya ketika antum mendapatkan seperti ini, terus lawan saja setan tersebut, dekatkan diri pada Allah, tidak usah pedulikan rasa mungkin terkadang hambar yang antum dapatkan itu adalah bagian dari godaan. Rasa hambar yang antum dapatkan itu bagian dari godaan, ya. Wallahu taala alam. Baik, ini adab yang keenam, sudah adzan. Tidak bisa kita baca sekarang. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada yang bertanya, memanfaatkan waktu. Ada yang bertanya tidak? Fadol. Kalau enggak ada kita tutup. Khalas. Kita fadol. Dengan nama antum. Ya. Sudah disampaikan. Coba antum lihat adab yang ini, Abu siapa? Tidak apa-apa. Kunyah antum Abu siapa? Hah? Abu Senam. Baik. Bertanya sampai batasan mana kita sabar terhadap muamalah atau akhlak guru gitu ya? Sudah disampaikan di awal bab yang pertama, adab yang pertama apa? Kita ini sampai adab yang kelima. Adab yang pertama apa? Ya, istikharah fi ikhtiyar asyuyukh. Istikharah untuk dalam mencari, memilih, ya, guru. Jadi selektif dalam memilih, mohon pada Allah. Nah, ini kan berarti adab yang selanjutnya. Jadi antum berarti lakukan adab yang ini, kemudian setelah antum mungkin musyawarah, tanya dan sebagainya, tahu ini adalah guru yang baik, ya kan? Jadi antum hukumi pertama kali antum tetapkan bahwasanya antum menuntut ilmu kepada al-asyikh awil usad al-asal fihi annahu khair, bahwa dia asalnya adalah usad yang baik, usad baik. Tapi namanya sebaik-baik orang, tetap sudah kita sampaikan, innahu basyar minal basyar, manusia biasa, terkadang keliru, terkadang ini, muamalah dan sebagainya, tapi al-asal fi khair. Dan ini kalau antum jadikan sebagai pondasi penting. Untuk antum yang belum menikah, ya, antum ketika tidak menikah, bisa jadi bukan karena jatuh cinta, tapi karena ingin membangun cinta. Ya. Bikin kaidah penting, ya ukhti, ya zaujati, ya habibati, apa terserah antum dengan istilah-istilah tersebut, bahwa saya cinta sama anti dan saya ingin membangun cinta dengan anti. Saya juga kakang mas, oke, sama-sama. Jadi selanjutnya, seandainya ada ucapan yang kurang baik, sikap yang buruk, ataupun apa yang tidak baik dari saya, mohon dimaafkan. Saya juga kakang kakanda, oke. Jadi ini hal yang penting. Paham? Dua kaidah penting, bahwa kita semuanya ingin kebaikan. Antum juga ketika melihat guru, bahwa guru itu adalah guru baik. Ketika guru itu keliru, asalnya dia baik. Ya, asalnya dia baik. Jangan sampai seperti di Pramuka, senior apa? Dua pasal senior dalam Pramuka. Pertama, senior tidak pernah salah. Ketika salah, pasal keduanya, ketika salah lihat pasal pertama. Nah, tidak seperti itu. Ya. Jadi demikian pula ketika asalnya antum lihat orang itu baik, pasti antum akan dapatkan orang itu terkadang tidak baik. Di tengah keluarga, suami, istri, atau demikian pula termasuk guru, termasuk teman-teman. Makanya, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah itu berat ya ikhwan. Cinta karena Allah, benci karena Allah itu tidak mudah, berat. Bukan hanya menerima yang enak-enak, yang baik-baik, tapi yang buruk-buruk kita tinggalkan begitu saja. Dari 10 tahun muamalah kita baik, karena satu hal kemudian tidak baik, akhirnya kita tinggalkan. Bukan seperti itu. Yang tidak baik ini adalah cabang kecil. Asalnya dia selama 10 tahun ini apa? Baik. Demikian pula antum muamalah dengan guru antum, ya. Pun seperti itu, bahwa secara asal baik. Kalau seandainya keliru bagaimana? Ya, sampai kapan saya bersabar? Namanya sabar tidak ada batasnya. Antum tahu sabar tidak ada batasnya. Mendapatkan musibah sabar tidak ada batasnya. Antum diganggu orang sabar tidak ada batasnya. Ini teori. Prakteknya ya terkadang kita keliru memang, ya. Teorinya sabar tidak ada batasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seorang wanita di kuburan, salah satu kerabatnya ada yang meninggal dunia, kemudian Rasulullah nasihati, tapi kata wanita itu, ilaika anni fa innaka lam tusab mithla musibati, jauhlah dariku, padahal itu Rasulullah, menjauhlah dariku karena engkau tidak merasakan musibah yang menimpaku. Akhirnya Rasulullah pergi, ya, suatu ketika kemudian akhirnya wanita itu tahu, ada yang ngasih tahu itu tadi Rasulullah. Akhirnya dia mendatangi Rasulullah SAW dan minta maaf. Kata Rasulullah, innama as-sabru 'inda sadmatil ula, kesabaran yang terpuji yang sesungguhnya adalah ketika pertama kali seorang mendapatkan musibah. Ya, ini sabar yang berat. Antum mendapatkan musibah langsung sabar saat itu juga, ini yang berat, ini yang terpuji. Bukan nanti-nanti, bukan besok, bukan tidak ada cara kecuali sabar, ya sudah itu. Kalau ulama katakan ini sabrul hayawan. Ini sabarnya hewan, ya. Jadi sabarnya karena terpaksa. Tapi terkadang kita melakukan sabar seperti itu. Nah, Rasulullah ketika mengatakan kali pertama, beliau tidak mengatakan sampai kapan. Ya, sabar terus. Dan mengapa sabar itu tidak ada batasnya? Karena balasannya pun tanpa batas. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, ya. Orang yang sabar, hanya orang sabar yang pahalanya itu tanpa batas, ya. Paham ya akhi? Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol red 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubuh keimanan.
4: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: berkata,
1: "Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan."

Azan dan Iqamah. Azan adalah panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu salat dengan lafaz tertentu. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa salat segera dilaksanakan dengan lafaz tertentu. Hukum azan dan iqamah. Pertama, dalam salat wajib yang dilakukan berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat berpergian ataupun tidak, karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam salat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dalam salat sendirian, hukumnya adalah sunnah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala merasa takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia salat. Allah berfirman, lihatlah ke hambaku itu. Ia mengumandangkan azan, kemudian ia salat. Ia takut kepadaku, maka aku ampuni dosanya, dan aku masukkan dia ke dalam surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah di balik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu salat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan salat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan salat. Waktu dan sebab disyariatkan.

Orang itu berkata lagi, maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik? Abdullah menjawab, iya. Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafaz azan dan iqamah, seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, di pagi hari aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, itu adalah mimpi yang benar insya Allah. Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafaz itu kepadanya, karena suaranya lebih merdu dari suaramu. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya, kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam sholat, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat sahnya azan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim, laki-laki, dan berakal sehat. Kedua, hendaknya sesuai dengan urutannya. Ketiga, hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan perkataan lain. Keempat, hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Sunnah-sunnah saat mengumandangkan azan. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, hendaknya muazin bersih dan suci dari hadas. Ketiga, menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Keempat, seorang muazin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Kelima, hendaknya muazin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafaz azan dan iqamah. Adapun lafaz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin, kecuali pada saat ia mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada serikat baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan.

kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaknya orang yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya, terutama jeda antara azan dan iqamah, karena berdoa pada saat itu tidaklah tertolak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ahmad. Hukum-hukum azan dan iqamah. Pertama, jika menjamak dua salat, maka cukup satu kali azan, berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap salat. Kedua, jika telah dikumandangkan iqamah namun salat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Ketiga, hendaknya seorang muadzin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muazin melantunkan iqamah, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung pada jamaah yang lain. Kelima, dibenarkan azan yang dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz. Keenam, dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah jika hendak melaksanakan sholat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari, beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat sunnah fajar. Kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah. Kemudian mereka sholat fajar berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid sementara muazin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, dianjurkan bagi muazin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah azan. Ketiga, mengucapkan aqamahallahu wa adamaha ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dalam iqamah. Lafaz azan salat subuh. Dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak dua kali pada salat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu salat dan azan kedua setelah masuk waktu salat. Pada azan pertama, seorang muazin dianjurkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur sebanyak dua kali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu salat fajar, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Hadis riwayat Abu Dawud.

Matur nuwun ya Mas, kirimane wis tak tampa. Wah, jan. Wis matur nuwun pokoke. Oh, beres. Gampang so tak bantu meneh. Wis ya, matur nuwun ya Mas. Biasa proyek sing wingi. Sampeyan wis menang tendere. Ning yo arep dhewe to sing ngatur spek iki sapa? Rumang samu po, hasilnya barang mungkin masuk, saya lupa. Neng bilang sih ngatur aku, sampean kudu kelingan, iya toh, nek, gue mau sih ngatur aku kape, sampean selak pengen nyari ke dana nih toh, ane ngoras gampang kuwi, sampean tapi kora, bendara nih uangnya, gula ane. Durung kok nek ketemu bawahane. Durung ketemu asistene. Wangel gak kon golek tanda tangan. Munggah dhuwur wangel. Ibarate nek oe munggah gunung wis bahkan gunung yang terjal. Iya gak bendaharane. Durung ketemu atasane. Saya wangel meneh. Nah, ning kabeh mau aku iso bantu. Tenang no pikirmu. Aku iso bantu. Kabeh momen supaya ini lancar. Ini tak bantu aku iso. Ning ya kuwi. Butuh oli sing apik. Nek ning mengenai oli ning goro oli bekas yo. Ora lek medun. Ning nek oline ning ngenehke aku kira-kira oline sing well. Aku mesti medune mak cirit gamping piye kira-kira aku iso bantu kabeh mau kowe iki tak bantu kah makane kowe kudu mikirke iki mau kelingan ta kowe ketemu aku pertama kali kae kok saka kowe ngejokke proyek iki aku iso bantu kowe iki akeh ya ora rumangsamu kowe iki aja mung aku dhewe. Kowe iso kaya ngene iki ora mergo aku karo sak tim wis ora iso kowe. Saingane iki wong akeh banget kok. Kowe kuwi wis tak siapke to aline.

0: dikiyaki oleh sampingi lo, kurang oleh mesine.
1: Ustaz,
2: Mas Mitro, bukankah Anda telah sadar kalau seperti ini tidak boleh? Mungkin bisa jadi Anda merasa aman. Di dunia Anda tidak ditangkap. Di dunia Anda tidak mendapatkan hukuman. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan setiap amal yang kita kerjakan. Dan nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Allah ingatkan dalam Al-Quran, Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian dengan adanya hari ketika kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Mas Mitro, sadarilah bahwa bagian dari ciri orang munafik adalah berkhianat ketika dia diberi amanah. Nabi SAW bersabda, ayatul munafiki thalathun. Tanda orang munafik itu ada tiga. Salah satunya, wa idza tumina khana. Apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Allah perintahkan kita untuk menjalankan dan menunaikan amanah kepada yang berhak. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Mas Mitro, percuma kita mendapatkan harta yang haram, kemudian kita berikan kepada keluarga kita. Sesungguhnya itu tidak membahagiakan bagi mereka. Karena setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, nerakalah tempat kembalinya. Nabi SAW bersabda, Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka yang lebih layak untuknya. Mas Mitro, setiap kegiatan dan amalan yang kita lakukan nanti akan ditampakkan oleh Allah di akhirat, baik besar maupun kecil. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang beramal kebaikan meskipun seberat dzarrah, maka dia akan melihatnya. Dan siapa yang beramal keburukan meskipun seberat dzarrah, dia pun akan melihatnya. Dan kita akan merasa malu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan amal besar kita yang bentuknya adalah maksiat. Mas Mitro, sesungguhnya posisi dan jabatan di dunia sama sekali tidak ada artinya di hadapan Allah. Tidak bisa menjadi pembela ketika dihisap oleh Allah di akhirat. Mereka yang selamat di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak tidak ada berguna di hadapan Allah Ta'ala, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Mas Mitra, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melupakan kezaliman. Barangkali saat ini Anda bisa menekan orang lain karena punya jabatan. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah melupakannya. Meskipun kita menganggapnya itu sesuatu yang remeh. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Jangan sampai kalian menyangka bahwa Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ. Allah bisa jadi menunda hukuman bagi mereka untuk satu hari di mana semua mata terbelalak karena melihat siksa. Mas Mitro, sesungguhnya harta hasil korupsi, sekalipun saat ini bisa Anda rahasiakan, tapi nantinya akan dipikul oleh pelakunya di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Barang siapa yang membawa harta ghulul, maka nanti akan dia datangkan di hari kiamat. Saat ini mungkin banyak orang yang tidak tahu, KPK tidak lihat, tapi nantinya Allah akan tampakkan harta itu di hari kiamat. Dia pikul harta itu sambil dia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Mas Mitro, pahami bahwa orang yang menyusahkan orang lain disebabkan karena jabatannya, dia didoakan keburukan oleh Nabi SAW. Sebagaimana beliau pernah bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa 'alaihim fashquq 'alai. Ya Allah, siapa di antara orang yang membawa urusan umatku, artinya dia orang yang punya jabatan, fashaqqa 'alaihim, lalu dia menyusahkan mereka, fashquq 'alai, maka susahkanlah orang ini, sehingga para pejabat yang menyusahkan urusan rakyat disebabkan karena jabatannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan hidupnya akan susah. Mas Mitra, ketahuilah bahwa aparat yang menipu rakyat dan dia mati belum taubat, maka Allah haramkan untuk masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah." Setiap hamba yang dia memegang urusan rakyatnya, lalu ketika dia mati dalam kondisi menipu rakyat, maka Allah akan haramkan dia masuk surga. Mas Mitra, mungkin Anda beralasan ada kesalahan yang dilakukan oleh pemenang tender. Kemudian Anda cari-cari alasan yang lain agar bisa menekan dia untuk bisa membayar lebih besar. Tapi ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatabba'a aurata akhihi al-muslim, tatabba'a Allahu auratahu. Wa man tatabba'a Allahu auratahu, yafdahu walau fi jawfi rahli." Siapa yang mencari-cari kesalahan orang lain, kesalahan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Dan siapa yang Allah cari kesalahannya, maka Allah akan mempermalukan dia meskipun dia berada di tengah rumahnya. Mas Mitra, sadarilah bahwa setiap suap, sogok, uang pelicin, atau apapun namanya adalah laknat. Sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma mengatakan, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Mas Mitra, sudah saatnya Anda harus bertaubat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menerima setiap orang yang bertaubat, meskipun kesalahannya sebesar gunung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul li'ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dhunuba jami'a." Katakanlah kepada para hambaku yang mereka telah melampaui batas, tenggelam dalam dosa dan maksiat, "La taqnatu min rahmatillah," jangan putus asa dari rahmat Allah, "innallaha yaghfiru dhunuba jami'a," sesungguhnya Allah Maha Pengampun semua bentuk dosa. Meskipun sudah banyak sekali dosa-dosa yang kita kerjakan, namun jika kita mau datang kepada Allah dan bertobat kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan bagi sang hamba.

0: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu al-atamani al-akmalani al-mab'uthi rahmatanil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman, rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaedah-kaedah dalam bermuamalah atau jual beli. Dan ini merupakan kaedah yang sangat penting, bahkan mungkin paling penting dalam pembahasan syarat sah jual beli, yaitu kaedah yang berbunyi innamal bay'u antaradin. Jual beli itu hanya akan dilaksanakan, hanya akan sah apabila didasari dengan saling ridho antara kedua belah pihak. Dasar dari kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sebagian dari kalian atau di antara kalian kecuali dengan cara keridhaan di antara kalian. Nah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk makan harta saudara kita dengan cara yang batil. Dikecualikan dan dibolehkan apabila dilakukan dengan cara tijarah, berniaga, berjual beli yang dilandasi dengan keridhaan antara kedua belah pihak. Itu kecuali jual beli yang dilandasi dengan keridhaan antara kedua belah pihak. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dalam jual beli ini memiliki konsekuensi dari dua sisi. Yang pertama berkaitan dengan keabsahan jual beli itu sendiri. Apabila jual beli tidak didasari dengan keridhaan, maka jual beli tersebut menjadi tidak sah. Contoh, apabila si A memaksa si B untuk menjual HP-nya, kalau tidak dijual akan dipukul, akan dipaksa, atau mungkin bahkan akan dirampas. Maka jual beli yang terjadi seperti ini tidak sah karena adanya paksaan, karena tidak ada keridhaan antara kedua belah pihak tadi. Kemudian yang kedua, jual beli dengan keridhaan tadi itu akan memberikan dampak konsekuensi dari jual beli, yaitu berpengaruh pada konsekuensi jual beli itu sendiri. Apabila dalam jual beli kemudian si A ketika menjual rumahnya kepada si B dengan syarat, saya akan jual dengan syarat saya tempati terlebih dahulu selama 1 bulan, baru setelah 1 bulan engkau boleh menempatinya, maka keridhaan tadi juga berkonsekuensi, syarat tadi harus dijalankan. Maka si pembeli tidak boleh memaksa si penjual untuk segera keluar padahal masih belum 1 bulan tadi. Nah, sehingga keridhaan yang sudah disepakati di awal tadi itu berkonsekuensi pada serah terima yang sudah disepakati tadi. Nah, jual beli yang dilandasi dengan keridhaan tadi agar dapat menjadi jual beli yang sah dan juga bisa berpindah kepemilikan tadi, maka keridhaan harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, alla yakuna at-taradi al-muharramin. Keridhaan itu bukan didasari pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apabila terjadi transaksi jual beli namun di situ melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh. Contoh, orang yang melakukan praktek ribawi. Pinjam 1 juta harus mengembalikan 1 juta 100. Di sini antara nasabah dengan yang meminjami sama-sama ridho. Enggak ada paksaan antara satu dengan yang lainnya. Namun apakah keridhaan kedua belah pihak tadi menjadikan jual belinya itu sah? Tidak. Kenapa? Karena jual beli tadi dilandasi dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, meskipun keduanya itu sudah ridho, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan jual beli tadi, maka tetap tidak diperbolehkan. Syarat yang kedua adalah bahwasanya keridhaan tadi tidak menafikan tujuan utama dari jual beli. Namanya jual beli, tujuan utamanya adalah agar pembeli bisa memanfaatkan barang yang dibelinya karena sudah berpindah kepemilikan. Maka apabila ada orang yang menjual barangnya, saya jual rumah ini tapi nggak boleh ditempati, saya jual HP saya tapi tidak boleh digunakan, maka meskipun di sini keduanya keridhaan, menjadikan jual belinya tidak sah. Kenapa? Ya karena namanya orang beli pasti ingin dimanfaatkan. Beli rumah ingin ditempati atau ingin dimanfaatkan investasi dan yang lainnya. Kalau beli HP dengan disyaratkan tidak boleh dimanfaatkan, meskipun sama-sama ridho, maka syarat keridhaan di sini tidak tercapai. Kemudian syarat yang ketiga adalah di sana tidak ada sebab syar'i yang membatalkan adanya keridhaan. Artinya, terkadang ada suatu kondisi dalam praktek jual beli tidak disyaratkan keridhaan. Apa contohnya? Misal si A pernah pinjam uang kepada si B. Janjinya selama 1 bulan, 2 bulan gak dibayar, 3 bulan gak dibayar. Padahal dia sebenarnya ada kemampuan. Kalaupun gak ada uang cash, dia memiliki rumah, dia memiliki mobil yang bisa dijual untuk membayar hutangnya tadi. Lalu si B ini melaporkan kepada pihak yang berwenang, pada penguasa Amirul Mukminin. Si A tadi pinjam uang tapi tidak segera mengembalikan, padahal dia mampu. Maka pemerintah itu berhak untuk memaksa si A tadi menjual mobilnya. Dari uang yang dijual, dari uang yang diperoleh dari menjual mobil tadi, bisa digunakan untuk bayar hutang kepada si B. Berarti tadi si A tadi menjual barang dengan paksaan dari penguasa. Dan di sini sah. Jadi pemerintah memaksa untuk menjual mobilnya tadi itu dengan sebab syar'i. Nah, di sini maka itulah tiga syarat untuk mencapai keridhaan dalam jual beli. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mengetahui keridhaan antara kedua belah pihak? Yang pertama bisa diketahui dengan lafaz atau ucapan yang tegas. Artinya si A mengatakan saya ridho saya jual ini, kemudian si B juga mengatakan ridho membelinya, atau dengan kesepakatan, dengan tulisan perjanjian, maka di sini sudah jelas menunjukkan keridhaan antara kedua belah pihak. Yang kedua bisa juga dengan diam, tapi diamnya di sini as-sukutu fi maqamil hajati ilal bayan. Diam dalam kondisi dia itu dibutuhkan untuk menjelaskan. Contoh misalkan ada si A ngambil HP saya tanpa izin, tanpa ngomong apapun, dan saya tahu dia mengambil HP. Atau kadang tidak tahu. Saya tidak tahu, kemudian dia ngambil HP saya dibawa pergi. Kemudian ternyata si fulan tadi itu menjual HP saya. Lalu kemudian kembali ke saya bawa uang, bilang ke saya tadi saya ngambil HP kok, saya ngelihat ada orang butuh dan menawar tinggi, saya ambil HP, saya jual sekian, misalkan 2 juta dan ini uangnya saya berikan kepadamu. Kemudian saya diam, saya ngambil uangnya, kemudian saya pergi. Di sini saya tidak mengatakan bahwa saya ridho atau oh ya silakan, karena tadi dia sudah mengambil barang kemudian kembali dengan membawa uang dan saya pun diam. Diam saya yang tidak menunjukkan pengingkaran, tidak menunjukkan marah kepada dirinya, maka ini menunjukkan keridhaan. Dan keridhaan yang lainnya adalah bisa diketahui dengan urf, dengan kebiasaan. Artinya misalkan kita di rumah ada tamu, kemudian kita hidangkan makanan, ya kita taruh di atas meja tanpa berbicara, silakan monggo misalkan, lalu tamu tersebut mengambil dan minum ataupun makan. Secara uruf, secara kebiasaan, maka pada umumnya namanya makanan ditaruh di meja, maka itu adalah izin untuk diambil, diperbolehkan. Itu umumnya. Kecuali kalau memang di masyarakat itu harus diberitahukan atau diizinkan terlebih dahulu oleh tuan rumahnya, maka nanti beda lagi. Tapi umumnya, kalau ini meja misalkan di ruang tamu dan sedang ada tamu dikasihkan, itu adalah izin untuk dimakan atau diambil. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keridhaan ini juga memiliki rukun, dan rukun ridha itu ada dua macam. Yang pertama adalah al-ilmu, mengetahui atau memahami sedang terjadi transaksi jual beli. Jadi kalau misalkan ada orang A misalkan pergi ke Arab, kemudian di sana ditawari oleh penjual sana pakai bahasa Arab, sedangkan kita nggak ngerti bahasa Arab. Lalu kemudian dikasih tahu ini dengan pakai bahasa Arab campuran bahasa Indonesia yang terkadang kita tidak mengetahuinya. Tiba-tiba hanya dikasih tahu 100 ribu, kadang mereka juga tahunya 100 ribu. Sedangkan pembeli di sini tidak begitu paham apa yang dikatakan tadi, hanya mengeluarkan saja. Maka di sini tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan barangnya seperti apa, speknya seperti apa. Nah, maka di sini tidak tercapai keridhaan antara kedua belah pihak tadi. Dan yang kedua ikhtiar, yaitu pilihan. Pilihan di sini maksudnya dia dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan paksa, karena pemaksaan dalam jual beli itu akan menggugurkan keabsahan dari jual beli itu sendiri. Nah, mungkin itu sedikit yang kita sampaikan tentang kaidah dalam jual beli ini, yaitu innamar ridha antaradin, jual beli harus dibangun di atas keridhaan antara kedua belah pihak. Wallahu taala alam.
1: فأينا يكون وطرنا؟ وقلت عبيس غنيا كآبائه يواجهه ماله، جاءه توشعب سيارة وعشيرته لا تسامي عشيرة سابات.

0: At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Ya Allah, berikanlah sebuah bukti kepadanya atas kebaikan yang dia niatkan. Inilah di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya. At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi adalah kepala kabilah Daus di masa jahiliyah. Salah seorang pemuka orang-orang Arab yang berkedudukan tinggi. Satu dari para pemilik muru'ah yang diperhitungkan orang banyak. Bejana miliknya tidak pernah turun dari api karena senantiasa dipakai untuk memasak dalam rangka menjamu tamu, dan pintu rumahnya tidak pernah tertutup dari tamu yang mengetuk untuk bermalam. Dia adalah potret manusia yang memberi makan kepada orang yang lapar, memberi rasa aman bagi orang yang takut, dan memberi perlindungan kepada orang yang memerlukan perlindungan. Di samping itu, dia adalah seorang sastrawan cerdik lagi ulung, seorang penyair dengan ilham besar dan perasaan lembut, mengenal dengan baik kata-kata yang manis dan pahit, di mana kalimat berperan padanya layaknya sihir. At-Tufail meninggalkan kampung halamannya di Tihamah menuju Makkah pada saat terjadi pertentangan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menyampaikan dakwah Islam kepada penduduknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka kepada Allah. Senjata beliau adalah iman dan kebenaran. Sementara orang-orang kafir Quraisy memerangi dakwah beliau dengan segala macam senjata, menghalang-halangi manusia darinya dengan berbagai macam cara. At-Tufail melihat dirinya masuk ke dalam pertentangan ini tanpa persiapan, menerjuni lahannya tanpa dia kehendaki sebelumnya. Dia tidak datang ke Makkah untuk tujuan tersebut. Perkara Muhammad dan orang-orang Quraisy tidak pernah terdetik dalam pikirannya sebelum ini. Dari sini, At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi mempunyai hikayat dengan pertentangan ini yang tidak terlupakan. Kita dengarkan hikayat tersebut karena ia termasuk kisah yang sangat menarik. At-Tufail berkata, "Aku datang ke Makkah. Begitu para pembesar Quraisy melihatku, mereka langsung menghampiriku, menyambutku dengan sangat baik, dan menyiapkan tempat singgah yang terbagus bagiku. Kemudian, para pemuka dan pembesar Quraisy mendatangiku sembari berkata, 'Wahai Tufail, sesungguhnya kamu telah datang ke negeri kami, dan laki-laki yang menyatakan dirinya sebagai nabi itu telah merusak urusan kami dan memecah belah persatuan kami serta mencerai-beraikan persaudaraan kami. Kami hanya khawatir apa yang menimpa kami ini akan menimpamu sehingga mengancam kepemimpinanmu atas kaummu. Maka jangan berbicara dengan laki-laki itu. Jangan mendengar apapun darinya. Dia mempunyai kata-kata seperti sihir, memisahkan seorang anak dari bapaknya, seorang saudara dari saudaranya, seorang istri dari suaminya.' At-Tufail berkata, 'Demi Allah, mereka terus menceritakan berita-beritanya yang aneh, menakut-nakutiku atas diri dan kaumku dengan perbuatan-perbuatan Muhammad yang terkutuk dan tercela, sampai aku pun bertekad bulat untuk tidak mendekat kepadanya, tidak berbicara dengannya, dan tidak mendengar apapun darinya. Manakala aku berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf di Ka'bah dan mencari keberkahan kepada berhala-berhala yang kepada merekalah kami menunaikan ibadah haji dan kepada merekalah kami mengagungkan, aku menyumbat kedua telingaku dengan kapas karena aku takut ada perkataan Muhammad yang menyusup ke telingaku. Begitu aku masuk masjid, Aku melihat Muhammad sedang berdiri. Dia sholat di Ka'bah dengan sholat yang berbeda dengan sholat kami. Beribadah dengan ibadah yang berbeda dengan ibadah kami. Pemandangan itu menarik perhatianku. Ibadahnya menggugah nuraniku. Tanpa sadar, aku melihat diriku telah mendekat kepadanya sedikit demi sedikit kepadanya. Sehingga tanpa kesengajaan, diriku telah benar-benar dekat kepadanya. Allah pun membuka hatiku. Sebagian apa yang diucapkan Muhammad terdengar olehku. Aku mendengar ucapan yang sangat indah. Aku berkata kepada diriku, celaka kamu Tufail. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki penyair yang cerdas. Kamu mengetahui yang baik dan yang buruk. Apa yang menghalangimu untuk mendengar dari ucapan laki-laki ini? Jika apa yang dia bawa itu baik, maka kamu harus menerimanya. Jika buruk, maka kamu harus membuangnya. At-Tufail berkata, aku diam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tempatnya menuju rumahnya. Aku mengikutinya sampai dia masuk ke dalam rumahnya. Dan aku pun masuk kepadanya. Aku berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya kaummu telah berkata tentangmu begini dan begini. Demi Allah, mereka terus menakut-nakutiku dari ajaranmu sampai aku menutup kedua telingaku dengan kapas agar aku tidak mendengar kata-katamu. Kemudian Allah menolak itu semua dan membuatku mendengar sebagian dari ucapanmu. Aku melihatnya baik, maka jelaskanlah ajaranmu kepadaku. Di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan agamanya kepadaku. Beliau membacakan surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar sebuah ucapan yang lebih bagus dari ucapannya. Aku tidak pernah melihat sebuah perkara yang lebih adil daripada perkaranya. Pada saat itu, aku mengulurkan tanganku untuknya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan aku masuk Islam. At-Tufail berkata, kemudian aku tinggal di Mekah beberapa waktu lamanya. Selama itu, aku belajar ajaran-ajaran Islam dan aku menghafal Al-Quran yang mungkin untuk aku hafal. Ketika aku berniat untuk pulang ke kabilahku, aku berkata, Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah laki-laki yang ditaati di kalangan kaumku. Aku akan pulang untuk mengajak mereka kepada Islam. Berdoalah kepada Allah agar dia memberiku sebuah bukti yang mendukungku dalam dakwahku kepada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, berikanlah dia sebuah bukti. Aku pun pulang kepada kaumku. Ketika aku tiba di sebuah tempat yang dekat dengan perkampungan mereka, tiba-tiba secercah cahaya muncul di keningku seperti lampu. Maka aku berkata, ya Allah, pindahkanlah ia ke tempat lain, karena aku khawatir mereka akan mengira bahwa ini merupakan hukuman yang menimpa wajahku karena aku meninggalkan agama mereka. Maka cahaya itu berpindah ke ujung cemetiku. Orang-orang melihat cahaya tersebut di ujung cemetiku seperti lampu yang tergantung. Aku turun kepada mereka dari sebuah jalan di bukit. Manakala aku tiba di perkampungan, bapakku yang sudah berumur lanjut menyambutku. Aku berkata kepadanya, menjauhlah engkau dariku. Aku bukan termasuk golonganmu dan engkau bukan termasuk golonganku. Bapakku bertanya, mengapa wahai anakku? Aku menjawab, aku telah masuk Islam. Aku mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, anakku, agamamu adalah agamaku juga. Aku berkata, pergilah, mandilah, dan sucikanlah pakaianmu. Kemudian kemarilah, aku akan mengajarimu apa yang aku ketahui." Maka bapakku pun pergi. Dia mandi dan mensucikan bajunya. Kemudian dia datang, dan aku menjelaskan Islam kepadanya, dan dia masuk Islam. Kemudian istriku datang kepadaku. Aku berkata kepadanya, "Menjauhlah dariku. Aku bukan termasuk golonganmu, dan kamu bukan termasuk golonganku." Dia bertanya, "Bapak dan ibumu sebagai jaminanku, mengapa?" Aku menjawab, "Islam memisahkan antara diriku dengan dirimu. Aku telah mengikuti Muhammad." Dia berkata, "Agamamu adalah agamaku." Aku berkata, "Pergilah dan bersucilah dengan air di Asyura." Dia berkata, "Bapak dan ibuku sebagai jaminanmu, apakah kamu takut sesuatu terhadap wanita ini dari di Asyura?" Aku menjawab, "Celaka kamu dan celaka juga di Asyura. Aku katakan kepadamu, pergilah, mandilah di sana, jauh dari penglihatan orang-orang. Aku menjamin bahwa batu pecel itu tidak akan melakukan apapun terhadapmu." Dia pun pergi untuk mandi. Kemudian dia datang. Aku menjelaskan Islam kepadanya. Maka dia masuk Islam. Kemudian aku mengajak kaumku Daus. Namun mereka tidak menjawab dengan segera, kecuali Abu Hurairah. Dia adalah orang yang paling cepat menjawab seruanku. At-Tufail melanjutkan kisahnya. Aku datang bersama Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW di Makkah. Di saat itu Nabi SAW bersabda kepadaku, "Hati kaummu masih tertutupi sekat tebal dan kekufuran yang keras. Orang-orang Dauslah dikuasai oleh kefasikan dan kemaksiatan." Lalu Rasulullah SAW berdiri mengambil air. Beliau berwudu kemudian mengerjakan sholat. Beliau mengangkat kedua tangan beliau ke langit. Abu Hurairah berkata, "Manakala aku melihat beliau melakukan itu, aku takut beliau berdoa buruk atas kaumku. Akibatnya mereka akan binasa." Maka aku berkata, "Celaka kaumku." Tetapi Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus." Kemudian beliau menoleh kepada At-Tufail dan berkata, "Pulanglah kepada mereka. Serulah mereka kepada Islam dengan lemah lembut." At-Tufail melanjutkan, "Aku terus tinggal di kampung Daus. Aku mengajak mereka kepada Islam sampai Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Perang Badar, Uhud dan Khandaq berlalu. Aku datang kepada Nabi SAW bersama 80 keluarga dari Daus yang telah masuk Islam. Dan Islam mereka pun telah bagus. Rasulullah SAW berbahagia dengan kehadiran kami. Beliau memberikan bagian dari harta rampasan perang Khaibar kepada kami, sama dengan kaum muslimin lainnya." Kami berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, jadikanlah kami sebagai sayap kanan pasukanmu dalam setiap peperangan yang engkau terjuni. Jadikanlah syiar kami mabrur." At-Tufail berkata, "Setelah itu, aku terus bersama Rasulullah SAW sampai Allah Ta'ala membuka Makkah untuk beliau. Aku berkata, 'Ya Rasulullah, tugasilah aku ke Dzulqa'fain untuk menghancurkan berhala Amr bin Hamamah. Aku ingin menghancurkannya.' Maka Nabi SAW mengizinkannya. At-Tufail berangkat dengan sebuah pasukan yang terdiri dari kaumnya. Ketika At-Tufail tiba di sana, dia hendak membakarnya. Kaum laki-laki, wanita dan anak-anak memperhatikannya. Mereka berharap At-Tufail akan ditimpa keburukan. Mereka berharap sebuah halilintar menyambarnya jika dia menghancurkan Dzulqa'fain. Namun Atufail tetap bergerak maju kepada berhala tersebut di hadapan tatapan mata para pemujanya. Atufail menyalakan api, membakar dada berhala itu sambil bersyair. Wahai Dzulkafain, aku tidak termasuk pemujamu. Kelahiran kami mendahului kelahiranmu. Sesungguhnya aku membakar dadamu dengan api. Aku melahap berhala itu, sekaligus melahap sisa-sisa syirik yang ada pada kabilah Daus. Maka mereka semuanya masuk Islam, dan Islam mereka bagus. Setelah itu, Atufail bin Amr ad-Dausi senantiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat dan berpulang ke hadapan Rabb-nya. Setelah itu, khilafah berpindah ke tangan Abu Bakar. Atufail memberikan jiwanya, pedangnya dan anaknya dalam mentaati khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Riddah berkecamuk, Atufail berada di barisan depan bala tentara kaum muslimin untuk memenangi Musailamah al-Kadzab. Putranya ikut bersamanya. Ketika dia sedang menuju Al-Yamamah, Atufail bermimpi. Dia berkata kepada kawan-kawannya, "Aku bermimpi. Tolong jelaskanlah kepadaku apa artinya." Mereka bertanya, "Mimpi apa?" Dia berkata, "Aku bermimpi kepalaku dicukur. Seorang burung keluar dari mulutku. Seorang wanita memasukkanku ke dalam perutnya. Anakku Amru mencari-cariku dengan gigih. Namun antara diriku dengan dirinya terdapat penghalang." Mereka berkata, "Itu mimpi yang baik." Selanjutnya Atufail berkata, "Aku sudah bisa mengartikan makna mimpiku. Kepalaku dicukur, artinya ia dipotong. Seekor burung keluar dari mulutku, artinya arwahku meninggalkan jasadku. Wanita yang memasukkanku ke dalam perutnya adalah bumi yang digali, lalu aku dikubur di sana. Anakku yang gigih mencariku, artinya dia mengharapkan syahadah yang akan aku dapatkan dengan izin Allah. Anakku akan mendapatkannya kelak." Di perang Yamamah, sahabat yang mulia Atufail ad-Dausi radhiyallahu anhu berperang dengan gigih, memperlihatkan kepahlawanannya dengan gagah berani sampai dia gugur sebagai syahid di bumi perang Yamamah. Adapun anaknya Amru, mereka dia terus berperang sampai tubuhnya penuh luka, tangan kanannya terpotong. Dia pulang ke Madinah meninggalkan bapaknya, sementara tangan kanannya dikubur di bumi Yamamah. Di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amru bin Atufail datang menemuinya. Tatkala makanan dihidangkan kepada Al-Faruq, sementara orang-orang yang duduk di sekelilingnya dipersilahkan untuk menyantap hidangan, Amru justru malah menjauh darinya. Maka Al-Faruq bertanya kepadanya, "Ada apa dengan dirimu? Apakah kamu menjauh dari makanan ini karena kamu merasa malu kepada tanganmu?" Dia menjawab, "Benar, wahai Amirul Mukminin." Umar pun berkata, "Demi Allah, aku tidak menyantap makanan ini sehingga kamu mencampurnya melalui bagian tanganmu yang terputus itu. Demi Allah, di antara yang hadir ini, tidak ada seorang yang sebagian anggotanya telah tinggal di surga selainmu." Maksudnya adalah tangannya. Impian syahadah terus berkibar dalam angan-angan Amr sejak dia berpisah dari bapaknya. Perang Yarmuk tiba. Amru bin Atufail bersegera berpartisipasi di dalamnya bersama orang-orang yang bersegera. Dia berperang sehingga dia meraih syahadah yang diharapkan oleh bapaknya untuknya. Semoga Allah merahmati Atufail bin Amr ad-Dausi, seorang syahid dan bapak dari seorang syahid.
1: فأينا يكون الضلال؟ قلت عبيس غنيا كأبائي لا يواجهه مال
2: جاءه توشع بسيف
1: وعشيرته لا تسامي عشيرته.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak 5 bulan ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga para pengikutnya yang setia meniti jalannya hingga hari kiamat kelak. Ifatul Iman rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Malam yang insyaallah akan diberikan oleh guru kita ilmu dan juga materinya di malam hari ini oleh Ustadz Mizan Qudsia LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Dan insya Allah tema pada malam hari ini yaitu berita alam kubur, yang tentunya insya Allah akan disampaikan beliau langsung dari Lombok. Dan alhamdulillah beliau sudah terhubung bersama tim Al-Iman di studio Al-Iman TV. Baik, Fatul Iman rahimani rahimakumullah, untuk Anda yang nanti di sesi kedua ingin bertanya jawab soal tema kita pada malam hari ini, Anda bisa bergabung melalui line interaktif maupun pesan singkat di 0873x04x846 atau di 0812824x846, atau Anda juga bisa bertanya melalui kolom komentar YouTube di channel YouTube Al-Iman TV. Baik, Fatul Iman rahimani rahimakumullah, langsung saja kita simak dari beliau tentang berita alam kubur. Seperti apa sih berita alam kubur? Nah, syaratan kita simak kajian dari guru kita Ustadz Mizan Qudsia LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات, para pemirsa Aliman TV yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, demikian juga para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan malam yang berbahagia dan malam yang mulia ini, kembali kita dikasih taufik oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan kesempatan kembali untuk terus belajar dan belajar tanpa henti. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, ila mata tatlubul ilm, sampai kapan engkau akan belajar Imam Ahmad? Qala minal mahbarah ilal maqbarah. Dari sejak bisa memegang pena sampai masuk ke liang lahat, belajar itu tidak boleh berhenti, tetapi terus. Karena apa? Karena la yazalul mar'u aliman ma ta'allam. Seseorang senantiasa dia itu dikatakan berilmu selama dia belajar. Faida istighna atau faida tarak, apabila dia sudah tinggalkan menuntut ilmu itu, maka sara jahila, dia kembali berubah menjadi orang jahil. Ayuhal hadirun dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita akan kembali di dalam Al-Muntaqa min Kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, dan kita akan berbicara pada kesempatan malam hari ini tentang berita alam kubur. Poin pertama sebelum kita masuk, la takhruju ruhu 'abdin mu'minin aw kafirin hatta yubashshara wa annahu yas'adu biha. Nyawa orang beriman tidak akan keluar dari tubuhnya. Demikian juga nyawa orang kafir tidak akan keluar dari tubuhnya sampai dia diberikan kabar. Yang beriman diberikan kabar gembira surga, yang kafir diberikan kabar dia akan masuk ke dalam api neraka. Maka itu sebabnya orang-orang beriman disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann bi rabbih. Tidak boleh seorang itu meninggal dunia kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang lain yang sangat dekat korelasinya, yaitu apa? Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa'a Allah, kariha Allah liqa'ah." Barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun senang bertemu dengannya. Dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, Allah pun benci bertemu dengannya. Lah bagaimana ya Rasulullah, kita ini kan takut namanya mati itu. Bagaimana kita dikatakan cinta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang beriman sebelum dia meninggal dunia, Allah Azza wa Jalla perlihatkan tempatnya di surga, maka di sana dia ingin cepat mati. Tapi sebaliknya orang kafir, sebelum dia meninggal dunia, Allah Azza wa Jalla perlihatkan tempatnya di neraka, maka di sana dia takut, benci untuk mati tersebut. Al-Imam Ibn Majah rahimahullah ta'ala meriwayatkan sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahduru al-malaikatu idza kana ar-rajulu salihan." Malaikat akan hadir untuk mencabut nyawa seorang yang saleh. Qalu, para malaikat mengatakan, "Ukhruji ayyatuhan nafsu thayyibah." Hai nyawa yang baik, keluarlah engkau. Kanat fil jasad at-tayyib, pada jasad yang baik. Ukhruji hamidah wa abshiri bi rauhin wa raihan. Keluarlah engkau dengan terpuji bi rauhin wa raihan, dengan penuh wangi. Wa rabbin radin ghair ghadban. Allah azza wa jalla meridai kalian, tidak dimurkai. Sehingga Allah subhanahu wa taala keluarkan nyawa itu dan dinaikkan ke langit. Terus dibukakan atau minta dibukakan pintu langit. Terus seperti itu. Dan ketika ditanya di pintu langit itu, "Man hadza, siapa ini?" Fayaqul fulan ibn fulan. Fulan anaknya si fulan. Lalu malaikat mengatakan, "Marhaban bin nafsi tayyibah kanat fil jasad tayyib." Selamat datang nyawa yang baik, yang berada di tubuh yang baik. Masuklah engkau dengan keadaan terpuji. Kabar gembira, surga Allah subhanahu wa ta'ala menanti. Dan Allah azza wa jalla ridha, tidak murka sama sekali. Terus sampai ke langit yang ketujuh. Tapi sebaliknya sekarang, bagaimana kalau nyawa itu nyawa kafir atau jasad itu jasad kafir? Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, "Fa idza kana ar-rajulu su." Apabila orang yang mau sakratul maut ini adalah orang yang jahat. Qal, malaikat berkata, "Ukhruji ayyatuhan nafsul khabitha." Keluarlah engkau wahai jiwa yang buruk, yang kotor, yang berada di tubuh yang kotor. Keluar engkau dalam keadaan tercela. Kabar gembira bagimu dengan neraka yang sangat panas. Terus dikatakan seperti itu, lalu dinaikkan ke langit. Begitu sampai di langit pertama, dia minta dibukakan. Lalu di sana, "Siapa ini?" "Fulan." "Faqala la marhaban bin nafsil khabithah." Tidak ada selamat datang bagi jiwa yang buruk, nyawa yang buruk, berada di jasad yang buruk. "Kembali engkau dalam keadaan terhina, tidak akan dibukakan bagi pintu langit." Maka inilah makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, "La tufattahu lahum abwabus sama." Yang Allah azza wa jalla sebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang jiwa yang kafir ini, yang khabith ini, secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, "La tufattahum lahum abwabus sama."
innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sombong, menolak kebenaran itu, tidak dibukakan pintu-pintu langit, wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, dan mereka tidak bakalan masuk ke dalam surga sampai unta masuk di lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin, demikianlah kami membalas orang-orang yang jahat itu. Subhanallah. Maka benar apa yang dikatakan di dalam hadis dari Imam Al-Bukhari dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ahabba liqa'a Allah habba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'ah. Siapa yang senang bertemu dengan Allah, Allah azza wa jalla senang bertemu, Allah pun senang bertemu dengannya. Tapi siapa yang benci bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pun benci bertemu dengannya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu sebagian istrinya mengatakan, inna lana karahul maut ya Rasulullah, kita itu kan tidak senang mati. Jangan-jangan kita masuk dalam hadis ini. Qala la, laysa dhaq. Bukan itu maknanya. Walakinnal mu'min idha hadarahul maut. Tetapi maknanya adalah orang beriman ketika kematian itu akan tiba, bushyira biridwanillah wa karamatih, Allah kabarkan baginya keridaan Allah Azza wa Jalla, karamah dari Allah Azza wa Jalla. Falaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amama, maka tidak ada yang paling dicintai kecuali apa yang dilihat di depannya. Fa ahabba liqa' Allah, maka di sana dia senang untuk mati itu dan Allah pun senang bertemu dengannya. Tapi sebaliknya, lihat ketika orang kafir hadir bushra bi adzabillah, dia akan sakratul maut, maka apa dikabarkan dia tentang azab Allah, hukuman Allah, maka tidak ada yang paling dibenci kecuali apa yang dilihat di depannya itu, neraka itu. Maka Allah Azza wa Jalla pun benci bertemu dengannya, dia pun benci bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka inilah yang akan terjadi, ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di saat kematian itu akan datang, di saat kematian itu tiba, nasallallaha an yataghammanana bi rahmatihi wa fadlihi, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita dan menyayangi kita. Dan ingat, di saat nyawa itu dicabut, tabi'ahul basar, mata ini akan mengikutinya. Sebagaimana hadis Ummu Salamah diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruha idza qubid tabi'ahu al-basar." Apabila nyawa itu dicabut oleh Allah azza wa jalla, maka akan diikuti oleh pandangan. Itu sebabnya kadang-kadang orang meninggal itu matanya terbelalak, terbuka. Maka disunnah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memejamkannya. Kemudian juga dibawakan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alam tarau al-insana idza mata syakhisa basaruh?" Tidakkah kalian melihat seorang itu ketika dia meninggal dunia maka matanya terbelalak? Qalu bala, dikatakan benar. Fadzalika hina yatba'u basaruhu nafsah, di saat itulah dia matanya mengikuti nyawanya dicabut ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana setelah kematian tersebut? Disebutkan, ma ja'a fi tazawuril amwat fi quburihim wa istihsanil kafan lidhalik, berita tentang orang-orang mati itu akan saling ziarahi di kuburannya, dan dianjurkan kita memperindah, memperbagus kain kapan.
Dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kufina ahadukum akhahu aw idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafana." Apabila seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka perbaguskan kafan tersebut. Perindah dia. Tentu kain kafan ini dari harta si mayit. Kemudian dibawakan oleh Abu Nasr As-Sijistani dalam kitab Al-Ibanah tentang madhabus salaf as-salih. Dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Jabir radhiyallahu an, "Ahsidu akfana mautakum." Perindah kapan-kapan kain kafan orang-orang mati kalian. "Fa innahum yatabahawna wa yatazawwaruna fi quburihim." Karena mereka itu akan saling ziarahi dan saling banggakan di dalam kuburannya. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, "Akhrajahu Ibn Abi Dunya bi isnadin hasan." Ini dihasankan sanadnya oleh Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Maka kain kapan yang bagus, jangan asal-asalan. Dan tentu yang terbaik kain kafan ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ilbasul bayad. Aw fa innahu min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Pakailah yang warna putih. Pakailah yang warna putih. Karena itu pakaian kalian terbaik dan gunakanlah untuk mengkafani orang mati kalian. Maka Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, "Uhibbu an yukaffan fi thiyabihi allati kana yusalli fiha." Aku senang apabila si mayit itu dikafani dengan salat yang dengan pakaian dipakai untuk ibadah, untuk salat. Nah, tentu bagi laki-laki disunnahkan dia tiga helai saja. Tidak ada bajunya, tidak ada juga sorbannya. Berbeda dengan perempuan, sebagaimana di dunia dia lebih membutuhkan pakaian yang lebih banyak, maka demikian juga ketika dia meninggal dunia, ada sarungnya, ada bajunya, ada jilbabnya, kemudian ditutup oleh dua helai kain di luar sehingga menjadi lima. Maka Rasulullah Karim sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Fa innahum yatabahawun." Mereka bangga dengan pakaian yang bagus. Dan mereka yatazawwarun, saling menziarahi. Kemudian poin yang berikutnya, al-isra bil janazah. Penyelenggaraan janazah ini hendaklah disegerakan. Agar dia lebih cepat untuk menerima di dalam kubur itu kenikmatan, kalau memang dia orang-orang yang berhak untuk mendapatkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kubur. Karena kita tahu Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan, sebagaimana hadith Uthman ibn Affan radhiyallahu an, dikatakan bahwasanya, "Al-qabru awwalu manzilatin min manazilil akhirah." Kuburan itu adalah rumah pertama dari rumah-rumah akhirat itu. "Fa in najja minhu fama ba'dahu aysar." Jika lo selamat, maka selanjutnya lebih mudah. "Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashad." Tetapi kalau tidak selamat di sana, selanjutnya lebih dahsyat lagi. Maka Nabi SAW sebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dikatakan, "Kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudhi'atil janazatu wa ihtamalaha ar-rijalu ala anaqihim
Apabila jenazah itu sudah diletakkan di kerandanya, kemudian dipikul oleh orang-orang di atas pundaknya, fa in kanat salihah, jikalau jenazah ini orangnya saleh, qala, di sana dia mengatakan qaddimuni qaddimuni, percepat aku, percepat aku. Wa in kanat ghairu salihah, tetapi sekarang kalau jenazah ini tidak baik, qalat ya wailaha, dia akan mengatakan celakalah dia, aina tadhhabuna biha, mau dibawa ke mana? Fayasma'u sautuha atau fayusma'u sautuha atau fayasma'u sautaha kullu syai, maka segala sesuatu mendengar suaranya, illal insan, kecuali manusia. Lau sami'ahu sa'iq, andai kata manusia mendengar, mungkin dia akan pingsan. Jadi kalau didengar oleh manusia, dia akan pingsan. Dalam riwayat Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asri'u bil janazah." Segerakanlah penyelenggaraan jenazah tersebut. Fa in taku salihah, jikalau dia baik, fa khairun tuqaddimunaha alaihi, maka itu kebaikan yang kalian segerakan untuknya. Wa iyyaku siwa dzalik, tapi kalau dia tidak baik, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka kalian telah melepaskan tanggung jawab dan keburukan itu dari pundak-pundak kalian. Nah, makna al-Isra, mempercepat ini, sebagian mengatakan waktu memikul ke kuburan itu lebih cepat, tapi bukan lari. Sebagian mengatakan tajhiznya, penyelenggaraannya, jangan terlalu lama nginep. Wal awwalu adhhar, tetapi dikatakan di sini yang pertama lebih jelas. Karena dalam riwayat Imam An-Nasa'i dibawakan dari Uyainah bin Abdurrahman, dia mengatakan haddatsani abi, bapakku telah menceritakan kepadaku, qala syahidtu janazata Abdurrahman bin Samurah, aku telah menyaksikan jenazahnya Abdurrahman bin Samurah. Wa kharaja Ziyad yamshi bayna yaday as-sarir, keluarlah Ziyad berjalan di hadapan keranda. Faja'ala rijal min ahli Abdurrahman wa mawali mustaqbiluna as-sarir wa yamshuna ala aqabihim, maka keluarganya Abdurrahman beserta hamba-hamba sahayanya, mereka lah yang membawa keranda itu dengan memikulnya. Wa yaqulun ruwaidan ruwaidan barakallahu fikum, fakanu yadubun, dia mengatakan perlahan-perlahan, karena mereka ya, fakanu yadubun, mereka itu ya jalannya tertatih-tatih, pelan-pelan, sehingga begitu sampai tengah jalan, kami bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu an berjalan menggunakan keledainya. Falamma alladhi yasna'un, begitu dilihat cara mereka jalan yang lambat itu, hamala alaihim baghlatahu wa huwa ilaihim bis-sawt wa qala khallu fa walladhi karrama wajha abil qasim laqad ra'aytuna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna lana kad narmil biha ramlan fambasata alqaum. Di sini dikatakan khallu, kasih jalan, karena dia percepat keledainya untuk mengejar jenazah ini, kasih jalan ya demi zat
yang telah memuliakan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah azza wa jalla. Sungguh kami telah melihat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa inna lanakadu narmil biha, sampai kami itu hampir ramal itu lari-lari kecil. Fambasatal qaum, maka orang-orang pada gembira. Dan ini hadis ya sahih, dibawakan dalam Musnad Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan yang lainnya, dan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan sahih. Di sunnahnya Al-Isra, dipercepat jalan itu. Ya, jangan kita terlalu lambat saat mengantar jenazah ini. Maka Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah taala mengatakan, "Walladhi 'alaihi jama'atu ahli al-'ilm," yang diambil oleh beberapa para ulama, al-Isra fawqa as-sajiyah qalilan, lebih dipercepat sedikit. Wal 'ajalatu ahabba ilaihi min al-ibta, ya, lebih cepat itu lebih dicintai oleh para salaf ketimbang lambat-lambat. Nah, wa yakrah al-Isra alladhi yashuqqu ala dha'fah man yattabi'uha. Tapi jangan kelebihan cepatnya sehingga orang-orang lemah itu tidak bisa mengejar. Kemudian, poin yang ketiga, yudfanul abdu fil ardi allati khuliqa minha. Subhanallah. Seorang itu akan dikebumikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau akan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, di tanah dari asal Allah Azza wa Jalla ciptakan dia. Jadi Allah Azza wa Jalla akan kebumikan seorang itu dari tanah mana dia diciptakan. Maka kalau dia diciptakan dari tanah Mekah, maka dia akan dikebumikan di Mekah. Dibawakan Imam Ahmad, kemudian Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih dari Matar ibn Ukamis radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada Allah li 'abdin an yamuta bi ardin," apabila Allah Azza wa Jalla menetapkan seorang hamba itu akan meninggal di satu negeri, ja'ala lahu ilaiha hajah, Allah jadikan ada keperluan dia ke sana. Maka ketika Allah Azza wa Jalla menghendaki seorang meninggal di Madinah, meninggal di Mekkah, Allah buatkan dia keperluan untuk sampai di sana. Entah dia umrah atau dia haji. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan, wa fil bab an Abi Izzah. Dalam bab ini ada riwayat dari Abu Izzah, dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada Allah li 'abdin an yamuta bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajah." Apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki untuk mematikan seorang di suatu negeri, Allah berikan dia atau Allah siapkan baginya keperluan ke negeri tersebut. Diterangkan dalam riwayat yang lain, dengan sanad yang sahih juga,

0: Dikatakan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Dan beliau keliling di sekitar Madinah. Fa idza bi qabrin yuhfaru. Tiba-tiba di sana ada kubur yang sedang digali. Faqbala hatta waqafa alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi kuburan itu dan berhenti mengatakan liman hadza. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, untuk siapa kuburan ini? Qila li rajulin minal habasyah. Oh, ada orang dari Ethiopia asalnya. Faqala la ilaha illallah. Di sana Nabi mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Siqa min ardihi wa sama'ihi hatta dufina fil ardi allati khuliqa minha. Allah subhanahu wa ta'ala giring dia min ardihi wa sama'ihi, dari buminya dan langitnya, sehingga dia dikebumikan di bumi dari asalnya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari riwayat-riwayat ini kita mengetahui bahwasanya, ya, pertama urusan kematian itu mutlak di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap Allah azza wa jalla panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allahumma atil amarana fi ta'atik. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan kepadamu. Dan juga namanya kematian itu hanya Allah azza wajalla yang tahu. Dan ini termasuk mafatihul ghaib, kunci-kunci ghaib yang hanya Allah subhanahu wa taala mengetahuinya. Sebagaimana diterangkan oleh Allah subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa indahu mafatihul ghaib. Dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kunci gaib tersebut. Dan ini disebutkan dalam surah Luqman ayat yang ke-34, inna Allah indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah azza wa jalla ilmu tentang kiamat. Wa yunazzilul ghaith. Hanya Allah yang tahu di mana dia menurunkan hujan dan kapan. Wa ya'lamu ma fil arham, hanya Allah azza wa jalla mengetahui apa yang dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan setiap jiwa itu tidak mengetahui apa yang dikerjakan hari esok itu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan setiap jiwa itu tidak mengetahui di bumi mana dia bakalan meninggal dunia. Inna Allah alimun khabir. Allah Azza wa Jalla maha mengetahui dan lagi maha teliti. Maka dalam hadis yang lain dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza kana ajalul 'abdi bi ardin." Apabila ajal seseorang itu di satu negeri, atau sabathu alhajatu ilaiha, maka Allah jadikan dia berkeperluan di negeri tersebut. Hatta idza balagha aqsa atharuhu qabadahu Allah, sehingga ketika sampai ujung hayatnya Allah cabut nyawanya, fataqulul ardu yaumal qiyamah, maka bumi itu akan berkata hari kiamat, rabbi hadza mastauda'tani, ya rab, inilah yang telah engkau titipkan kepada diriku. Nah, para ulama kita menjelaskan apa faedahnya bab ini. Faedahnya bab ini adalah tanbihul 'abd, peringatan bagi seorang hamba, alat tayaqqudz lil maut, supaya dia siap akan kematian tersebut. Bagaimana persiapannya? Bihusni tha'ah, dengan mempersiapkan ketaatan yang bagus, wal khuruj anil mazlamah, keluar dari kezaliman-kezaliman, wa qada'id dain, bayar utang, wa ithbatil wasiyah bima lahu alaih fil hadar, siapkan wasiat berkaitan dengan utang piutang, ya, di saat kita masih segar bugar, sehat wal afiat, apalagi saat odang sakratul maut, ya, keluar dari negerinya, safar, ini perlu. Kemudian poin berikutnya, mayat sebaul mayit ila qabrih, apa yang akan mengiringi si mayit itu ke kuburannya? Ya, dan apa yang tersisa setelah kematiannya? Apa yang akan mengikutinya masuk ke dalam liang lahat tersebut? Al-Imam Muslim rahmatullahi alaih telah membawakan dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yatba'ul mayyit thalatha, yang akan mengiringi si mayit itu ada tiga perkara. Fayarju'u ithnani wa yabqa wahidun, akan balik pulang dua dan akan tersisa hanya satu. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yang akan mengiringinya adalah keluarganya, hartanya, dan amal ibadahnya. Fayarju'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, akan pulang hartanya, keluarganya, dan yang tersisa adalah amalannya. Maka di sini Al-Imam Abu Nuaim meriwayatkan dari hadis Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara amal-amal soleh yang akan mengikuti kita di alam kubur itu dan sampai hari kiamat, sab'un yajri ajruha lil 'abd ba'da mautihi wa fi qabrih, ada 7 perkara yang pahalanya mengalir terus, ya, ke dalam kuburannya di saat dia sudah meninggal dunia. Yang pertama, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, mengalirkan sungai. Yang ketiga, menggali sumur. Yang keempat, menanam pepohonan kurma dan semisalnya. Kemudian yang kelima, au bana masjidan, bangun masjid. Yang keenam, waratha mushaf, dia wariskan mushaf lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang ketujuh, au taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautih, dia tinggalkan anak yang memintakannya ampun setelah dia meninggal dunia. Riwayat lain menerangkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi, di antara yang akan menemui seorang mukmin dari kepahalanya dan kebaikannya setelah dia meninggal dunia, ilman 'allamahu wa nasyarah, ilmu yang diajarkan atau ilmu yang disebarkan. Ilmunya tentu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu nafi' itu yang bermanfaat itu adalah ayakuna sahihan, ilmunya yang benar. Ketika dibangun di atas dalil kitabullah sunnah. Kemudian yang kedua, waladan salih tarakah, yang salih yang ditinggalkan dan mendoakannya. Yang ketiga, mushafan warratha mushaf, yang diwariskan. Au masjidan banahu, atau masjid yang dibangun. Au baitan li ibn sabil bana, atau rumah ibn sabil. Homestay. Dan semisalnya bagi yang sedang lewat, tidak ada tempat mampir, dia mampir, dia tinggal. Kasih makan, minum, tempat tinggal. Maka hati-hati ini para muslimin. Orang mampir di masjid kita, kita usir. Bila perlu, siapkan tempat bagi mereka yang safar ini. Kenapa? Ini di antara amal ibadah yang pahalanya akan mengalir terus meskipun orang itu sudah meninggal dunia. Au nahran ajrah, watu sungai yang dialirkan. Au sadaqatan akhrajaha min mali fi sihatihi, atau sedekah yang dikeluarkan dari hartanya waktu dia sehat. Talhaquhu ba'da mautih. Itu akan ditemui setelah dia meninggal dunia. Nah ini dia ma'asyiral muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana berita tentang alam kubur ini dan apa bekal kita? Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufiknya. Kita diberikan oleh Allah azza wa jalla panjang umur dalam ketaatan kepadanya, sehingga kita banyak mempersiapkan diri kita untuk hari kematian tersebut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ayyun nas khair, mana manusia yang terbaik ya Rasulullah? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik itu adalah yang panjang umurnya kemudian baik amal ibadahnya. Tapi sebaliknya yang buruk adalah man tala umruhu wa sa'a amaluh. Panjang umurnya, buruk amal perbuatannya. Ini tidak kita kehendaki. Tentu dalam kubur ini bergantung kepada amal kita, terutama di akhir hayat. Wa sallallahu sallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya kita akan buka sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi para pemirsa Liman TV dimanapun berada, demikian juga para pendengar di kesempatan malam hari ini, bisa di layanan interaktif di 0811 390 110 atau di 0877-925-7046. Baik, kita ambil beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan orang beriman dan orang kafir di alam kubur? Dan apa saja ke hadis sahih mengenai alam kubur tersebut? Mohon penjelasannya. Pertama, jelas bahwasanya al-qabru, ini namanya kuburan itu, imma raudhatun min riyadil jannah, kemungkinannya taman dari taman surga, au hufratun min hufarin niran, atau dia itu lubang dari lubang api neraka. Kalau dia beriman maka berbahagialah dia itu taman surga, tapi kalau dia kafir maka itu lubang dari lubang api neraka. Dan kalau sudah di kuburan itu mengerikan, maka selanjutnya lebih susah lagi. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita angkat dulu penelpon pertama di sini. Ya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya.
1: Pertanyaannya adalah, apakah boleh zikir sebelum tidur itu dibaca, kemudian setelah dibaca masih melakukan aktivitas lain?
0: Baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari salah satu hadis disebutkan Ustaz,
0: iya,
2: bahwa membaca surat Al-Mulk tiap malam itu dapat menyelamatkan dari siksa kubur.
0: Nah,
2: apakah hadisnya sahih?
0: Baik.
2: Nah, kemudian apakah ada amalan-amalan lainnya selain membaca surat Al-Mulk itu yang dapat menyelamatkan kita di alam kubur? Syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berapa pertanyaan yang sudah masuk dari penelpon tadi? Yang pertama, bagaimana kita witir sebelum tidur, tapi setelah witir kita mengerjakan pekerjaan dulu baru tidur? Tidak ada masalah. Ya. Adapun hadis mengatakan ij'alu akhir salatikum bil-lail witra. Jadikanlah salat kalian terakhir di malam tahajud itu adalah witir. Ini maknanya adalah lil irsyad, hanya bimbingan bukan kewajiban. Jadi tidak mesti ya harus witir itu yang terakhir baru kita tidur. Ini hanya bagusnya. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam telah menyebutkan di dalam hadis yang lain bahwasanya ya fa inna salat akhir al-lail mashhudatun mashhudatun. Salat di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi witir setelah isya itu jaizun, boleh, tetapi witir di akhir malam itu lebih utama, lebih afdal. Maka oleh karena itu dari tabi'in Qatadah rahimahullah mengatakan witrul aqyas awal al-lail wa witrul aqya akhir al-lail. Witirnya orang cerdas itu di awal malam dan witirnya orang yang kuat itu di akhir malam. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kemudian tentang membaca suratul mulk setiap malam, ini akan melindungi kita dari azab kubur. Bagaimana tentang riwayat yang seperti ini? Apakah riwayatnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna suratan min al-Qur'an," sesungguhnya ada satu surat Al-Qur'an, 30 ayat yang jumlahnya 30 ayat, syafa' li rajulin, memberi syafaat kepada seorang, hatta ghufira lahu, sehingga dia diampuni, wa yasuratu tabarak, itu surat tabarak. Nah, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, man qara'a tabarak alladhi biyadihi al-mulk kulla laylah mana'ahu Allah biha min azabil qabr. Barang siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk setiap malam, dengannya Allah azza wa jalla cegah dia dari azab kubur. Lalu beliau mengatakan, wa kunna fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah, dan kami di zaman rasul menamainya surat penjaga. Dan dia itu ada dalam Al-Qur'an, siapa membacanya setiap malam faqad aktsara wa ataba, maka dia telah banyak dan telah mendapatkan ataba, ya, kebaikan yang banyak. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi ini riwayatnya minimal derajatnya hasan dan makbul, bisa diterima dan bisa diamalkan. Ini yang pertama. Adakah amalan-amalan lain yang bisa mencegah kita dari azabul qabr? Banyak sekali. Di antaranya adalah kita berdoa setiap penghujung salat. Bagaimana dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW perintahkan kita isti'adzah min arba', minta perlindungan dari yang empat. Dan yang lainnya. Jadi ya banyak sebab-sebab yang mencegah kita dari azab al-qabr dan azab an-nar, azab nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Asbab al-munjiyah, sebab-sebab keselamatan dari azab al-qabr ini sebagaimana yang kita sebutkan

0: الرباط في سبيل الله والشهادة في سبيل الله.
1: Berjaga-jaga di tapal batas, kemudian mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini dari pemirsa kita di Aliman TV. Dari Malang, Abu Sofwan bertanya, zaman sekarang tanpa uang rasanya sulit sekali bahagia. Bagaimana nasihatnya Ustaz? Apakah termasuk ini kita tidak bersyukur atas pemberian rezeki Allah Azza wa Jalla? Jelas, jelas tidak syukur kita. Karena yang namanya rezeki ini bukan hanya kita berbicara tentang duit. Kalau sampai kita ya mengukur kenikmatan itu hanya dengan duit, maka apa kata al-imam atau sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu dari Imam Al-Hasan Al-Basri, "Man lam ya'rif ni'matallahi 'alaihi illa fi mat'amihi wa mashrabihi, faqad qalla 'ilmuhu wa hadara 'adzabuhu." Barang siapa yang tidak mengetahui nikmat Allah kecuali sebatas makanan dan minumannya, ini orang kurang ilmu dan siksanya telah tiba. Ini dibawakan oleh Al-Imam Ibn Abi Dunya dalam kitabnya Syukur pada halaman yang ke-33. Maka iman kita yang perlu diteliti yang seperti ini, kalau sampai berpandangan seperti itu, Allah Ta'ala ala wa alam. Berikutnya, assalamualaikum. Mengapa banyak umat Islam hari ini yang mengucapkan syahadat namun perilaku tidak mencerminkan keimanan kepada Allah Rasulnya? Karena jahil. Maka disinilah tugas beratnya para da'i lillah memahamkan umat ini tentang agama ini, tentang tauhid was sunnah. Karena dengan hanya sebab itu dia bisa akan mendapatkan segala jawaban terhadap permasalahan dan kehidupan ini. Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara kita menumbuhkan cinta kepada Rasul terhadap anak kita yang masih kecil? Ceritakan ya tentang Rasul. Maka lihat para sahabat, ya yu'allimuna hubba Abi Bakar wa Umar kama yu'allimuna surata minal Quran. Para sahabat itu ajarkan anak-anak mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mengajarkan cinta kepada mereka mengajarkan surat-surat Al-Quran tersebut. Ya, kemudian man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa mencintai sesuatu maka dia lebih banyak sering menyebutnya. Allah Ta'ala ala wa alam. Apabila seorang muslim bertobat atas satu maksiat tapi masih mengerjakan maksiat yang lainnya, kalau dia bertobat bukan berarti dia tidak bisa jatuh dalam maksiat. Dia bertobat, terus bertobat, terus bertobat. Karena taubat itu kewajiban seumur hidup. Sekiranya kita malu untuk bertobat karena sering berbuat maksiat, inilah yang disenangi oleh syaitan itu. Kita malu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan dalam hadis sebagaimana dalam sahih Muslim, "Lallahu asyaddu farahan." Allah itu lebih bergembira min taubati 'abdihi dari dengan taubat hambanya daripada seorang yang kehilangan unta di tengah padang pasir. Allah Ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar terkait masuk surga yang seorang itu karena rahmat bukan karena amal soleh. Bagaimana seperti ini? Jelas. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu ada pada amal soleh. Dan amal soleh itu sebab untuk masuk surga. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Lan yadkhul ahadukum al-jannata bi'amalih." Seorang tidak akan masuk surga dengan amalannya. Atau tidak ada orang selamat dari api neraka itu dengan amalannya. Ya Rasulullah, meskipun engkau, aku pun demikian. Kecuali Allah wafatkan aku dengan karunia dan rahmatnya. Jadi dengan demikian, kalau kita mau bayar surga pakai amalan kita, enggak bisa. Tapi kita akan masuk surga dengan sebab amalan kita. Dan itulah dia dalam amalan itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala ala wa'alam. Kemudian, ada seorang akhwat yang sering memakai wangian dengan alasan harum wangi tersebut tidak bertahan lama seperti parfum. Selama dia keluar rumah tetap tidak boleh. Karena kalau dia melewati suatu kaum dengan wangi-wangian tersebut, fahiya zaniyah, dia dihukumi berzina. Wallahu ta'ala wa alam. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya berkorban untuk seorang telah meninggal dulu diperbolehkan? Diperbolehkan dengan syarat diikut sertakan pahala.

dan dikhususkan korbannya kecuali dia berwasiat sebelum dia meninggal. Dan ini praktiknya para salaf. Tidak ada yang mengkhususkan korban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratuh. Sahkah sholat di belakang imam terlalu cepat saat ruku dan sujud sampai-sampai imam sempurna ruku dan imam sudah bangkit? Kalau seperti ini, hati-hati. Karena Nabi SAW mengingatkan sahabatnya sampai 3 kali untuk mengulangi sholatnya. Ternyata salah satu penyebabnya adalah tidak tumaninah. Maka kalau tidak tumaninah, tidak sah sholat kita di belakang imam seperti ini. Wallahu ta'ala alaihi wa'alam. Kenapa haji tamattu dan ifrad wajib bayar dam? Pertama, karena itu perintah. Yang kedua, disebut oleh para fuqaha karena dalam satu perjalanan mengerjakan 2 ibadah. Ibadah haji dan ibadah umrah. Maka disebutnya para fuqaha menyebutkan, ya, dam itu damu syukuran wal jubron. Yaitu dam, darah ditumpahkan karena ungkapan rasa syukur sekali jalan bisa 2 ibadah, wajubron dan penutup karena kita memakai ihram. Atau karena kita bebas gitu memakai bukan pakaian ihram setelah melaksanakan umrah pada haji tamattu. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kemudian dari Bengkulu bertanya, apa hukum orang menggibah, mencela, mencaci kita di belakang namun kita tidak mengetahuinya, akan tetapi ada orang lapor. Kita tidak usah hiraukan, ya tetap kita berbuat baik. Karena apa? Karena apa yang mereka lakukan, hakikatnya dia menghadiahkan pahala untuk kita. Justru kita berterima kasih kepadanya, dia bagi dosa kita dan dia kasih kita pahalanya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Mengenai mayit saling menziarahi, maksudnya bagaimana Ustaz? Dalam al-barzah mereka saling ngobrol. Nah, itulah dia keterangannya dari hadis Nabi SAW. Ya, kita ketika dalil mengatakan demikian, ya kita beriman sudah. Adapun kaifiat itu kan di luar nalar kita. Karena kita dituntut al-imanu bil-ghaib, beriman kepada yang gaib. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Adakah keistimewaan sholat di sebelah kanan? Ini disenangi oleh para sahabat. Dan tentu secara umum, ashabul yamin, sebelah kanan, itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan itulah keselamatan. Meskipun secara umum, intinya sab di depan bukan hanya sebelah kanan, tetapi para sahabat senang di belakang kanannya atau di belakang kanannya Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Kami persilakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari ini yang ingin bertanya di 0811-390-110. Sekali lagi di 0811-390-110 atau di 0877-9257-0476. Kami persilakan bagi para pemirsa di kesempatan yang berbahagia dan kesempatan yang mulia ini. Baik, kita cek lagi pertanyaan yang sudah masuk.

0: Baik, nampaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita sambung. Baik, ada pertanyaan di sini. Dari Sampang bertanya, apa boleh berkurban sapi tapi secara patungan sekian, terima kasih. Boleh, kenapa tidak boleh? Nah, Nabi SAW kurbankan istrinya satu sapi itu untuk ya 6 orang atau 7 orang. Demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum, mereka patungan di zaman Nabi SAW, satu unta itu 7 orang, satu sapi itu 7 orang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, para pemirsa Aliman TV dimanapun berada, para pendengar radio Suara Iman. Kita jumpa lagi insyaAllah ta'ala di malam Jumat berikutnya dalam program yang sama. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan kita taufik, berikan kita umur yang panjang dalam ketaatannya, terlebih di bulan-bulan haram ini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada guru kita Ustadz Mizan Qudsia LCMA Hafizahullahu ta'ala, yang alhamdulillah sudah menyampaikan materinya pada malam hari ini tentang berita alam kubur. Saksikan dan simak kajian beliau di setiap hari Kamis pukul 8 sampai 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Saya Rio beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan teknis atau kesalahan dalam bertutur kata selama menemani Anda dalam program Renungan Malam. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di waktu dan kesempatan yang akan datang. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
3: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Renungan Malam. Nantikan Renungan Malam edisi selanjutnya hadir setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
3: Wah, nggak kerasa, bentar lagi sudah Idul Adha, waktunya kurban. Bentar-bentar, kalau kurban mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku nggak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
4: Wait, tenang, kurban di Al-Iman aja.
3: Kurban di Al-Iman? Iya. Kamu nggak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas.
4: Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik.
3: Tapi, kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
4: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
3: Cara pesannya gimana?
4: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73-04-846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman.
3: Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah. Kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
2: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
5: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000. Khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
6: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
7: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
8: orang yang paling mulia di sisi Allah, di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
6: Dan lantunan ayat Al-Quran.

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
3: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
4: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
5: Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Iwatul Iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman, edisi hari Kamis 7 Mei 2026. Bersama saya Dik Aziz yang insya Allah akan menemani Anda pada pertemuan malam hari ini. Baiklah, ibu terima rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mengundang kepada para pendengar sekalian yang ingin merequest murat Al-Quran atau tema mutiara nasihat atau konten radio lainnya, bisa mengirimkannya ke SMS ataupun WhatsApp dengan cara ketik RQ, spasi nama request, spasi alamat singkat, spasi nama surah atau tema mutiara nasihat atau konten radio lainnya yang ingin direquest, spasi kori atau pematerinya, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Baiklah, ibu teman rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya sudah menyiapkan dua konten untuk diputarkan untuk membuka pada pertemuan malam hari ini, yaitu surah Al-Insyirah dengan kori Syekh Ibrahim Al-Jibrin dan juga satu buah info kesehatan. Kita simak terlebih dahulu. Selamat menyaksikan dan selamat menyimak.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri.

0: Info Sehat hari ini.
1: Olahraga yang tepat dan rutin merupakan salah satu dari 4 pilar penanganan diabetes. Olahraga memiliki dampak positif langsung maupun tidak langsung terhadap para penderita diabetes atau diabetesi, seperti meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga glukosa darah lebih mudah masuk dan digunakan dalam sel, meningkatkan ambilan glukosa pada otot tanpa insulin, menjaga kestabilan berat badan dan tekanan darah, dan sebagainya. Namun, tidak semua jenis olahraga dianjurkan bagi diabetesi, karena jika salah pilih, justru dapat membahayakan kesehatan. Lalu, olahraga seperti apa yang sesuai? Jenis olahraga yang dianjurkan bagi diabetesi, karena telah terbukti efektivitasnya dalam menangani diabetes, adalah olahraga aerobik dan olahraga peregangan atau beban atau resistensi. Olahraga aerobik adalah jenis olahraga yang berpusat pada peningkatan kerja jantung, pembuluh darah, serta optimalisasi penggunaan oksigen dalam tubuh. Sedangkan olahraga peregangan berfokus pada pembentukan dan pemeliharaan massa otot tubuh. Keduanya sangat baik jika dipadukan karena membantu mengontrol level gula darah, selain pengontrolan melalui diet sehat. Pilihlah olahraga aerobik meliputi jalan kaki, jalan cepat, jogging, lari, bersepeda, berenang, skating, dayung, dan sebagainya. Sedangkan olahraga beban, seperti latihan beban di gym, push up, sit up, squat, dan sejenisnya. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Az Hafid Nasor.
0: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
2: Kembali lagi bersama saya Dik Aziz pada program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Baiklah, Suara Al-Iman, Rahimani wa Rahimakumullah. Itulah dia dua buah konten pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu Surah Al-Insyirah dan juga satu buah info kesehatan, yaitu jenis olahraga untuk orang yang terkena diabetes. Nah, berikutnya kami mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ, spasi nama request, spasi alamat singkat, spasi nama surah atau tema materi nasihat atau konten radio lainnya yang ingin di request, spasi kori atau pematerinya, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 8 46. Baiklah, ibu tuliman rahimani wa rahimakumullah, di sini ada beberapa request yang telah masuk, kita coba bacakan terlebih dahulu. Di sini ada request dari Mas Leandro Islami di Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, Al-Qiyamah sampai Al-Mursalat, masya Allah, dengan kori Syekh Maher bin Maklinam. Terima kasih pada Mas Leandro yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Leandro dan juga para pendengar yang lainnya. Nah, beralih untuk request selanjutnya. Di sini ada request dari Ibu Yusuf di Lamongan, ingin diputarkan surah Al-Jumu'ah dan juga surah Al-Haqqah dengan kori Syekh Abdus Samad, masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Yusuf yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Yusuf dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Ibu Mulyadi di Lamongan, ingin diputarkan surah Al-Mulk dengan kori Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani, masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Mulyadi yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Mulyadi dan juga para pendengar yang lainnya. Nah, berikutnya masih dari pesan WhatsApp, di sini ada request dari Bapak Mahmudi di Jombang yang merequest surah Al-Waqiah dengan kori Ustadz Abdul Qadir, masya Allah. Terima kasih kepada Bapak Mahmudi dan istri di Jombang yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Mahmudi dan istri ataupun para pendengar yang lainnya. Di sini ada request dari Ibu Ami di Surabaya yang merequest surah Al-Fajr dengan kori Syekh Hani Arifai, masya Allah. Dan juga di sini Ibu Ami satunya ingin diputarkan surah An-Naba dengan kori Ustadz Abu Usama, masya Allah. Ustadz Abu Usama, coba kita cek terlebih dahulu. Syekh Hani Arifai dan Abu Usama, masya Allah. Nah, terima kasih kepada Ibu Ami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Ami dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, kita lanjut. Di sini ada request Sebentar. Di sini ada request dari Ibu Artiningsi di Tuban yang mereka surah Al-Marij dengan kori Ustadz Abu Usama juga, masya Allah. Al-Marij. Terima kasih kepada Ibu Artiningsi yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Artiningsi dan juga para pendengar yang lainnya. Di sini ada request dari Aninda di Tuban juga yang mereka surah Al-Mulk dengan kori Ustadz Syarifuddin, masya Allah. Terima kasih kepada Aninda yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Aninda dan juga para pendengar yang lainnya. Baru saja masuk, di sini ada request dari Bapak Abdul Holik di Gersik yang mereka suruh Al-Qalam dengan kori Syekh Abdul Samad. Masya Allah. Al-Qalam dengan Syekh Abdul Samad. Ya. Terima kasih kepada Bapak Abdul Holik yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Abdul Holik dan juga para pendengar yang lainnya. Nah, baiklah ya Iman, rahimani wa rahimakumullah. Itulah dia request-request yang masuk pada kesempatan malam hari ini. Kita akan putarkan terlebih dahulu surah-surahnya. Di sini ada 13 surah yang telah di request, kita coba putarkan. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Nah, kembali lagi bersama saya Dika Aziz pada program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Nah, baiklah Ibu Teliman, itulah dia beberapa request yang sudah terputarkan pada sesi kali ini. Masih ada beberapa lagi yang belum terputarkan. Namun kita mengundang terlebih dahulu para pendengar yang belum mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini, bisa mengirimkannya ke SMS ataupun WhatsApp dengan cara ketik RQ spasi nama request spasi nama surah atau tema muteran nasihat atau konten radio lainnya yang ingin di request spasi kori atau pematerinya, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 087304x846. Baiklah, Iwatuliman Rahimani Waramakumwa, di sini ada beberapa request yang masuk pada kesempatan sesi kali ini. Kita coba angkat terlebih dahulu. Nah, di sini ada interaktif yang mencoba terhubung. Kita coba angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Dika.
1: Nah,
2: Ibu. Minta munas pendek nak Dika ya.
1: Nggih Bu, monggo.
2: Temanya itu madang karo simbok.
1: Baik.
2: Yang disampaikan oleh Al Ustaz Abu Aswad Al Bayati.
1: Baik Ibu.
2: Hafizahullah Ta'ala, nak Dika matur suwun
1: nggih.
2: Surat Al Mulk dengan Tialomi diajar nak Dika nek jenengan kurang paham koriknya ya.
1: Ini sudah ada Ibu, surah Al Mulk. Abis ini langsung di play surah Al-Mulk dengan kori Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani versi yang lama.
2: Yeah. Oh sudah tayang, alhamdulillah kalau gitu ya nggak apa-apa kalau saya diganti ya.
1: Iya yeah, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, itulah dia satu buah interaktif yang mencoba terhubung tadi dari Ibu Yusuf merequest satu buah tema mutiara nasihat. Nam, kita bacakan selanjutnya. Di sini ada request dari Firman di Surabaya yang mereka surah Ar-Rahman dengan kori Syekh Muhammad Toha Al-Junaid. Masya Allah, terima kasih pada Firman yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Firman dan juga para pendengar yang lainnya. Nah, di sini ada Mas Leandro ingin diputarkan dua kisah sahabat, yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf dan juga Utsman bin Affan. Nah, kita coba putarkan nanti di akhir. Dan juga itu terakhir yang mencoba masuk pada kesempatan malam hari ini, requestnya dua kisah sirah sahabat. Nam, terima kasih kepada Mas Leandro Islami yang telah merequest tambahannya pada kesempatan malam hari ini. Baiklah, ya Tuliman Rahimani Warahmatullah, lanjut aja kita putarkan pada kesempatan kali ini request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Kaum muslimin ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten salah sewijining dinten ning Hisyam bin Hasan, salah setunggalipun ulama taken meguru dumateng Hasan Al-Basri. Piyambakipun taken dumateng Imam Hasan Al-Basri, ini sejatosipun kula niki ata'allamu sinau Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Kula niku nembe ngaji Al-Qur'an, maos kitab suci Al-Qur'an, maos tafsir Al-Qur'an. Wa inna ummi lan nalika semanten mamak kula simbok kula tantadhiruni bil asya. Ngenteni kula kepengin ngresake dahar bareng kalih kula. Kula nembe ngaji, simbok nunggu pengen madang bareng kalih kula. Njur kula kudu pripun? Imam Hasan Al-Basri dawuh, ta'asyal asya'a ma'a ummika, kowe madang bareng karo simbokmu, taqirru bihi ainuha, terus isoh gawe seneng atine simbokmu, ahabbu ilayya iku luwih tak tresnani min hajjatin tatawuan, tinimbang nindake haji sing sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab.

0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Itulah dia request-requestnya yang telah terputarkan pada kesempatan kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya bawakan pada kesempatan program Rembulan ini, request bersama Suara Al-Iman. Baiklah Suara Al-Iman, saya Dika Aziz beserta kru Radio Suara Al-Iman yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan teknis atau tutur kata yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Jazakumullah khairan. Tetap mendengarkan terus Radio Suara Al-Iman di frekuensi 918 AM atau bisa streaming melalui website kami aliman.id. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman hardcover dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis spasi nama spasi alamat spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Wah, nggak kerasa, bentar lagi sudah Idul Adha, waktunya kurban. Bentar, kalau kurban mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku gak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung. Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja. Kurban di Al-Iman? Iya, kamu gak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik. Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya? Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu. Cara pesannya gimana? Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73-04-846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman. Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
3: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
5: Sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar ibn al-Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka Sa'ad menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, 1 nawat emas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buatlah walimah walaupun hanya dengan 1 domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Rabbku. Dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Ya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasul-Nya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir, maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadir tropnya, Abdurrahman bin Auflah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan. Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhra dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, suara apa itu? Maka dijawab, kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya. Maka Aisyah berkata, semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar. Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah taala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya, ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40.000 dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya. Dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4, masing-masing dari mereka mendapatkan 80.000 dari jatah 1/8 mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf. Tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir. Semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzunnurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatinya."

0: Utsman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Utsman bin Affan. Dia adalah Dzun Nurain, sahib Hijrotain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman." Dengan cinta Quraisy kepada Utsman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Utsman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Utsman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Utsman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab, dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang, sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Utsman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Utsman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Utsman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Utsman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Utsman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku, Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum.
1: Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya.
2: Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab.
1: Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
1: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan, dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya, hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. Kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah. sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan, kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah, kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affan lah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu wahai Utsman atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang bin Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rizki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di

Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunnurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunnurain, Sahib Hijrotain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membela aku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan dua sahabatnya, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dibunuh.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
2: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak ini kita belajar tentang agama, pendalaman tentang din, maka tentu pelajaran dengan metode kisah adalah salah satu metode yang sangat mudah dipahami dan dicerna oleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka menjadi iktibar dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Sebanyak itu kisah yang kita pelajari dan yang kita pahami, maka tidak ada seindah kisah-kisah yang kita dapatkan dari sejarah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita tafakur, berpikir, apa benar mereka berbuat seperti itu? Apa benar mereka telah melakukan sesuatu yang nyaris di zaman sekarang ini adalah perbuatan hal yang mustahil? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan dinukilkan dengan cara yang benar, sanad yang sahih, niscaya kita telah terdustakan sejarah-sejarah sahabat Rasulullah SAW seperti itu, karena jauhnya dengan kenyataan hidup kita hari-hari. Tapi bagaimanapun, jelas mereka adalah panduan dan uswah kita di dalam hidup. Pada malam hari ini saya akan menurunkan kisah Urbah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nama yang jarang dikenal di dalam sejarah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urbah bin Zaid adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah salah satu potret kedermawanan si fakir. Saya katakan kedermawanan si fakir. Bagaimana si fakir dermawan? Ini hal yang luar biasa. Biasanya kedermawanan datang dari yang kaya. Tapi lihat, Urbah bin Zaid, si fakir yang sangat dermawan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu musim peceklik sedang melanda kota Madinah. Ekonomi kaum muslimin sedang sulit. Musim panas sedang berada di puncaknya. Angin musim itu juga membawa hawa panas. Debu-debu berterbangan mengotori atap-atap dan halaman rumah penduduk kota Madinah. Kulit serasa diiris, mata perih seperti diteteskan air cuka pada luka. Bagi penduduk Madinah, musim panas seperti itu biasanya mereka lebih memilih istirahat di rumah atau tinggal di kebun mereka sambil memetik kurma muda yang memang kebetulan sedang ranum-ranumnya. Karena pohon korma memang berbuah pada musim panas. Tahun itu bertepatan pula dengan tahun ke-9 Hijrah. Satu bulan sebelum menghadapi puasa bulan Ramadan. Akan tetapi bagi mereka, kalangan sahabat Rasulullah SAW, perkembangan kondisi politik Islam di Madinah sangat luar biasa. Karena dampak dari pengiriman surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada semua raja yang dikenal oleh bangsa Arab tambah menambah panas keadaan. Karena di kalangan sahabat telah tersebar berita akan persiapan bala tentara Romawi sebagai negara yang terbesar dan terkuat tatkala itu dengan kerajaan Ghassasinah sebagai negara boneka Romawi di wilayah Syam. Sebagai tindak lanjut dari peperangan di Mu'tah yang sangat terkenal itu, Romawi tidak puas dengan hasil yang mereka peroleh dalam peperangan tersebut. Apalagi ia adalah peperangan pertama Arab melawan kerajaan Romawi. Yaitu yang kita kenal dengan peperangan Tabuk. Disinilah kisah Ulbah bin Zaid. Dia diselipkan oleh sejarah di dalam peperangan Tabuk. Peperangan bagi orang Arab melawan pertama kali orang-orang Romawi. Peperangan melawan raksasa kerajaan Dik-Adik Daya pada waktu itu. Tidak biasanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabatnya tentang tujuan mereka pada peperangan kala itu. Karena Rasulullah SAW biasanya menyembunyikan tujuan. Jika seandainya tujuannya ke timur, maka Rasulullah SAW bertanya-tanya kepada sahabatnya tentang barat. Begitu seterusnya. Akan tetapi keberangkatan jihad kali ini sangat jelas, yaitu tujuannya Tabuk. Daerah yang sangat jauh bagi bangsa Arab tatkala itu. Coba lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Gelisah. Gundah. Karena mereka tahu perjalanan sangat jauh. Mereka berkata sesama mereka, seharusnya keberangkatan tidak musim panas ini. Kata mereka begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada mereka, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, "La tanfilu fil har." Kata mereka, "Qul la tanfilu fil har." "Qul naru jahannam ashaddu harra." Mereka berkata, "Janganlah berperang pada musim panas." Katakanlah, "Hai Muhammad, sesungguhnya api neraka lebih panas sekiranya mereka mengetahui." Satu kali Rasulullah SAW menguji salah seorang dari mereka, yaitu orang munafikin. Beliau berkata kepada Jad bin Qais, "Wahai Jad, ma ra'yuka fi jaladi Bani Al-Asfar?" Wahai Jad, bagaimana menurutmu kita berperang melawan Bani Al-Asfar, yaitu orang-orang Romawi? Apa yang dijawab oleh Jad bin Qais? "Ya Rasulullah, izin li la taftin." "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk tidak berangkat perang. Dan janganlah jatuhkan aku ke dalam fitnah. Demi Allah, ya Rasulullah, kaumku tahu bahwa tak seorang pun yang mudah terfitnah dengan wanita dariku. Dan aku takut jika seandainya aku melihat wanita Romawi, aku tidak tahan. Aku tidak bisa menahan nafsuku." Beliau pun berpaling dan mengatakan, "Engkau telah aku izinkan untuk tidak berperang, wahai Jad." Padahal Jad bin Qais hanya beralasan bahwa dia tidak mau berperang tersebut hanya sebatas alasan saja, yaitu takut terfitnah dengan wanita-wanita putih Romawi. Tujuan sebenarnya dia tidak mau berperang pada musim panas tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang orang-orang semacam Jad bin Qais tersebut adalah yang mengatakan, "Wa minhum may yaqulu dhanli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu." Di antara mereka, yaitu orang-orang munafikin, berkata, "Izinkan aku

0: kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
1: Doa al-zahabi ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa udkhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah. والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
2: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
3: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Azkarus Sabah.
5: Zikir-zikir di waktu pagi.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: النفاثات العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Nah,
1: katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Asbah.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza asbaha

0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: سيد الاستغفار

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahadati fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi 1 kali.
2: Wa yaqul bismillah.

0: الرحيم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammad.

0: dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Rabbana.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Subhanallah wa bihamdihi
3: mi'ata marrah.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
3: Wa yaqul
4: astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
5: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
6: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
7: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
5: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan bagiku, andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia."
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu al-jalisi as-salih was-su'. Kahamil al-misk wa nafikh al-kib. Fahamil al-misk imma an yuhdiyak وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا

bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah rahimakumullah pernah menggambarkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan masalul jalisus salih, perumpamaan teman yang saleh, teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang saleh, bukan teman yang menjadikan kita menjadi hati kita perlu dengan lara. La ikhwah, teman saleh, perumpamaan teman yang saleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak saleh, kamasa kahamilil miski wa nafihil kir, seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, atau dia tukang pandai besi. Ketika kita bertemu dengan orang saleh dengan hamilil misk kata Rasulullah, imma an tu'tiya imma an yu'tiyaka, mungkin saja dia memberimu minyak itu dan insyaallah dia akan beri, paling tidak engkau bisa membeli darinya minyak tersebut sehingga kita mendapatkan harumnya, paling tidak kata beliau ikhwah antaji dari haha minhu, engkau mendapatkan harumnya yang kau dapatkan darinya ketika engkau dekat dengannya, ciuman harum bau yang keluar semerbak dari sahabat yang kita cintaikan Allah. Adapun teman-teman yang buruk kata Rasulullah, maka dia seperti pandai besi, walaupun mungkin tidak membakar dan bisa membakar, dan banyak yang sudah terbakar dengan api yang dia kobarkan, dengan bara yang dia nyalakan, paling tidak ikhwah harum yang tidak sedap kita cium darinya. Oleh karena itu berhati-hati ikhwah ketika kita memilih sahabat, hendaknya dipilih karena Allah. Dia aku cintai karena Allah. Ketika harus aku benci pun, aku benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah. Bagaimana pengaruhnya tukang minyak wangi tadi, pembawa minyak wangi tadi, begitu kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya bagaimana temannya. Oleh karena itu nasihat mulia, beliau katakan, falyandur ahadukum aman tukhalil. Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman.

dipancarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.

0: Idza'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin.
3: Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran, Surah An-Naml, ayat 19.

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Iman TV, para pendengar Radio Suara Iman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia, kenikmatan yang tidak pernah berhenti kita dapatkan dan kita rasakan. Maka hendaknya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan tahmid, dan juga hendaknya kita gunakan kenikmatan tersebut untuk semakin dekat kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan dan amal-amal saleh. Yang mana pada pagi hari yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pembahasan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik wanita muslimah. Yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan wanita muslimah, agar mereka memahami agama Islam dengan pemahaman yang benar, dan agar mereka bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas ilmu yang benar. Dan di antara bentuk perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mentarbiyah wanita muslimah adalah beliau mengajarkan tentang hukum-hukum seputar puasa. Yang mana kita tahu bahwasanya puasa adalah tarkut ta'am wasyarab wal nikah wal kalam, wa hadha ma'na lughawi. Secara bahasa, bahwasanya puasa itu adalah meninggalkan makanan, minuman, ya, hubungan badan, dan juga meninggalkan ucapan atau perkataan. Artinya diam. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, maka sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya berpuasa adalah al-imsaku 'anil mukhtirat, menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kal akli wasyurbi wal jima'i min thulu'il fajri ila ghurubi syams. Di antara yang bisa membatalkan puasa adalah makan, minum, jima', berhubungan badan, ya, min thulu'il fajri ila ghurubi syams, dari mulai terbitnya fajar, yaitu waktu subuh, ila ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari. Ya, dan para ulama juga menambahkan dalam pengertian atau definisi dari puasa tersebut, yaitu ada niat untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang tidak makan, tidak minum, ya itu tujuannya bukan untuk ibadah, tapi mungkin untuk diet, ya, atau untuk perkara-perkara yang lainnya. Dan puasa ini, ya, diantara maslahat dan juga diantara faedah dari berpuasa adalah habsun lin nafsi 'ani syahwat, ya, agar bisa mengendalikan nafsu, ya, bisa menahan nafsu dari asyahwat, dari keinginan-keinginan syahwat, ya, itu bisa dikendalikan dengan puasa. Artinya nggak sembarang makan, nggak sembarang minum, ya, atau hal-hal yang lain. Nah, dengan puasa ini bisa dikendalikan. Ya, walau ta'thirun ajibun fi hifdzil jawarih adh-dhahira wal quwa al-batina wa huwa yahfadhu 'ala al-qalbi wal jawarih sihhataha. Yang mana puasa ini luar biasa, ya, bisa menjaga kesehatan fisik, ya, anggota badan, dan juga bisa menjaga kesehatan hati. Ya, bisa menjaga kesehatan hati sehingga, ya, tidak gampang kena penyakit, baik penyakit fisik jasad manusia atau penyakit yang menimpa hati manusia. Ya, maka ini diantara manfaat dan faedah dari puasa. Fa min akbaril auni ala taqwa, dan puasa ini adalah salah satu sebab terbesar seseorang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya puasa ini Allah wajibkan bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ya, tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa, ya, dia menempuh jalan agar bisa mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pengen bisa mendapatkan predikat ketakwaan, hendaknya bisa menempuh jalan ini, yaitu dengan berpuasa. Tapi puasa yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan puasa ini diwajibkan, ya, oleh Allah atas umat Nabi Muhammad pada tahun kedua Hijriah. Ya, baik diwajibkan untuk kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Ya, karena dalilnya umum mencakup laki-laki dan juga perempuan. Ya. ومن الأدلة على وجوبه على النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهن أنه عند وجود المانع الشرعي كالحيض والنفاس فإنه يجب عليهن أن يقضين الصيام بعد زوال العذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم menjelaskan kepada kaum wanita tentang hukum-hukum seputar puasa, karena puasa tersebut, ya, itu puasa Ramadan itu diwajibkan kepada kaum wanita juga. Ya. Dan kaum wanita itu di antara sunnatullah yang Allah tetapkan kepada mereka adalah mereka datang haid, ya, atau juga nifas. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan, mengajarkan kepada kaum wanita muslimah, ya, bagaimana ketika wanita itu sedang datang bulan, apakah tetap wajib puasa? Bagaimana sekiranya wanita itu, ya, setelah melahirkan, ya, atau nifas, apakah juga wajib berpuasa? Maka dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajaran kepada mereka, ya, bahwasannya diantara syarat wajibnya berpuasa itu adalah al-taharah minal hayd wan nifas. Diantara syarat wajibnya berpuasa itu adalah suci dari haid dan suci dari nifas. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaum wanita, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Ya, ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan, memberikan pengajaran kepada kaum wanita. Hal-hal yang terkait dengan puasa. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah apabila seorang wanita itu sedang haid, datang bulan, ya, maka dia itu tidak salat dan juga tidak berpuasa. Ya, tidak wajib untuk salat dan juga tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Ya. Nah, ini Nabi sedang menjelaskan. Ya, Nabi sedang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar puasa kepada kaum wanita. Ya, fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khilal hadzal hadis yurshidu an-nisaa ila suquti as-siyam anhunna halal udhri. Karena ada uzur syar'i, datang bulan, ya, atau sedang haid, maka tidak wajib untuk melaksanakan berpuasa. Ala an yaqdhina ma fatahun. Namun ketika seorang wanita yang sedang haid itu tidak wajib untuk berpuasa, bahkan tidak boleh untuk melaksanakan puasa. Maka mereka diwajibkan untuk mengqadha. Ya, diwajibkan untuk mengqadha, ya, sebanyak bilangan hari yang dia tinggalkan tidak puasa. Karena, ya, pada saat Ramadan, ya, kemudian datang bulan 7 hari, maka, ya, wanita tersebut wajib untuk mengqadha, mengganti 7 hari, ya, yang dia tidak puasa di bulan Ramadan dikarenakan datang bulan atau haid. Wa mimma yadullu ala anna alaihin al-qadha ma jaa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan di antara dalil atau hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang wajibnya bagi wanita haid untuk mengqadha puasa Ramadan adalah hadis Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, yang mana beliau menceritakan, kunna nu'mar biqadha'i shaumi wa la nu'mar biqadha'i shalah. Beliau menjelaskan bahwasanya dahulu kami, yaitu kaum wanita, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengqadha puasa, mengganti puasa, wala nu'mar bi qadha'i shalah. Adapun salat, maka kita tidak diperintah untuk mengqadha'nya. Ya. Jadi ketika wanita sedang haid kemudian tidak melakukan puasa Ramadan, ya, maka wajib untuk mengqadha', menggantinya di hari-hari yang lain. Adapun kalau wanita haid tidak salat, maka tidak diperintahkan untuk mengganti salat yang ditinggalkan pada saat dia haid. Fa'amruhu sallallahu alaihi wasallam lin nisa biqadha'i shaumi fihi dilalatun ala wujubihi alaihinna. Ya, dan ini sebagai dalil, ya, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan bagi kaum wanita untuk mengqadha puasa. Ya, wa fihi dalalah ala suquti as-siyam 'ala an-nisa' fi halati al-'udri min al-hayd wa nifas. Sebagaimana juga, ya, dalam hadis tersebut dijelaskan wanita yang sedang haid ataupun nifas itu gugur kewajiban, namun harus mengganti, mengqadha pada hari-hari yang lain. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum wanita, ya, hal-hal seputar hukum-hukum puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka, inna Allah ta'ala wada'anil musafir as-sawma wa syatr as-salah wa 'anil hamil wal murdhi'i as-sawma. Ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah memberikan keringanan bagi orang yang sedang safar, bagi orang yang sedang safar, ya, seorang yang musafir, ya, Allah berikan keringanan untuk tidak berpuasa, masyatrasalah. Nah, Allah pun berkasih keringanan bagi orang yang safar, bagi musafir, itu syatrasalah, dikasih, yaitu tasyru'iyya sholatul qasr, mengqasar sholat, memendekkan sholat, yaitu sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wa'anil hamil wal murdhi'i as-sawma. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan keringanan bagi wanita yang sedang hamil, wanita yang sedang hamil atau wanita yang sedang menyusui, Allah kasih keringanan untuk tidak berpuasa, ya, ketika memang dalam keadaan tidak mampu, ya, tidak kuat, tidak mampu, ya, untuk berpuasa, maka Allah kasih keringanan. Maka dalam keadaan hamil dan juga dalam keadaan menyusui, ini diantara uzur syar'i, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa 'anil hamil awil murdhi fihi takhfifun minhu sallallahu alaihi wasallam alaihima. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan, memberikan takhfif, keringanan bagi wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui, ketika memang tidak kuat, ya, tidak kuat, maka tidak wajib untuk, yaitu, melaksanakan puasa. Wadzalika anna annahuma idza khafata ala waladayhima tuftirani wa taqdiyani mimma yadullu ala suquti shiyam anhuma fi hadhihi al-hala. Di antara pendapat, ya, ada yang mengatakan bahwasannya apabila wanita yang sedang hamil atau yang sedang menyusui itu takut khawatir terhadap janinnya. Ya, jadi kalau puasa nanti akan membahayakan janinnya, maka tuftirani, maka tinggalkan puasa. Ya, tinggalkan puasa. Ya, itu tidak berpuasa dia, dan ini keringanan. Wataqdiyani, dan yaitu mengqadha. Ya, mengqadha, dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ketika seorang wanita itu ya dalam kondisi hamil atau menyusui, maka itu termasuk uzur ya untuk tidak melaksanakan dan menunaikan ibadah puasa. Baik. Kemudian ya terkait puasa ini, bahwasanya dalam agama kita telah dijelaskan ketika seseorang ya ada uzur untuk tidak berpuasa. Ya, khususnya seorang wanita tadi dikarenakan haid atau dikarenakan nifas atau dikarenakan hamil atau dikarenakan menyusui. Maka tadi disebutkan ya dia tidak berpuasa, tapi dia wajib untuk mengqadha, mengganti puasa di hari-hari yang lain. Dan di antara dalilnya adalah firman Allah, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Maka barang siapa yang menyaksikan hilal ya atau mendapati bulan Ramadan, maka dia wajib berpuasa. "Man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Namun barang siapa yang sakit atau sedang safar, maka dia mengganti, mengqadha ya di hari-hari yang lain. Ya, di hari-hari yang lain. Artinya ketika sedang safar ada rukhsah untuk tidak berpuasa. Ya, ketika sakit ya maka ada rukhsah. Ada uzur untuk tidak berpuasa. Karena kalau dipaksakan dia berpuasa, nanti akan semakin parah sakitnya, bahkan bisa meninggal dunia karena kan dari itu. Ini tergantung kondisi ya sakitnya seseorang. Kalau emang ahli kesehatan, dokter yang semisalnya menyarankan untuk tidak berpuasa, ya maka dia mengambil rukhsah atau dia mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa. Namun dia wajib untuk fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia ada kewajiban untuk mengqadha. Ada kewajiban untuk mengganti puasa di hari-hari yang lain. Ya. Dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tsabata fi sahih Muslim an Mu'adha qalat sa'altu Aisyah. Adapun dalil dari sunnah Nabi yaitu terdapat dalam Sahih Muslim dari Mu'adha, beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, "Ma balul haid taqdi as-shauma wa la taqdi as-salah?" Ya. Dia bertanya kepada Aisyah. Ya, artinya bertanya, kenapa wanita yang sedang haid itu ya dia wajib mengganti puasa dan tidak wajib mengganti salat yang ditinggalkan. Faqalat ahruriyatun anti. Maka Aisyah ini terheran-heran kepada wanita tersebut. Ya, apakah anti? Apakah anda? Apakah engkau itu haruriyah? Haruriyah itu wanita yang terpapar ya pemahaman khawarij. Ya. Qultu laysat biharuriyah. Lastu biharuriyah walakin as'al. Aku ini bukan wanita haruriyah. Ya, yang terpapar oleh pemahaman khawarij, tapi walakin as'al. Aku ini memang benar-benar yaitu bertanya. Ya, aku ini memang benar-benar bertanya, ingin mengetahui jawaban. Qalat maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjelaskan, kana yusibuna dhalik fanu'mar biqadha'is shaum wa la nu'mar biqadha'is shalah. Ya. Bahwasannya hal tersebut juga menimpa kami. Ya, artinya haid itu menimpa kami. Ya, karena kamu wanita. Ya. Kemudian kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Fanu'mar biqadha'is shaum. Kami diperintahkan untuk mengganti mengqadha puasa yang kami tinggalkan. Ya. Itu pada saat kami haid. Itu kami diperintahkan untuk mengganti puasa di hari-hari yang lain. Wala nu'mar biqadha'is shalah. Akan tetapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat yang kami tinggalkan. Ya. Jadi ini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kaum wanita muslimah. Ya, kaum wanita muslimah. Dan ya kadang-kala memang ada pertanyaan seperti itu. Kenapa kok dibedakan ya? Itu antara mengqadha salat ya tidak wajib dan mengqadha puasa itu wajib. Ya, maka dijelaskan oleh Aisyah, ya memang seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami semua. Ya. Bahwasanya kami diwajibkan diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diwajibkan untuk mengqadha salat. Dan ini adalah syariat ya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Jadi Rasulullah telah mendidik dan mengajarkan kaum wanita. Ya, bagaimana agar mereka itu bisa menunaikan ibadah puasa dengan benar. Ya, ketika ada uzur, apa yang harus dilakukan? Ya, sehingga mereka tidak salah dan tidak keliru dalam menunaikan ibadah puasa tersebut. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan oleh seorang wanita pada saat dia berpuasa, puasa di bulan Ramadan. Di antaranya adalah tahalli lailatul qadri wa du'a fiha. Ya. Bahwasanya kaum wanita diajari agar benar-benar bisa mencari Lailatul Qadar, malam kemuliaan, dan bisa berdoa di malam yang mulia tersebut, Lailatul Qadar. Ya. Bayyanan Nabi sallallahu alaihi wasallam li nisa anna lahunna tahri Lailatul Qadri wa du'a fiha. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر وأقول فيها. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar wanita juga ya itu bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar dan agar berdoa di malam tersebut Lailatul Qadar. Ya, sebagaimana penuturan dari Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menceritakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah jika aku mengetahui malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang aku ucapkan? Ya, doa apa yang aku baca? Maka qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum wanita, quli ucapkan, panjatkan doa, bacalah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. maka Rasulullah pun mengajarkan kepada Aisyah dan juga kepada umatnya, karena ini tidak hanya khusus bagi Aisyah tapi umat Nabi Muhammad secara keseluruhan, laki-laki dan perempuan. Ucapkan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu'an. Ya Allah, sesungguhnya engkau afuwan, maha memberikan maaf, tuhibbul afwa, dan engkau mencintai al-afwa, ya, suka memberikan maaf, fa'fu'anni, maafkan aku, ya, maka maafkan aku. Maka lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah dan juga untuk semuanya, ya, agar mendapatkan kebaikan. Maka seseorang harus berusaha untuk mencari dan mencari Lailatul Qadar dan berusaha agar bisa memanjatkan doa tersebut, agar bisa mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dosa kita ini sangat banyak sekali, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari apa yang disampaikan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, yang mana Aisyah ini semangat untuk mencari Lailatul Qadar. Dan Nabi tidak mengingkari, ya, bahkan Nabi, ya, yaitu memberikan pendidikan dan pengajaran apa doa yang dibaca pada malam yang mulia tersebut, Lailatul Qadar. Ya, dan ternyata Rasulullah mengajarkan doa yang sudah kita baca tadi. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu'an. Ya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ya, mengajarkan dan mendidik kaum wanita muslimah, ya, yaitu beriktikaf. Ya, itu beriktikaf. Kana an-nisa'u ya'takifna 'ala ahli an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yamna'hunna min dzalik. Dahulu para wanita di zaman Nabi itu mereka beriktikaf. Dan Nabi tidak melarang mereka. Ini menunjukkan bahwasanya i'tikaf min al-umuril mustahabbah lahunna fi Ramadan 'inda amni al-fitnati wa idzni az-zawj. Menunjukkan bahwasannya i'tikaf bagi kaum wanita itu termasuk perkara-perkara yang dianjurkan, ya, di bulan Ramadan, namun dengan catatan inda amnil fitnah, apabila aman dari fitnah, ya, aman dari fitnah. Fitnah yaitu hal-hal yang memadharatkan wanita, godaan-godaan, ya, seperti apakah lingkungannya mendukung atau malah membahayakan, ada ikhtilat, ya, maka dilihat kondisi-kondisi tersebut. Apabila aman maka tidak mengapa, dan juga syarat yang lain adalah izni az-zauj, suami pun memberikan izin, ya, untuk sang istri melakukan i'tikaf. Baik. Kemudian di antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita muslimah adalah ketika wanita muslimah ingin berpuasa sunnah, maka dia harus memperhatikan di antaranya adalah meminta izin kepada suami. Ya, meminta izin kepada suami. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'izni. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang perempuan itu berpuasa sedangkan suaminya itu ada, kecuali dengan seizin suaminya. Ghairu Ramadan, yaitu pada puasa-puasa selain bulan Ramadan. Artinya puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan wajib, tidak perlu izin, karena yang sudah wajib. Tapi kalau puasa-puasa sunnah, puasa-puasa tatawu, ya, maka harus dengan izin, yaitu suami. Ya, harus dengan izin suami. Baik, maka ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqad ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nisaa ila akhdhi idzni azwajihinna 'inda siyami at-tatawwu'. Nabi mengajarkan agar wanita muslimah itu meminta izin ketika ingin puasa sunnah, meminta izin kepada suaminya. Wadzalika annahu laysa lil mar'ati an tasuma naflan wa zawjuha hadir ma'aha fi baladiha illa bi idznihi tasrihan aw talmihan li alla tufawwit 'alayhi haqqahu fil istimta'i biha. Ya, jadi wanita muslimah kalau ingin puasa sunnah, puasa tatawu, dan ada suaminya, maka minta izin. Ya, minta izin kepada suaminya agar jangan sampai
5: kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: keadaan berpuasa. Faqal, maka Nabi bertanya kepada Juwairi, ya, asumti amsi? Ya, Nabi bertanya kepada Juwairi, ya, apakah kemarin engkau juga berpuasa? Artinya, apakah kemarin yaitu hari Kamis engkau juga puasa? Qalatla, maka Juwairi menjawab, tidak, aku enggak puasa. Kemarin aku enggak puasa, yaitu di hari Kamis aku enggak puasa. Kemudian Nabi bertanya lagi, ya, turidina antasumi hodan, apakah engkau, ya, pengen berpuasa besok? Berarti besok setelah hari Jumat, hari Sabtu, ya. Apakah engkau juga pengen puasa di hari Sabtu besok, ya? Qalat la, aku enggak puasa juga. Ya, jadi Kamis enggak puasa, Sabtu enggak puasa. Puasanya hari Jumat. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aftiri. Maka berbukalah, artinya jangan puasa. Karena hanya apa? Hanya mengkhususkan puasa di hari itu Jumat. Menyendirikan puasa di hari Jumat. Kalau pengen puasa di hari Jumat, maka puasalah sebelumnya, yaitu kemarin, ya, hari Kamis, atau setelahnya, ya, yaitu hari Sabtu. Berarti kalau pengen puasa hari Jumat, Kamis Jumat, atau Jumat Sabtu, jangan hanya berpuasa di hari Jumat. Makanya Rasulullah mengatakan fa'aftiri, karena Juwairiyah hanya berpuasa di hari Jumat, tidak berpuasa dengan hari sebelumnya, Kamis, atau tidak berpuasa dengan hari setelahnya, yaitu hari Sabtu. Ya, faqad bayyana ar-rasul lin-nisa'i min khilali hadzal hadits annahu yukrah ifradu yaumil jum'ati bisiyami tatawwu'an. Nabi telah menjelaskan kepada kaum wanita dengan hadis ini adalah dibenci, ya, hanya berpuasa satu hari saja, yaitu di hari Jumat, puasa sunnah. Ya, fada'a Juwairiyah ila al-iftari hinama 'alima bi anna turidu ifrada hadzal yawm bis-siyam. Ya, dan memerintahkan Juwairiyah agar berbuka, membatalkan, yaitu puasanya, karena hanya berpuasa hari Jumat saja. لأنه من الأيام التي يكره إفرادها بالصيام تطوعا لأنه يوم عيد للمسلمين والعيد لا يصام. Ya, kenapa tidak boleh hanya berpuasa di hari Jumat saja, yaitu puasa sunnah? Karena hari Jumat itu aidun lil muslimin, hari rayanya kaum muslimin dalam satu pekan. Wal aidu la yusam, dan ketika hari raya, maka tidaklah, ya, diperbolehkan untuk berpuasa. Baik, ini adalah beberapa, ya, hukum-hukum seputar puasa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita. Dan ini pun menunjukkan bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum wanita, agar mereka bisa beribadah puasa dengan benar, ya, dan jangan sampai ketika melakukan ibadah puasa itu ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diajarkan kepada mereka hukum-hukum seputar puasa. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, membimbing kita semuanya, agar senantiasa menuntut ilmu agama, dan agar kita mengetahui yang hak dari yang batil, dan agar kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya, ya, hal-hal yang seputar ibadah ataupun yang lainnya. Dan karena sebentar lagi, ya, kita akan menyambut bulan Ramadan, maka mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, dan diberikan taufik untuk memaksimalkan ibadah di bulan tersebut. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: husna.
1: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik. Allah mempunyai nama-nama yang baik yang dapat kita gunakan untuk berdoa dan kita wajib mengimaninya. Di antara nama-nama Allah adalah Allah. Allah adalah nama yang paling agung di antara nama-nama Allah yang baik. Nama ini merupakan nama yang paling banyak disebut dalam Al-Quranul Karim. Nama ini disebut dalam Al-Quranul Karim lebih dari 2200 kali. Ini tidak pernah ada dalam nama-nama yang lain. Dan Allah memulai ayat dengan lafaz Allah dalam 33 ayat. Dan disebutkan oleh sekelompok ulama bahwa Allah adalah nama yang paling agung. Jika Allah diminta dengan menyebut nama Allah ini, Allah akan memberi. Dan jika dimohon dengan nama ini, Allah akan mengabulkan. Nama Allah ini memiliki kekhususan dan keistimewaan tersendiri. Di antara kekhususan nama ini, bahwa Dia adalah asal bagi semua nama-nama Allah yang baik. Semua nama Allah disandarkan dan disifatkan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: "Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha."
1: Yang artinya, hanya milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu. Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Dan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: "Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna."
1: Yang artinya, Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia memiliki asma'ul husna, nama-nama yang baik. Quran Surat Taha ayat yang ke-8. Dan kekhususan nama ini yang lainnya, bahwa Dia mencakup semua makna nama-nama Allah yang baik, yang menunjukkan kepadanya secara global. Nama-nama Allah yang baik merupakan perincian dan penjelasan bagi semua sifat-sifat ilahiyah, yang merupakan sifat kesempurnaan, kemuliaan, dan keagungan. Dia adalah nama yang merupakan tempat rujukan bagi semua nama-nama Allah yang baik dan sekaligus intinya. Adapun makna nama ini berasal dari kata al-ilah yang bermakna al-ma'bud yang disembah, dan al-ilah yang merupakan salah satu nama-nama Allah yang baik yang dicantumkan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: "Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim."
1: Yang artinya, dan ilah kamu adalah ilah yang Maha Esa, tidak ada ilah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-163. Yang paling lengkap dan paling bagus dalam memaknai nama Allah adalah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Allah adalah zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi oleh semua makhluknya." Hadis riwayat Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Nama Allah yaitu zat yang memiliki sifat ilahiyah, dan sifat ilahiyah merupakan sifat yang agung yang dengannya Dia berhak untuk menjadi sesembahan yang hak. Dan tidak ada yang berhak menyandang sifat yang agung ini sesuatu pun dari segala segi. Sifat-sifat ilahiyah adalah sifat yang mencakup segala bentuk sifat-sifat kesempurnaan, kemuliaan, keagungan, dan keindahan, serta sifat-sifat rahmat, kebaikan, kedermawanan, dan keutamaan. Inilah sifat-sifat yang dengannya Allah berhak untuk disembah dan diibadahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: "Wa huwa alladhi fis samaa'i ilaahu wa fil ardi ilaah."
1: Yang artinya, dan Dialah ilah yang disembah di langit dan ilah yang disembah di bumi. Quran Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-84. Dan dalam firman-Nya,

0: Asri,
1: yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Quran Surah Thaha ayat yang ke-14. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: Ta'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya,
0: yang artinya, maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Quran Surat Maryam ayat yang ke-65. Mengenal Allah, mencintai dan selalu rindu kepadanya merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Berjalan menuju kepada Allah Ta'ala lewat jalan nama dan sifatnya adalah perkara yang luar biasa. Orang yang melakukannya telah mendapatkan kebahagiaan, meski dia hanya berbaring di atas pembaringan tanpa lelah dan letih. Jalan tersebut tidak memalingkannya dari negeri dan tempat tinggalnya.

Toharoh pembahasan tayamum. Tayamum menurut bahasa adalah kehendak dan keinginan terhadap sesuatu. Adapun secara istilah syar'i, tayamum adalah mengusap wajah dengan kedua tangan dengan menggunakan debu yang menempel pada telapak tangan dengan niat toharoh. Hukum tayamum. Wajib bertayamum ketika tidak menemukan air atau tidak boleh menggunakan air. Dalil bolehnya tayamum. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Yang artinya, lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.

menusuk. Ketiga, tetap kontinu melaksanakan ibadah dan tidak terhalang dengan tidak adanya air. Kapan dibolehkannya tayamum? Pertama, ketika tidak menemukan air. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Kedua, ketika tidak memungkinkan menggunakan air, seperti bagi orang sakit atau orang tua yang tidak mampu lagi bergerak sementara tidak ada orang yang membantunya berwudu dengan air. Ketiga, adanya kekhawatiran terhadap efek buruk saat menggunakan air. Di antaranya seperti seseorang yang sakit bertambah parah kalau ia menggunakan air. Seseorang yang terserang musim dingin dan tidak memiliki alat pemanas, dan dia khawatir akan sakit jika ia mandi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang membenarkan perbuatan Amr bin As ketika ia sholat bersama para sahabatnya dengan bertayamum akibat cuaca yang sangat dingin. Hadis riwayat Abu Dawud. Seseorang yang berada di tempat yang sangat jauh, sementara persediaan air untuk kebutuhan minumnya sangat sedikit. Tata cara tayamum. Pertama, menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah sebanyak 1 kali. Kedua, meniup debu tersebut untuk mengurangi ketebalan debu yang menempel. Ketiga, mengusap wajahnya sebanyak 1 kali. Keempat, lalu ia mengusap bagian belakang kedua tangannya, tangan kanan diusap dengan telapak tangan kiri, sebaliknya, tangan kiri diusap dengan telapak tangan kanan. Disebutkan dalam hadis dari Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah, kemudian ia meniup keduanya, lalu mengusap wajah dan kedua tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rukun-rukun tayamum. Pertama, berniat. Kedua, mengusap wajah. Ketiga, mengusap kedua telapak tangan. Keempat, berurutan, yaitu dimulai dengan mengusap wajah, lalu kemudian kedua telapak tangan. Kelima, berkesinambungan, yaitu mengusap kedua tangan setelah mengusap wajah. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Pertama, adanya air. Kedua, munculnya salah satu pembatal wudu seperti keluar angin. Ketiga, munculnya sesuatu yang mengharuskan seseorang mandi. Keempat, hilangnya sesuatu yang membolehkan seseorang bertayamum seperti sakit dan lain-lain. Hasil riset membuktikan bahwa tanah mengandung satu unsur pembersih yang dapat mematikan semua jenis kuman, mikroba, dan virus. Beberapa permasalahan. Pertama, sholat dengan bertayamum akibat tidak bolehnya menggunakan air lebih utama dibandingkan dengan seseorang melaksanakan sholat sambil menahan buang air kecil dan buang air besar. Kedua, boleh bertayamum dengan debu atau abu yang menempel di dinding atau sajadah. Ketiga, seseorang boleh melaksanakan sholat fardu beberapa kali dengan sekali tayamum, demikian sholat nafilahnya selama tayamum itu belum batal. Keempat, dibolehkan bagi orang yang bertayamum menjadi imam sholat bagi mereka yang berwudu. Berdasarkan ikrar persetujuan Rasulullah SAW terhadap Amr bin As, dikala ia menjadi imam bagi sahabatnya sementara ia bertayamum karena cuaca yang sangat dingin. Hadis riwayat Abu Dawud. Kelima, seseorang yang bertayamum dan telah melaksanakan sholat lalu ia menemukan air sebelum berakhirnya waktu sholat, maka ia tidak diharuskan mengulangi sholatnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, ada dua orang yang pergi bersafar. Ketika waktu sholat tiba, mereka tidak menemukan air. Kemudian mereka berdua bertayamum, lalu sholat. Dan setelah sholat, mereka menemukan air sebelum berakhirnya waktu sholat. Salah satu di antara keduanya berwudu dan mengulangi sholatnya. Dan yang satunya lagi tidak melakukan hal yang sama. Kemudian keduanya menghadap kepada Rasulullah SAW sambil menceritakan kisah mereka berdua. Rasulullah SAW berkata kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, engkau telah melaksanakan sunnah dengan benar dan sholatmu sah. Lalu beliau berkata kepada orang yang mengulangi sholatnya, engkau mendapatkan pahala 2 kali. Hadis riwayat Abu Dawud. Keenam, seseorang yang bertayamum lalu mendapatkan air sebelum atau saat sementara melaksanakan sholat, ia wajib bersuci menggunakan air. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya debu tanah suci bagi seorang muslim.
selama ia tidak menemukan air, walaupun

berlangsung selama 20 tahun. Apabila ia telah menemukan air, hendaknya ia membasuh kulitnya dengan air karena itu jauh lebih baik baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ketujuh, tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalangi seorang muslim menunaikan sholat dan tidak pula dapat mengakhirkan waktu pelaksanaannya. Kalau ia tidak bisa menggunakan atau tidak menemukan air, ia boleh bertayamum. Dan jika dia tidak mampu bertayamum, dia tetap diperintahkan untuk sholat sekalipun tanpa didahului toharoh. Kedelapan, orang yang tidak bisa bertoharoh dengan air atau debu, ia tetap wajib melaksanakan sholat pada waktunya walaupun tanpa toharoh, dan ia tidak dituntut untuk mengulang sholatnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum," yang artinya, "Dan bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan maksimal kalian." Surah At-Taghabun ayat ke-16. Kesembilan, bolehnya menunda bertayamum sampai akhir waktu sholat jika ada kemungkinan menemukan air. Namun, bagi mereka yang yakin tidak akan menemukan air, maka dianjurkan untuk bertayamum di awal waktu sholat. Karena sebaik-baik sholat adalah sholat yang dikerjakan pada awal waktunya. Wallahu a'lam.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

واعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Hai sahabat Al-Iman, bertemu kembali di program Yuk Cari Tahu. Sayur merupakan makanan yang sehat untuk dikonsumsi. Sayuran berperan penting bagi manusia karena memiliki kandungan lemak dan karbohidrat yang rendah, tetapi tinggi vitamin, mineral, dan serat makanan yang penting bagi kesehatan. Banyak ahli gizi mendorong orang untuk mengkonsumsi banyak buah dan sayuran dengan merekomendasikan konsumsi 5 porsi atau lebih di dalam sehari. Banyak juga ya. Tahukah kalian sahabat Al-Iman, bahwasannya Allah Azza wa Jalla menyebutkan salah satu sayur di dalam Al-Quran loh. Sayur apakah itu? Yuk cari tahu.
9: Yuk cari tahu.
8: Sawi. Sawi dalam bahasa Arab adalah khardalun. Sawi adalah sekelompok tumbuhan dari genus.
0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format, ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siaran radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita hingga pagi hari ini. Dan di antara nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini, yakni hari Jumat, hari yang mulia di antara hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari yang ke-21 di bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 8 Mei 2026, saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim edisi Jumat pagi. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, para pendengar siaran radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, Seperti biasanya sebelum kita mengikuti atau mendengarkan lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim, kami akan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Untuk